0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di tanah di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

18 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebesaran daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja ya. Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, cuaca dah panas dah dekat luar sana. Mentari dah memancar-mancar. Jadi yang sedang bertugas di luar sana, hati-hati ya. Kalau boleh lindungi kulit tubuh badan kita ni. Kalau boleh pakailah pakaian yang melindungi kulit dengan keadaan cuaca panas ni. Yang memandu motosikal, berhati-hati. Kita tak naklah jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut dan juga kita sebagai pencetus kemudaratan di atas jalan raya kepada orang lain. Tak kira lah apa saja jenis kenderaan yang anda pandu. Kalau kenderaan yang kecil, berhati-hati, fokus pada pemanduan, dan kenderaan yang besar, tengok sama kenderaan yang lain. Bukan kita saja berada di atas jalan raya. Pagi ni saya solo. Saya solo. Namun penolong jurutera bertugas yang menyelia siaran kita, terima kasih Nur Azlina dan juga Fairuz. Kenapa saya minta tolong dia orang ni? Yang bersarapan, apa sarapan pagi ni? Jangan sarapan bola sudah. Dulu ada kan iklan, buka tudung saji bola. Tengok dalam periuk bola. Lucu-lucu. Dan pagi tadi, sempena dengan Piala Dunia, perlawanan pertama, Mexico menentang Afrika Selatan dengan 2-0. Dan 3 kad merah dilayangkan. Aduhai. Gol seawal minit pertama. Itulah. Dulu kalau siapa dapat gol pertama tu, confirm menang. Tapi itulah, bola bulat. Tak boleh nak jangka. Okey. 0555458559 untuk berkongsi cerita tentang bola sepak. Apa saja, dan juga mungkin boleh berkongsikan pasukan pilihan anda. Ataupun di talian wasabi rumah hijau kita 010-270-55 di rumah live TikTok kita ni. Terima kasih. Salam Jumaat semua. Siapa ni? Ahmad, tapi lantusan jawi ni yang nama keduanya ni Cik Benar. Tak nampak. Tak dapat. Dan juga PO Pokli 913, siapa nak beli baju Itali? Saya salah beli baju. Alamak, saiz tu cantik tak? Cantik tu baju Itali. Sebab Itali pasukan pilihan saya, tapi tahun ni tak dapat masuk kan. Tak layak. Aduhai. Tapi masih ada lagi pasukan kedua, Belanda, yang juga tak pernah menang Piala Dunia. Tapi hebat-hebat pemain-pemainnya. Siapa pasukan pilihan anda? Boleh kongsikan dengan kita di live TikTok kita ni. Sila. Cho Shiva, salam. Cho hadir dari Banjung. Terbaik, Cho. Pasukan pilihan Cho apa dia? Dan Abang Fendi Jelapang, waalaikumsalam Abang Fendi. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam Jumaat yang barakah kepada semua sahabat Iskandar Shah, sahabat CJU, sahabat Kelab, sahabat Perak FM. Moga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Pasukan pilihan Abang Fendi tak nyatakan. Selalu yang minat bola ni orang lelaki kan. Orang perempuan pun ada minat juga. Ada. Yang pandai main bola sepak pun ada. Mawar Perak, Taman Mesir Rakyat. Waalaikumsalam Kak Mawar. Salam Jumaat, selamat pagi pasukan, pasukan semoga sihat ceria selalu. Kampar ni pun nampak terang. Di Ipoh ni pun terang dah ni. Pasukan pilihan Kak Mawar apa? Kak Mawar minat bola tak? Piala dunia lah, jangan cerita piala dalam negara pula. Okey, Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh. Okey, salam Jumaat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, saudara mara, sepupu sepapat, sahabat pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja, tak pandang yang lain. Abang Fendi kata pasukan pilihannya Perancis. Alamak.
Perancis Kylian Mbappe lah dia punya penyerang kan. Nama pemain-pemain baru ni saya tak pernah ingat sangat. Kalau pemain lama Perancis tu dulu ada siapa? Michel Platini, Jean Tigana. Siapa lah tak kenal Zinedine Zidane kan? Saya menonton permainan di antara Perancis dan Itali. Insiden hantuk kepala tu. Ingat sampai sekarang. Baik, talian kita 0554585559. Kalau ada ceritanya boleh. Saya Pilusi. Salam Jumaat dan selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Setiawan hadir, udah panel. Saya Ilusi. Siapa pilihan pasukan pilihan anda di kempen Piala Dunia kali ini 2026 membabitkan 3 negara, Canada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Project. Yes, thank you Project. Apa tu? Bell. Tak faham saya ni. Saya Ilusi kata Spanyol. Spanyol ada Lamine Yamal. Lamine Yamal. Kalau dulu Spanyol Carlos Puyol pemain pertahanan yang memang kental lah. Banyak pemain-pemain Spanyol yang hebat. Boleh kongsikan dengan kita lagi. Ruslan Azizan, waalaikumsalam. Kai. Okay, Kai. Thank you, Kai. Alhamdulillah. Di Perak FM ketika ini. Jom kita dengarkan lagu antara yang menjadi siulan untuk Piala Dunia. Perak FM.

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Lapan 28 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, tu dia. Pagi ini saya Faizal bersama anda dalam pertemuan gegor, borak gegor pagi 6.10 pagi ini, memperkatakan tentang demam bola sepak. Kalau pagi tadi kita dah tonton Mexico menang 2-0 ke atas Afrika Selatan, dan seketika nanti juga di TV1 sekarang ni, wow, akan ada siaran langsung nanti ni. Oh, Nazat Hizan, pengacaranya DJ Nini, yang seorang lagi ahli panel saya tak pasti siapa, tapi tak apa, memperkatakan tentang kupasan untuk perlawanan Korea Selatan dan juga Czechoslovakia. Namun bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan anda? Pak Tam kata kali ini pun sama, England balik awal. Pak Tam Kedah kata, betul kan Pak Tam? Mana tahu selama ni England duk berharap-harap sangat kan, masa zaman David Beckham dulu. Tapi kali ini player England pun yang saya kenal sekarang ni Harry Kane je lah. Yang lain saya tak pernah kenal sangat. Kak Arpah kata, assalamualaikum, sama salam Jumaat dan dah sarapan pagi ke? Biasalah dalam konti ni tak boleh sarapan lagi. Pak Tam pilih Perancis. Wow, Pak Tam hebat ya. Apa tu, belada ada. Salam hari Jumaat penghulu barakah, kata Tuan Haji Khusyairi. Dah sarapan pagi kat mana? Belum lagi Tuan Haji. Konti pagi ni. Okay, Ahwan is coming home. Apa yang coming home? Is coming home, mana kata pasukan pilihan dia bakal membawa pulang Piala Dunia lah ni. Kita tunggu nanti mungkin. Tapi tak nyatakan siapa, pasukan mana. Okey, kita tengok pemanggil ni yang telah pun berkelip-kelip di talian kita. Kita tengok ya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni orang perempuan ni.
2: Adik abang lah, siapa lagi dari Bukit Jantan.
1: Ya, siapa ni?
2: Ain lah.
1: Ain minat pasukan mana Ain?
2: Mestilah negara kita. Takkanlah nak sokong perkara tu negara lain pula. Kejur.
1: Ain, kita menceritakan tentang Piala Dunia, Ain. Piala Dunia.
2: Okay.
1: Bukannya piala dalam negara kita. Sekarang ni demam Piala Dunia, Ain.
2: Oh, demam Piala Dunia ya ke? Minta maaf cakap lah abang ya, pasal apa, adik abang ni memang tak nampak lah, cuma dengar suara je kan. Adik ni memang sokong Perancis lah.
1: Perancis?
2: Yes.
1: Oh, minat dengan pasukan Perancis lah.
2: Sebab nama abang adik kan nama Perancis.
1: Abang adik.
2: Nama abang adik kan nama Perancis bang.
1: Okay. Ya.
2: Ni kalau kata macam Piala Dunia tu berlangsung bila gamuknya bang?
1: Hari ni malam, awal pagi tadi dah mula.
2: Awal pagi tadi.
1: Perlawanan pertama pagi tadi Mexico. Pasukan Mexico 2-0 ke atas Afrika Selatan. Dan menyusul nanti TV di ATM Klik nanti kurang lebih pukul 10 nanti, pasukan Korea Selatan menentang Czechoslovakia.
2: Wow.
1: Okey, Ain, buka TV nanti Ain boleh dengar ya. Ya.
2: Tapi nak buat ucapan boleh tak?
1: Apa tu?
2: Ucapan gegor pagi lah.
1: Apa tu?
2: Salam gegor pagi. Adik ucapkan kepada yang pertama-tama sekali abang kesayanganku yang handsome bergaya. Peminat sepak apa tu, World Cup lah. Abang Faizal yang disayangi,
1: Amin. Tidak
2: disayangi.
1: Okey.
2: Mawar Perak. Kepada Bang Pian, Bang Hak Organ, Pacu Asri, Abang Lan Manjoy, Kak Ayu Tapah Road, Kak Apas Tapah Road, Kak Mi Felda Kelebang Selatan dan Abang Maknoh.
1: Okay.
2: Tak lupa kepada apa tu, Ida mana lah Ida.
1: Ida tak ada hari ni. Ha, saya seorang. Baik, dengan ucapannya?
2: Maha tapa.
1: Dengan ucapannya?
2: Tak ada di Kedah. Ke apa tapa harut dan kazah taman bertuah, kazah okay. Tebal dan kazah tapa. Baik. Dan semua mengenali diri ini dengan alright. Ucapan kalau boleh putarkan lagu Rinduku Semakin Mendalam dari Abang Azizu Khamis, boleh tak bang?
1: Okey, kita tengok nanti kalau ada dalam senarai kita putarkan yang ya.
2: Tanya boleh tak bang?
1: Ha?
2: Abang tengok tak mesej adik tadi?
1: Apa tu?
2: Mesej.
1: Di mana? Di WhatsApp Rumah Hijau kan, di TikTok?
2: Adik ada WhatsApp.
1: Kita tengok nanti.
2: Okey dah bang.
1: Okay. Alright.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ain. Dia minat Perancis. Perancis game perlawanan Perancis bila kena tengok jadual balik ni. Tapi tak apa, kita tengok bagaimana rakan-rakan kita yang lain. Abang Sam. Okey, katanya Brazil. Oh. Brazil memang ramai lah yang minat Brazil kan. Teman pun minat Brazil tapi lebih terarah kepada Itali, itu yang kecewa bila tak masuk tu. Tapi pasukan pilihan teman suka tengok Brazil main. Tapi lebih kepada minat tu. Dia kadang-kadang tarikan tu pada jersey pun tarikan juga. Satu ketika dulu jersey Brazil, jersey Belanda tu yang oranye petak-petak tu. Amboi, cantik. Nak beli tak mampu, masa tu sekolah lagi. Okey, 8.34 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: 8.42 minit pagi selepas kita berhibur dengan Dato' Ibn Nasir dan juga Faizal Tahir campak ke bintang, dan sebelum tu gila bola Joe Flizzo. Memang bila datangnya musim bola sepak macam ni, Piala Dunia bola sepak macam ni, semua akan bercakap tentang bola sepak. Akan memakai jersey pasukan kegemaran masing-masing. Anak teman hari tu dia beli kat teman jersey Jepun. Tapi teman tak suka sangat sebab lukisan dia tu takut tengok. Bukan jersey bola sepak semata, dia campuran dengan kartun anime tu. Takut lah tengok. Memang tak pakai. Dia ambil balik. Tapi anak juga beli jersey kelab lah, kelab. Kelab Eropah, kelab England, Liverpool. Dia tahu dah ayahnya minat Liverpool. Tapi untuk dunia ni, pasukan dunia negara ni, tak ada lagi. Baik, kita sahut panggilan ini sebelum kita bersama dengan rakan-rakan yang lain. Hello, Assalamualaikum. Mana dia ni? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Betul, Faizal kah?
0: Saya.
1: Hello, Inon Bagasrai ni.
0: Kak Inon, apa khabar Kak Inon?
1: Bukan, aku dengar tadi.
0: Suka dengar. Pasukan bola sepak Piala Dunia.
1: Dia kata tadi kan.
0: Kak Inon, pasukan bola sepak Piala Dunia, Kak Inon tahu tak pasukan mana?
1: Ya, negara negeri lah.
0: Dah, sekarang ni Piala Dunia. Sekarang ni sedang berlangsungnya Piala Dunia.
1: Oh, Piala Dunia. Minat juga tengok TV sukan selalu.
0: Itulah pasukan mana yang Kak Inon tahu?
1: Piala Dunia tu kan, tempat ni.
0: Apa dia tu?
1: Cari dunia tu, Kak Inon ni nak.
0: Tahu, Piala Dunia. Tapi pasukan mana, Kak Inon tahu tak? Tak tahu.
1: Faizal
0: tahu.
1: Pasukan dekat mana?
0: Faizal pasukan Itali.
1: Oh, Itali.
0: Kak Inon tahu pasukan mana? Tahu.
1: Sekian Itali tu kan, macam Faizal punya tu.
0: Minat Itali juga.
1: Minat tiga barang lah.
0: Tapi Itali tak layak tahun ni.
1: Tak layak.
0: Tak layak tahun ni. Okey. Nanti, sekejap lagi Kak Inon tengok di RTM Klik ya, di TV nanti. RTM Klik,
1: Kak Inon
0: tengok.
1: TV mana? TV 3?
0: RTM Klik, teman cakap RTM Klik. TV RTM.
1: Dalam TV
0: nanti. Pasukan Korea Selatan dengan Czechoslovakia. Tengok nanti tahu. Nanti.
1: Tengok seorang. Kerja lah ni lupa seorang aneh.
0: Tak apalah, Kak Inon tengok lah nanti. Okey?
1: Nanti tengok lah, Kak Inon tengok.
0: Okey.
1: Lupa seorang tugas ni.
0: Dah, teman kata Kak Inon tonton TV nanti. Bukan tengok teman. Sekarang ni Kak Inon tengok teman di TikTok ni. Teman pakai apa?
1: Teman pakai baju hitam tadi.
0: Baju hitam?
1: Rupa.
0: Mana baju hitamnya?
1: Baju apa tadi?
0: Tengok lain. Tengok lain nanti. Tak marah, Kak Inon. Belanja saya makan lagi.
1: Tak marah lah.
0: Baik, Kak Inon.
1: Lagu boleh tak?
0: Lagu apa tu?
1: Rahram, apa khabar sana?
0: Nyanyi sikit. Nyanyi bagi betul.
1: Apa khabar sana, sayang?
0: Mana ada sayang? Dia mana ada sebut sayang? Apa khabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Lagi?
1: Kirim hari tahu.
0: Okey, Kak Inon.
1: Lawak aja
0: kita. Ada nanti teman putar ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kak Inon dia ikut pasukan teman. Pasukan Perancis. Pasukan Perancis, pasukan Itali. Sebab teman minat Itali. Tapi tak apalah. Warna-warni siaran kita. 8.47 minit pagi. Kita akan ikuti berita dalam utama 9 pagi seketika nanti. Namun kita jengah-jengah di laman Wasabi kita tengok siapa ada ni. Kita tengok ya. Kak Long dari Padang Gertak Pulau 3, cuaca cerah. Salam Jumaat buat semua warga kerja Perak FM dan juga pendengar setiap Perak FM. Serta tak lupakan untuk keluarga tersayang. Kak Zah Taman Bertuah. Kak Zah tak minat bola tapi suaminya minat bola. Biasalah orang lelaki. Kak Zah macam ni, tak ada kelas. Hari ni Kak Zah tak ada kelas. cuti, tak ada kelas mengaji lah. Okey. Terima kasih Kak Zah bersama Perak FM. Okey. Kak, ini Kak Zah juga. Kak Zah ni bung tebal. Selamat pagi semua. Salam pagi Jumaat yang penuh barakah. Semoga diampunkan segala dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan juga semoga roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga pada warga kerja Perak FM. Terima kasih Kak Zah. Macam biasa pagi ni, rutin harian sibuk menguruskan kerja-kerja rumah yang tak pernah habis. Nak beritahu cuaca dekat Nibong Tebel, mendung. Macam nak hujan. Okey, tak apa. Terima kasih Kak Zah berkongsi dengan kita. Sekincan hadir. Orang Sekincan, siapa namanya ni? Cik Muhammad Manan. Okey, salam Jumaat penghulu segala hari pada semua pendengar setia, pendengar Perak FM. Terima kasih. Kalau di live TikTok kita, kita ada Kak Zah Bahar. Terima kasih. Cik Rider, kami dapat masuk konti daripada plus N4 dan juga N5. Okey. Terima kasih. Ini lawatan daripada sahabat-sahabat kita, pendengar setia Perak FM. Okey. Warga kerja plus ni dari plus N4 dan N5 semalam ni ditunjangi dengan ketuanya, ketua rombongan Puan Hamizah Hafizah, saya pun lupa lah, dan juga presiden klubnya iaitu Jingo, Brother Jingo. Terima kasih perkongsian kepada rakan-rakan kita. Dia orang tanya kita, kita pun tanya dia orang semalam. Makcik tidur, waalaikumsalam. Kak Azizah Bahar kata yelah, itu teman kata warna-warni siaran. Okey. Amirul Azmi, ya. Bercakap tentang bola ni, bola pasukan mana yang anda minati? Terima kasih Pak Cik Mael, lama tak menjengah ke Perak FM ni. Okey, dah sampai ke Perak ni singgah-singgah le Pak Cik Mael. Tapi Chang Lun nak sampai ke sini jauh kan. Tapi tak apalah. Apa-apa pun, jom kita teruskan hiburan pagi bersama dengan Goyang Bola. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Ibu ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan. Yo.
2: Satu, dua, tendang, tendang. Banyak persoalan yang terlintas.
3: Dengarkan kami di Perak Utara FM 104.1.
4: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Siaran di Radio Malaysia PRFM 9.19 minit pagi. Pertemuan kita masih lagi di edisi Jumaat 12 Jun 2025 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah dalam segmen Gegar Pagi 6.10, dan kita masih dari dalam Borak Gegar Pagi. Okey, memperkatakan tentang pasukan pilihan anda, semua berkebetulan sekarang ni musim demam bola sepak. Anda boleh saksikan ada kawan kita demam bola sepak dalam TikTok Perak FM yang dimuat naik semalam. Demam bola sepak. Okey, demam bola sepak ni muncul 4 tahun sekali, yang mana pada tahun ni dianjurkan oleh 3 negara, bermula dari 11 Jun sampai berapa Julai saya tak ingat dah. Rasanya 17 Julai ke? Bertempat di 3 buah negara, Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Dan pagi tadi pada pukul 3 pagi kita telah pun saksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan dengan catatan 2-0. Dan seketika nanti perlawanan untuk perlawanan kedua membabitkan pasukan Korea Selatan dan juga Czechoslovakia. Kita tunggu nanti. Okey, Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja pagi ini. Apa pasukan pilihan anda? Cuintan dah kata 30K. Cuintan pasukan mana? Cuintan pilih cu? Cuintan minat pasukan mana? Cuintan ni mesti minat England kan ni? David Beckham dulu kan, betul ya? David Beckham tak main bola lah. Dah bersara. Aha. Okey, ada kawan kita ni, Genzo, ex-poli. Politeknik Ngoma depan ni lah. Cintan minat Jepun dan juga Korea Selatan. Amboi. Layak. Kalau dulu pasukan Korea Selatan menganjurkan perlawanan Piala Dunia ni bersama dengan negara Jepun, ada insiden-insiden masa tu. Hidetoshi Nakata, pemain Jepun, An Jung Hwan masa tu menjaringkan gol dan menewaskan pasukan Itali, yang membangkitkan kemarahan para penyokong di Itali tu. Bila mana dia menjaringkan gol, mengakibatkan Itali tersingkir. Di situ pasukan kelab Perugia di Itali memecatnya. Alamak, jangan macam tu lah, profesional sikit. Itulah insiden-insiden yang berlaku. Tahun ni apa insiden? Dan pagi tadi menyaksikan gol pertama seawal minit pertama, hasil kesilapan pertahanan yang dilakukan oleh pertahanan Korea Selatan, mengakibatkan berdapat peluang untuk menjaringkan gol seawal minit pertama bagi pasukan Mexico. Itulah kelalaian. Dan juga 3 kad merah dilayangkan. Amboi, dalam perlawanan pertama pun dah diwarnai, dimeriahkan, dipanaskan dengan kad merah. Okey, pasukan mana pilihan anda? Kalau di rumah hijau wasabi kita tengok, ramai yang menghantarnya ni. Assalamualaikum, Kak Long dari Padang Gertak, Pulau 3, cuaca cerah. Ni dah baca kan tadi? Dah baca dah. Alamak, minta maaf. Dia kalau sorang-sorang macam ni lah. Kalau cakap sorang-sorang, tak tahu yang mana satu dah dibaca. Ini teman baca yang belum lagi dibaca. Dari Kelang, dengan online Perak FM. Ini daripada siapa ni? Waalaikumsalam, Man. DDP-nya Man. Teman tengok ni. Ni orang lama kita ni. Pasukan mana pilihannya? Okey, Cuintan. Salam. Dan juga adik-adik intern yang cu sayangi. Cuintan. Belanjalah makan, Cuintan. Cuintan dari Saud. Cuaca di Saud cantik. Ya, betul. Begitu juga di Perak kita ni. Dah terang benderang cemerlang dah ni. Cu tetap ada setiap semalam. Ya, betul. Hari ini DJ Ida tak temani saya. Seorang DJ Ida seorang tak temani saya. Saya ditemani oleh 3 orang adik-adik praktikal kita, intern kita ni. Saya tak boleh baca lah komen-komen yang ni. Nanti dia orang ni senyum lebar kan. Okey, tajuk borak pagi kita pagi ni, pasukan pilihan Piala Dunia. Cu apa ni? Cu suka kot. S-U-K-A. Betul lah, cu suka. Cu suka pasukan Jepun dan Korea Selatan. Sebab dari Asia kan, Ah, suka tengok demo. Okey, memang terbaik. Okey, okey. Pera FM Radio nombor 1 orang Perak. Lagu dan informasi yang memang terbaik. Terbaik cu. Terima kasih. Ni siapa ni? Sahabat Pena namanya. Bola dia kata minat Ronaldo dan juga Messi. Mana kata pasukan pilihannya Portugal dan juga Argentina lah ni. Bola sepak kan. Tapi dia bagi tambah apa kat ni? Badminton Lee Chong Wei dan juga Lindan. Tapi teman tanya pasukan bukan pemain. Sahabat Pena. Tapi tak apalah. Kalau dia kata Ronaldo tu mesti Portugal dan juga Argentina eh. Tapi mungkin juga kita tengok nanti siapa yang akan muncul juara. Tapi kita tengok nanti. Okey, kita tengok lagi kiriman daripada siapa lagi? Di siapa ni? Tak, kita Muhammad Manan. Oh, Cik Manan tadi awal-awal tadi tu. Oh, dia bagi jadual. Ha. Ini bukan jadual, ni grup-grup, bukan jadual. Ini mana ni? Ni bukan Piala Dunia. Aduh, Abang Manan. Ni bukan Piala Dunia. Ni kelab. Pasukan pilihannya demam bola ni Brazil lah. Orang sekincar minat Brazil ya. Teman minat Brazil tapi pemain dulu-dululah. Pemain sekarang ni teman tak apa nak gemuk sangat. Teman minat dululah. Romario, siapa tak kenal Romario? Siapa tak kenal Bebeto? Siapa tak kenal? Tu zaman teman. Kalau zaman orang dulu dia minat Pele kan. Pele lagi siapa? Brazil dulu-dulu lah. Tak dapat lah. Tapi tak apa. Kita dah baca dah komen-komen rakan-rakan kita ni. Kalau ada panggilan, teman nak jawab. Ada panggilan. Kita dengar. Siapa di hujung talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, yang cakap dengan saya.
1: Ini Cik Din Taman Perpaduan.
0: Cik Din Taman Perpaduan?
1: Ya.
0: Oh, ramai kawan-kawan teman duduk Taman Perpaduan ni?
1: Ramai lah sini.
0: Ada makan-makan?
1: Ada.
0: Okay. Kalau pergi nak jamu apa Cik Din?
1: Macam-macam ada ramai.
0: Itulah, jangan jamu bola sudah. Okey Cik Din, tengok perlawanan pagi tadi.
1: Cantik.
0: Cantik teman tak tengok.
1: Yang tak sonok tu kat merah dapat 3 awal-awal
0: ni. Tiga awal, tapi gol pertama tu awal sangat.
1: Yalah.
0: Cik Din kalau kat pasukan apa dia?
1: Kat merah pun awal.
0: Kat merah minit ke berapa tadi?
1: Minit ke berapa? Minit
0: awal lah.
1: Lupa,
0: nampak
1: tengah
0: peniaga
1: ni.
0: Peniaga apa pagi ni?
1: Biasalah, kena makan.
0: Allah sedapnya. Juadah apa selalunya?
1: Wangsi canai. Wajanah sarang burung. Mie goreng, kita goreng.
0: Okey, kalau pemain bola sepak dunia yang datang, siapa dia Cik Din nak bawa? Datang ke kedai Cik Din?
1: Ya, tu berat lah.
0: Mestilah, minat pasukan mana minat?
1: Saya kalau fikir England lah.
0: Cik Din nak bawa pemain England lah datang makan roti canai.
1: England.
0: Minat England ya?
1: England.
0: Pemain England yang sekarang ni kena?
1: Sekarang ni yang baru-baru ni korang kenal.
0: Korang kenal. Kalau yang kenal je, yang ingat je.
1: Apa-apa, Raikin je lah.
0: Siapa?
1: Raikin. Apa?
0: Harry Kane. Sekarang ni Harry Kane lah. Harry Kane main di mana sekarang ni?
1: Kau tak silap kelab Jerman
0: ke? Kelab Jerman betul? Bayern München.
1: Bayern
0: Munich.
1: Bayern Munich.
0: Tapi ejaannya Bayern München. Baik. Cik Din. Harapannya England lah nak menang ni.
1: Insya-Allah lah, tengoklah.
0: Kita tengok. Kalau betul nanti
1: mungkin pagi ni mungkin lebih cek menang ni.
0: Lepas duit cek dengan berapa jaringan? Berapa jaringan?
1: Saya rasa dalam
0: 1-0 lah. 1-0. Rasa-rasa bola tu bulat. Cik Din ramal 1-0. Korea Selatan kalah lah.
1: Rasa lah.
0: Cik Din pergi duduk di Eropah lah Cik Din. Jangan duduk di Asia. Lawak je Cik Din.
1: Okey, cantik.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia Cik Din. Cik Din kita dia pilih Republik Czech untuk menang ke atas pasukan Korea Selatan. Tapi tak apa, Republik Czech pun cantik mainannya. Kita tunggu nanti. Kalau kita tanya adik-adik ni, you all minat bola tak? Seorang tak minat. Dia orang minat pemain bola aje. Okey, jom kita teruskan hiburan pagi bersama dengan lagu Hindi. Candi Kidalpar, Salman Khan dan juga Alka Yagnik. Era FM, hiburan berinformasi untuk kamu. aja.

0: Dengarkan Pera FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Pera FM untuk koma aja.
1: Kuda ku lari gagah berani. I know you gonna dig this.
2: Well now, looky here, there, buddy, behold. Foggy, I'm gonna go back with ya.

FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja segmen Gegar Pagi 6.10 9.40 minit pagi. Borak Gegar Pagi kita pagi ini memperkatakan tentang demam bola sepak ya. Di TV OK, di ATM Klik. Anda boleh tonton kupasan perbincangan menarik di antara DJ Nini dan juga Nazat Hizan serta Subramaniam kalau tak silap saya tu. Jadi pasukan pilihan anda tadi di TV OK pun dah tunjuk dah tadi pemanasan badan, sesi memanaskan badan oleh pasukan Korea, tapi tak nampak pasukan Czech lah pula tadi kan. Okey, seperti mana kata Cik Din tadi, Czech akan menang. Czech akan menang 2-0 kata jaringannya tadi. Okey, Miroslav Kubek merupakan ketua jurulatih untuk pasukan Czechoslovakia. Formasinya 3-4-1-2. Oh, 3-4-1-2 eh. 3-4-1-2 ni macam mana eh? Satu tu attacking midfielder ke? Mungkin kita tengok nanti. Faham tak? Tak faham. Dia orang tak faham. Adik-adik ni tak faham. Okey, waalaikumsalam. Teman Abi Yang dari

Kuala Lumpur mendengarkan Perak FM melalui RTM Klik. Terima kasih sahabat, teman daripada dulu minat Argentina sejak zaman Gabriel Batistuta. Oh, kalau Gabriel Batistuta awak lewat sikit lah. Teman daripada zaman Maradona dulu. Bukan lagi. Zaman 70-an dulu tu masa Piala Dunia 82 kata Josh Buruchaga. Kalau tak silap lah. Okey, sampaikan demo panggil teman nama Tuta lah dekat Padang. Ui, makna kata memang betul-betul Gabriel Batistuta lah ni. Rambut panjang macam tu lah. Mesti main striker kan. Main penyerang kan. Okey, Awang. Awang ke? Sekejap. Awang lah kot. Awang. Okey. Memang saya ada macam mana ni? Okey, bertekak dengan isteri sampai jahanam barang. Pagi gaduh lagi sampai empuk kepanggil. La ilaha illallah. Apa ni? Alamak, Cik Osman. Apa Cik Osman tulis ni? Kalau boleh kita bercakap tentang bola, bukan gaduh laki bini. Okey, 9.42 minit pagi kita tinjau pula di laman rumah live TikTok kita. Semua bakat luncur ni dilekir, ada senyum. Apa tu? Pak Abu pilih Korea Selatan. Okay, Pak Abu eh. Pasukan Korea Selatan ni saya minat pemain yang bermain antara pemain Asia lah tu, yang bermain di Eropah dulu, Cha Boo Kim. Lepas tu anak dia pula main untuk Korea Selatan, Cha Duri kalau tak silap. Cu request, bukan request lagu sekarang ni, Cu. Wan dari Kelang, terima kasih Wan hadir. Okey, okey, kita tengok lagi. Ayak hot katanya. Oh boy, comel-comel penyampaian radio pagi ni. Ai, depa bukan penyampaian radio, depa adik-adik pelatih amali intern kita ni yang banyak membantu kita. Yang menjalani latihan amali di Perak FM ni. Okey, pasukan pilihan koma Portugal kata Pak Abu. Pak Abu pilih Portugal ya. Okey, Pak Abu pilih Portugal kenapa? Apa hal Pak Abu pilih Portugal? Adakah terletak pada strategi permainnya, formasi permainannya, ataupun terletak pada pemainnya sendiri? Cristiano Ronaldo dah tentulah kan. Ada lagi pasukan pilihan-pilihan anda. Kak Nur Azila kata tadi mula tengok bola TV, tengok Kak Zila pula. Jadi anak-anak dan suami yang menonton. Mana kata Kak Zila ni terlena lah ni eh. Nak buat macam mana? Okey. Apa-apa pun, jom kita tengok. Kalau ada panggilan, teman nak jawab. Kalau tak ada panggilan, teman nak main lagu. Nak butuhkan lagu terus. Lagu berjudul Bola ya, dengan Allahyarham Jalil Hamid. Apa-apa pun, jom kita berhibur bersama dengan Jalil Hamid. Bola Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Berat FM, hiburan berinformasi untuk kamu je. 9.52 minit pagi, berbaki 8 minit lagi tugasan saya akan tamat. Segmen Gegar Pagi berakhir tepat pukul 10 pagi dan kita akan ikuti berita dunia nanti. Kita akan ikuti berita dunia. Dan Yop Yong menyusul, Yop Yong 10.2 bersama dengan Yong Yong Mas. DJ Mas Dita dalam Yop Yong nanti. Dan menyusul selepas itu rancangan Abtibian bersama dengan timbalan yang berbahagia Dato' Zamri Hashim. Okey, yang menghantar ni Encik Om Osman, Cik Osman. Saya mohon maaf Cik Osman. Saya harap Cik Osman boleh hantarkan kembali soalannya yang tadi tu. Minta maaf Cik Osman. Saya dah dah hantar dah WhatsApp dan balas WhatsApp Cik Osman, namun saya minta maaf. Saya minta Cik Osman tolong hantar balik soalan kepada kita di Perak FM ni, okey. Dan ramai yang menghantar jadual ni. Okey, terima kasih. Salam mendung je pagi ni. Teman pilih pasukan Yamal iaitu Sepanyol Piala Dunia tahun ni, nama Yamal akan terselah. Ya riba angre, kata Yop I Manong. Aduh, hai. Tapi tak apa. Apa-apa pun, yang penting kamu happy lah. Terima kasih kepada semua yang bersama di live TikTok kita ni. Berapa K dah kita? 71.4K. Pak Abu pilih Korea Selatan. Okey Pak Abu, bola nak start dah, kata Pak Abu ni. Memang antara Korea Selatan dan juga Czechoslovakia pada pagi ni. Kita pagi, dia orang di sana malam lah. Tapi tak apalah. Apa-apa pun, selamat bersiaran bersama dengan DJ Mas ketika nanti. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Terima kasih yang mana bersama di live TikTok, yang tap-tap screen, dan juga ramai-ramai bersama Perak FM pada pagi ini. Jumpa lagi di lain ketika dalam masa. Ingat, sekali jatuh bukan selama-lamanya anda akan jatuh. Semoga hidup kita terus ceria. Salam Jumaat penuh berkah. Jangan lupa yang lelaki nanti solat Jumaat. Perak FM, hiburan berinformasi. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tukar koma je.
2: Tak koma je.
1: Tukar koma.

Tapi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Dah pun 10.09 minit pagi untuk terus bersama, kekal bersama menerusi ruang udara Perak FM, khususnya di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Kalau pagi tadi dah pun digegarkan oleh DJ Faizal yang dah pun menamatkan tugasan konti menerusi segmen yang pertama untuk memulakan siaran Perak FM untuk edisi hari Jumaat 12 hari bulan Jun 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, menerusi gegar pagi 6 pagi hingga ke 10 pagi bertemankan DJ Faizal sebentar tadi ya. Dan apapun, untuk meneruskan lagi siaran Perak FM, untuk saya Maslita Muhammad Lut kembali bertugas untuk segmen seterusnya Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Baiklah, sama-sama kita mengambil keberkatan di pagi Jumaat dengan rancangan

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
1: Baik, sekali lagi assalamualaikum, salam penuh keberkatan di hari Jumaat untuk kita dengan keizinan Allah Subhanahu Taala untuk kita bersama menerusi rancangan Atibian. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, terus saja bersama dengan yang berbahagia Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak kita, iaitu Datuk Haji Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk eh?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Baik Datuk, jadi kita macam biasa siaran langsung di platform media sosial kita. Yeah. Di TikTok pun ada, di Rumah Biru kita pun ada, kan, dengan bantuan DJ Amira kita, yeah, yang menjayakan siaran langsung kita. Baik Datuk, seperti biasanya kita nak dengarkan mukadimah daripada Datuk ya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. DJ serta penonton dan pendengar At-Tibyan Perak FM yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, hari ini adalah hari yang ke-26 dalam bulan Zulhijjah.
1: Ya, saya.
2: Bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 dalam senarai bulan-bulan Hijrah. Maksudnya tidak lama lagi kita akan melangkah ke tahun baru 1448. Alhamdulillah di negara kita tahun baru Hijrah disambut secara resmi untuk kita dapat melihat perpindahan ke tahun baru itu, dapat menghayati dan merasainya bersama-sama. Sebab itu kerajaan telah tagline atau tanda pagar bagi Ma'al Hijrah untuk sambutan tahun baru ini adalah Ma'al Hijrah. Dalam bahasa Arab, Ma'a bermaksud bersama-sama. Al-Hijrah bermaksud berpindahlah. Berpindah ini tak mesti dari satu tempat ke satu tempat. Barangkali berpindah juga daripada satu keadaan ke satu keadaan. Jadi kita mahu tidak mahu kita dipaksa berhijrah dari sudut umur dan dari sudut satu hari nanti tempat jugalah, daripada dunia ke alam barzakh dan seterusnya. Jadi amat beruntung bagi mereka yang mengiringi hijrah paksa dengan hijrah dengan sedar. Hijrah paksa ni maksudnya umur kita makin bertambah, kesihatan kita makin berkurang. Itu namanya hijrah paksa. Nak tak nak, kita terpaksa berhijrah.
1: Kena hadap juga.
2: Kena hadap juga. Bagi orang yang berhijrah paksa itu diiringi dengan hijrah sedar, ini orang beruntung. Maknanya dalam bahasa pertuturan kita, kita sedar-sedar diri. Umur kita meningkat. Kawan-kawan sebaya dengan kita pun tidak sedikit yang sudah pindah alam ke alam satu lagi. Kita ni ibarat menunggu waktu dan giliran sahaja. Jadi kok mana pun, apabila hijrah paksa ini kita nak iringi dengan hijrah kesedaran, kita kena tahulah titik-titik mana yang perlu kita berhijrah untuk diri kita sendiri. Soal fardu, soal hutang, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan untuk agama kita. Kita sendiri tahu, kenal diri kita, dan kita ambil momen berhijrah itu, sambutan Ma'al Hijrah itu, untuk kita menghijrahkan diri kita kepada yang lebih baik insyaAllah. Peringkat negeri Perak, sambutan ambang Ma'al Hijrah akan diadakan di Masjid Al-Muttaqin, Meru. Ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun, akhir tahun, awal tahun, dan difahamkan akan disiarkan secara langsung oleh Perak FM.
1: Di Perak FM.
2: Kemudian lepas, lebih kurang lepas Isyak, akan berlaku sambutan secara rasmi dengan keberangkatan tuanku di sebuah salah sebuah hotel lah, Impiana.
1: Sambutan kemuncaknya
2: Kesyarian Ed Meru, bersama dengan pembesar-pembesar negeri. Tujuannya untuk apa? Mengajak rakyat sekali merasai perpindahan ini adalah perpindahan yang berlaku kepada semua orang tidak terkecuali. Maka kita gunakanlah kesempatan ini insyaAllah.
1: Baik, itu dia ingatan kita ya. Dan pastinya tahun baru hijrah ini nak kita muhasabah banyak sangat ya,
2: perkataan yang paling tepat muhasabah
1: diri untuk yang lebih baik lah,
2: untuk yang sebenarnya lebih baik.
1: Baik, itu dia ingatan daripada saya bersama Hati Malam Mufti Perak kita, iaitu Dato' Haji Zamri bin Hashim, untuk bersama kita menerusi rancangan Atibian ini. Jadi bolehlah mengemukakan selepas mukadimah ini, bolehlah mengemukakan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, nak kita rungkaikan bersama untuk kita dapatkan manfaatnya ya Datuk ya, amalan kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi menerusi WhatsApp kita ataupun rumah hijau 010-200-7055, menerusi talian kita pun boleh aja, dan menerusi platform media sosial kita iaitu TikTok juga ya. Jadi bolehlah hantarkan sebarang komen, insyaAllah kita cubalah santuni sebanyak yang mungkin ya, dalam masa yang diperuntukkan ini ya. Jadi teruskan yang menonton, dan kalau boleh kongsikan juga manfaat yang kita perolehi daripada rancangan Altibian ini. Terus bersama kami.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, dah ada dah soalan ataupun kemusykilan yang dikemukakan ya Datuk ya, menerusi WhatsApp kita dululah ya Datuk ya. Kita lihat daripada siapa agaknya, daripada Lan ini nak bertanya. Assalamualaikum Datuk, katanya. Adakah khunsa juga terkena tuntutan fardu kifayah solat berjemaah Datuk?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma stur auratina wa ammin rawatina waghfir dhunubana. Solat berjemaah bagi mazhab Asy-Syafi'i kita adalah fardu kifayah. Ia mesti dilakukan dalam satu masjid, satu qaryah mesti ada orang melakukan solat jemaah. Jika sekiranya solat jemaah itu tidak tertunai, maka keseluruhan ahli qaryah berkenaan berdosa. Maka tuntutan utama untuk solat berjemaah itu bagi menggugurkan fardu kifayah adalah untuk orang-orang lelaki. Maknanya mesti ada orang lelaki yang menunaikan solat fardu secara berjemaah dalam satu qaryah, satu kawasan. Dalam erti kata, kalau tak ada orang lelaki, orang perempuan buat solat jemaah di masjid, ia tidak menggugurkan solat tuntutan fardu kifayah berkenaan. Namun kalau orang perempuan nakkan solat berjemaah, tak adalah apa-apa halangan, termasuklah khunsa tadi ni. Kalau dia nak solat jemaah, boleh, tak ada masalah, sesuai dengan aturan saf bagi orang khunsa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha.
1: Baik, okey, itu dia menjawab soalan yang pertama daripada Cik Lan kita tadi ya. Okey, seterusnya kita terima daripada Siti Teluk Intan ni Datuk ya. Nak bertanya solat ni. Dalam solat ketika tahiyat akhir sampai selawat, saya selalu terhenti sekejap. Bolehkah kita diteruskan sampai habis bacaan dalam tahiyat akhir itu, dan sah ke solat saya? Dia terhenti sekejap.
2: Terhenti sekejap bukan dalam keadaan kadar yang begitu lama, kemudian kita teruskan sehingga akhir selawat kita atau tahiyat akhir kita, sah sembahyang kita. Jadi kalau selawat itu sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, setakat itu sahaja pun dah sah dah sebenarnya. Yang selebihnya itu adalah sunat.
1: Baik. Okey, itu dia penjelasannya untuk soalan pertama. Soalan yang kedua berkenaan solat juga Datuk ya. Boleh ke ketika turun nak sujud, turun tangan dulu Datuk?
2: Terbaik kita turun lutut dulu. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, sebab setiap orang itu tidak sama kondisi kesihatannya. Ada yang terpaksa turun tangan dulu untuk menyokong badannya agak besar ke, dia sakit lutut ke, hukumnya adalah harus. Dia tidak melibatkan soal sah ke batal kalau nak turun tangan dulu ke atau lutut dulu.
1: Baik,
2: tetap sah kita punya sujud kita, solat kita.
1: Solat kita itulah Datuk ya. Okey, dua soalan berkenaan dengan solat ya daripada rakan pendengar kita. Dan seterusnya kita ada daripada siapa agaknya ni, tapi tak dinyatakan nama. Oh, ini pasal bola.
2: Musim bola dah ni.
1: Musim ni sekarang ni tengah demam bola ni tu kan. Okey, seterusnya kita ada daripada Azizah Seron kita ni. Kak Zah kita ni dari Tapah ni Datuk. Assalamualaikum Datuk dan juga Mas. Waalaikumsalam. Salam. Nak tanya bab siap masjid ni Datuk.
2: Baik.
1: Bila siap masjid meninggal masih dalam tugas dan akan berakhir bulan 6 ini, adakah elang dia terhenti lepas dia meninggal ni Datuk?
2: Ya, dari sudut asalnya memanglah dia bila dia meninggal, dia tidak lagi melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dibuat sebagai siap. Sebelum ini upah diberikan kepada dia disebabkan dia membuat kerja-kerja itu. Jadi bila kerja-kerja itu terhenti, maka dia tidak lagi layaklah untuk mendapatkan bayaran atau imbuhan itu.
1: Baik, Datuk ya. Okey, seterusnya soalan daripada Ta'a Tepin. Ni Datuk ya, nak bertanya apa hukum seorang wanita yang datang bulan membaca surah Al-Fatihah ataupun ayat-ayat empat kul dan juga ayatul kursi untuk disedekahkan buat arwah-arwah ayah yang telah meninggal dunia?
2: Wanita yang datang bulan atau kedatangan haid, antara larangan yang mereka tidak boleh buat adalah membaca Al-Quran. Maka dia tidak boleh membaca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah ayat-ayat dalam empat kul. Kul ya ayuhal kafirun, kul huwallah, kul anzuril falaq, kul anzura bin nas. Itu empat kul tu. Nah, semua itu adalah ayat Al-Quran. Wanita haid tak boleh nak baca. Apa gantinya? Gantinya wanita haid tak boleh baca Quran tapi dia masih boleh berzikir. Istighfar ke, tasbih ke, dan habis berzikir istighfar, dia boleh memohon doa pada Allah agar pahalanya juga disampaikan kepada arwah si mati.
1: Baik. Dan soalan seterusnya daripada Tak Antepin juga ni, bolehkah ayat-ayat dan surah-surah pendek diamalkan sebagai doa, contoh empat kul dan ayat kursi dibaca sebagai pendinding amalan sebelum tidur ni Datuk? Senang cerita kalau wanita uzur, boleh ke buat amalan-amalan tersebut?
2: Wanita yang uzur atau dah kedatangan haid, dia tak boleh baca Quran kecuali ayat Quran itu berbentuk doa. Contohnya contohnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini merupakan sebahagian daripada ayat Quran. Makna ayat ini mengandungi doa. Maka kita baca ayat Quran itu bukan ia sebagai satu ayat Quran tetapi sebagai doa. Yang ini diharuskan. Tapi kalau ayat-ayat Quran yang tidak ada makna doa begitu, maka dia termasuk dalam larangan wanita yang tidak boleh dia membaca ayat-ayat Al-Quran.
1: Baik. Okey, itu dia ya penjelasannya. Dan 10.24 minit pagi untuk terus bersama menerusi rancangan Atibian. Persoalan dan kemuskilan berkenaan dengan agama, bolehlah kau menghantarkan ya di Wasabi kita 0102007055 dan juga talian kita 5458559 dan yang menonton di Rumah Biru dan juga di TikTok ya. Okey, seterusnya kita tengok dari Ina Juliana Kampung Seri Kelebang ni Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang peniaga kedai makan katanya, pembuat kuih, menghantar kuih untuk dijual di kedai saya. Jadi saya kenakan komisen 10 sen untuk dijual di kedai saya katanya ya. Sebab menggunakan plastik yang saya bekalkan. Baik, persoalannya jika ada pelanggan yang menempah kuih yang banyak dan saya menyuruh pembuat kuih itu sediakan lengkap di packing sekali, bolehkah saya ambil komisen pada pembuat kuih itu tanpa persetujuan dia, tak menggunakan plastik saya pun, saya hanya menyerahkan sahaja kepada pelanggan tersebut?
2: Yang ini penting untuk dilihat, dipanggil akad, kontrak. Pembuat kuih tadi dengan kita sebagai yang jual.
1: Jual.
2: sama ada akadnya ialah saya jual semua kuih ni pada kamu untuk kamu jual. Saya jual dengan harga sebiji 10 sen. Dan dia jual pada kita sebagai penjual, itu bebaslah pada kita nak letak apa harga pun sebab kita dah beli dengan dia.
1: Yeah.
2: Kita satu. Yang kedua atau akad sewa. Akad sewa ni maksudnya saya letak kuih saya di tempat kamu untuk kamu jual dengan saya sewa ataupun saya upah. Tempat tu berapa sehari, berapa ambil berapa.
1: Baik.
2: Kita terikat dengan akad sewa berkenaan. Ataupun dia kata saya tolak 10 sen, maka beberapa kamu dah letak terpulanglah. Yang saya nak balik harga kuih 10 sen tadi. Itu yang penting akad tu. Kontrak tu daripada awal lagi. Macam mana bentuknya? Kena terus terang. Baiklah kamu letak kuih kamu tapi aku pakai plastik aku. Boleh tak aku kenakan nanti aku nak minta daripada kamu berapa sen satu plastik. Itu kena clear benda tu.
1: Baik.
2: Ha, supaya tidak berlaku kesamaran. Keuntungan yang kita ambil berapa, boleh ke tidak dan sebagainya.
1: Baik.
2: Jadi saya menasihatkan kepada yang jual-jual kuih ni, kepada yang menghantar si lemak ke apa ke, mesti kita jelas akad itu, kontrak itu, apa sebenarnya.
1: Telus lah.
2: Dia, dia upah kita saja ke, atau dia jual kuih itu pada kita ke. Bila telus, terang, senang kita nak buat keputusan.
1: Baik, okay. Itulah yang sebaik-baiknya.
2: Ya, betul.
1: Baik, seterusnya kita tengok ada soalan juga dikemukakan di Rumah Biru ni Datuk ya. Terima kasih mana yang menonton ya. Hairul Effendi Awang ni.
2: Si Pitang. Sabah ni.
1: Dengan persoalannya, assalamualaikum Datuk. Semasa kita mandi wajib, kita niat mandi wajib atau kita niat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala Datuk?
2: Kita niat mengangkat hadas besar. Ha, mandi wajib ini adalah istilah kita orang Melayu. Tetapi istilah fiqahnya adalah hadas besar. Sama juga kita ambil wuduk lah, saja aku angkat hadas kecil.
1: Okey. Dan seterusnya kita ada di Wasabi ni Datuk ya. Daripada siapa tak dinyatakan nama ni Datuk, nak bertanya, kalau kita buat solat sunat subuh, adakah sebelum subuh ataupun selepas subuh ni Datuk?
2: Solat fajar atau solat subuh itu ialah selepas azan solat fardu subuh. Azan subuh lah.
1: Azan subuh.
2: Sebelum kita menunaikan solat fardu subuh.
1: Baik.
2: Barangkali kalau di masjid dalam tempoh 10 minit atau 15 minit. Di situlah dipanggil solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh berlaku di situ. Kalau dilakukan sebelum masuk waktu, tak namakan solat sebelum subuh. Itu solat tahajud. Ha, jadi bila masuk waktu, sebelum menunaikan solat fardu subuh, dalam tempoh itu kita lakukan solat itu solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh, pahalanya besar. Pahalanya seperti dunia dan seisinya, walaupun hanya 2 rakaat.
1: Kalau mendengarkan besarnya.
2: Besar pahalanya.
1: Pahalanya tu ya Datuk. Seisi dunia.
2: Allahuakbar. Jadi kalau di masjid, okey. Kalau di rumah,
1: Di rumah
2: katalah kita terbangun pukul 6 baru bangun. Dah azan dah di masjid. Sebelum kita solat subuh, sembayanglah 2 rakaat. Sebelum solat subuh 2 rakaat tu, sembayang 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh atau solat fajar.
1: Baik.
2: Pahalanya sama insya-Allah.
1: Sengau orang saya pun rasa dah azan dah, jadi nak buat solat sunat ini kalau ni sebelum kan sebelum subuh tapi boleh
2: masih
1: kata,
2: boleh masih
1: dah
2: boleh
1: masuk waktu tu
2: selama mana kita masih belum menunaikan solat fardu subuh
1: ya Datuk ya. Baik, clear. Jelas tu ya,
2: boleh amalkan.
1: Baik, okey, seterusnya talian kita ni Datuk dah berkelip Datuk, kita tengok siapa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari orang Bukit Gantak, tak Mak Dara bertandang lagi air untuk Mak Dara dan Datuk.
1: Silakan soalannya.
3: Kemukakan ni Mak Dara dan Datuk. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Okey, soalan pertama berbunyi begini. Kalau isteri meninggalkan solat walaupun 5 waktu sekalipun, suami yang tanggung dosa. Macam mana kalau suami yang meninggalkan solat 5 waktu? Adakah isteri yang tanggung dosa ataupun macam mana sebaliknya Datuk? Naik. Soalan yang kedua, berdasarkan ayat yang dibaca, mohon Datuk huraikan maksud tersebut. Ya Zaljalali wal Ikram, Ya Zaljalali wal Ikram, Ya Zaljalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam. Dan soalan yang ketiga, berdasarkan situasi tersebut, Ain, Ain, Ain, Ain, seringkali saya terdengar Datuk, saya duduk di mana-mana tak kira di kampung atau di bandar. Nama saya memang dipanggil berulang kali, tak kira lelaki atau perempuan. Panggilan tersebut dipanggil pada apa tu, situasi itu berlaku lepas waktu maghrib lah. Kebetulan lah saya tengah tidur lah, biasalah kan tidur, tak tahu tak sedar dalam pukul berapa kan. Bila saya terjaga, suara itu hilang dari pandangan mata saya.
2: Dengar masa tidur lah tu.
3: Tak nampak sangat lah, bayang-bayang orang yang memanggil nama saya tu. Yeah. Ain, Ain, Ain.
2: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Macam ni Datuk. Lepas bila saya terjaga, suara tu memang lenyap lah. Lepas tu saya terus istighfar astaghfirullahalazim, membaca ayat kursi dan membaca hati yasin waja'alna min baini aydihim. Macam mana ni Datuk? Boleh tak Datuk huraikan situasi yang saya alami Datuk? Mohon pencerahan Datuk lah.
1: Baik, Ain.
3: Datuk dan Mak Dara, diberikan kesihatan, dimurahkan dan rezeki dan dilanjutkan usia. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tiga soalan dari Puan Ain. Pertama, kalau isteri tak solat, isteri lah tanggung dosa. Cuma kalau suami tahu isteri tak solat, dia tak tegur. Maka kecuaian menegur isteri itu memang ditanggung oleh suami. Tapi dosa tak solat itu tetap juga ditanggung oleh isteri. Isteri tak boleh kata melepaskan diri. Oh, suami aku tak tegur, dosa alih ke dia? Tak boleh. Dia masih wajib menanggung dosa tidak menunaikan solat. Dan kalau suami dah suruh isteri solat, isteri tak solat juga, suami tak berdosa. Suami dah suruh. Tapi kalau suami cuai menyuruh isterinya solat, dosa meninggalkan solat itu masih ditanggung oleh isteri. Cuma dosa cuai melakukan suruhan teguran tadi, teguran tadi itu ditanggung oleh suami. Baik. Kalau suami pula tak solat, suamilah yang kena tanggung sendiri. Dan sebenarnya isteri, dia bukan otoriti dia untuk menyuruh suami. Nasihat ya. Tapi kalau suami tetap degil, nuhin, dia buat nuhin gitu saja, maka berdosalah suami. Jadi ujungnya, kesimpulannya, dosa tanggung masing-masing. Baik. Ya Dzal Jalali wal Ikram, mitra ala dinil Islam, bermaksud wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, apalah kiranya engkau matikan kami dalam keadaan beragama Islam. Yang ketiga, dengar suara panggil sebagainya, kita terjaga, kita istighfar, itulah yang sepatutnya. Tafsirannya wallahualam kita pun tak tahu, dia pun dengar dalam tidur. Benda dalam tidur ni tak boleh kita nak pastikan apa dia sebenarnya.
1: Tambah pula tidur senja-senja lah kau.
2: Ya, tidur senja-senja. Orang tua-tua dulu bagi petua-petua. Senja-senja ni jangan bawa budak-budak kecil keluar dan sebagainya. Itu dalam bentuk petua. Tapi sebenarnya ada sandarannya.
1: Di sebaliknya
2: ada. Maksudnya, waktu maghrib ini adalah waktu transisi syaitan keluar masuk ni sebenarnya. Jadi petua yang dianjurkan oleh orang tua-tua itu dipermudahkan dalam bentuk larangan-larangan adat. Tetapi bila kita kaji, rupanya memang ada dia punya latar belakangnya yang tersendiri.
1: Baik, okey. 10.35 minit pagi untuk terus bersama menerusi rancangan TBN kita ya. Jadi bolehlah mengukakan sebarang persoalan dan juga kemusykilan berkaitan dengan agama kita ya. Baik. Untuk dirungkaikan bersama dengan Seribu Samaha Timbalan Mufti Perak kita, iaitu Datuk Haji Zamri bin Hashim. Baiklah, Datuk, kita seterusnya ada soalan di wasabi kita ni. Kita ada soalan berkenaan dengan solat juga ni, Datuk, ya. Nak bertanya, rakaat terakhir terlupa nak angkat jari masa duduk antara dua dua sujud ni, Datuk. Batal tak?
2: Tahiyat akhir tu.
1: Tahiyat akhir.
2: Dia tak angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia tak angkat jari. Solatnya tidak batal. Dia tidak termasuk dalam rukun.
1: Baik. Okey, seterusnya kita ada tak nyatakan nama juga ni, Datuk, ya. Soalannya, sebuah keluarga mengambil anak angkat dan disusukan oleh si ibu angkat. Adakah adik-beradik si ibu juga tidak batal air sembahyangnya kepada si anak angkat itu tadi?
2: Dia terkait dengan ibu sahaja dan terkait dengan anak-anak ibu angkat sahaja. Adapun adik-beradik mak angkat, ibu susu.
1: Ibu susu.
2: Tu. Saya baca balik. Mengambil anak angkat dan disusukan oleh ibu angkat. Mai disusukan.

0: Kita pergi satu persatu ya Dato' ya.
1: Ya sila.
0: Hari Jumaat solat dibaca surah sajadah dalam solat subuh. Bolehkah dibaca lain-lain surah selain surah sajadah ini Dato'? Adakah solat tetap sah?
1: Ini termasuk dalam bacaan surah selepas surah Al-Fatihah. Pada mana-mana solat pun disunat sahaja. Jadi sunat hari Jumaat, subuh Jumaat tadi ni, selepas membaca surah Al-Fatihah pada ayat pertama, sunat hukumnya kita baca surah sajadah. Pada rakaat kedua selepas surah Al-Fatihah kita baca surah Al-Insan, hukumnya sunat. Tapi kalau tak baca surah sajadah dan surah Al-Insan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, solat tetap juga sah. Sebab bacaan selepas surah Al-Fatihah itu pada mana-mana solat hukumnya hanya sunat saja. Cuma amalan Nabi SAW, subuh Jumaat sering Nabi baca surah Al-Insan dengan surah sajadah dengan surah Al-Insan pada rakaat pertama dan rakaat kedua selepas surah Al-Fatihah pada solat subuh.
0: Baik. Okey, itu dia soalan yang pertama ya untuk penjelasannya. Dan yang kedua ni Datuk, adakah pihak pengurusan surau-surau di negeri Perak ini juga perlu buat mesyuarat surau bagi setiap tahun tertentu seperti masjid-masjid dalam negeri Perak ini Datuk?
1: Ya, seeloknya dibuatlah walaupun peraturan itu hanya berlaku untuk masjid-masjid. Tetapi mesyuarat tahunan itu bagus untuk melaporkan aktiviti. Jadi jemaah tahu dalam setahun kita buat apa. Melaporkan keuangan, kita dapat berapa ringgit, kita keluar ke mana. Elok dibuat untuk lebih telus dan lebih berkongsi informasi dengan para jemaah kita.
0: Baik, okey. Dan yang ketiga, yang terakhir Datuk ya, daripada Muhammad Khair kita, apakah hukum dengar khutbah khutbah dua Jumaat ini?
1: Ya, hukumnya adalah wajib kita ya dengar.
0: Baik, okey. Tiga soalan ya diberikan penjelasannya. Dan seterusnya kita ada Puan Mah kita ni Datuk ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Imah dari Parit ni nak bertanya, kenapa saya tidak pernah mimpikan emak ataupun ayah dan yang lain-lain? Adakah makna itu saya tiap-tiap hari mendoakan mereka sebenarnya?
1: Yang penting kita tetap mendoakan. Sama ada kita berpeluang mimpi nanti mereka ataupun tidak, itu soal kedua. Soal pertama, perkara yang paling utama adalah tetap kita mendoakan mereka. InsyaAllah satu hari nanti, andai kata kita tak jumpa di mimpi, kita akan jumpa dalam syurga insyaAllah. Bila anak-anak mendoakan untuk orang-orang yang kita sayang.
0: Mudah-mudahan ni Datuk ya. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok talian kita ni Datuk. Halo. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Aziz Jemal Krita.
0: Ya saya.
2: Saya Faizal daripada Pasar Bunga Taiping.
0: Baik.
2: Okey, nak dengan Datuk. Okey Datuk, yang soalan minggu lepas tu, kami nak mohon maaf lah. Dan PA Ustaz Pakrul dah maklum pada timbalan dia suruh buat kenyataan penafian berkaitan soalan yang lepas. Jadi saya nak maklum lah yang Muazzim tu pengurusi dah naikkan dia punya apa ni, satu dia apa ni, pangkat lah untuk dia sebagai imam nombor tiga. Jadi tu saya nak maklum pada Datuk lah.
1: Ya, biar saya jelaskan supaya terang benda ni. Minggu lepas Encik Faizal mengatakan seperti ada larangan daripada Timbalan Pengarah Jaib supaya azan tidak dilaungkan pakai mic luar. Saya cerita dulu Encik Faizal, beri peluang kepada saya. Perkara itu tidak betul. Perkara itu tidak betul. Dan Encik Faizal telah menghubungi Tuan Timbalan Pengarah Jaib dan saya berkeyakinan Tuan Timbalan Pengarah Jaib tidak akan berbuat begitu.
2: Jadi saya buat penafian lah pagi.
1: Penafian balik perkara itu tidak betul dan tidak benar, dan saya menasihatkan Encik Faizal dan semua para pendengar supaya sebelum aduan secara umum, elok kita siasat dengan teliti dulu.
0: Selidik.
1: Sebab selidik dulu, sebab dia melibatkan jabatan, melibatkan orang lain, kredibiliti. Ini soal integriti. Ini soal maruah. Jadi perlu untuk ditasabut, dipanggil tabayun. Dalam Quran pun, dalam surah

0: Al-Hujurat. Bila ada satu berita, hendaklah kita beri berita yang sahih. Betul, kita ni persatuan pengguna dan sebagainya. Tapi kita kena juga berlandaskan kepada data dan fakta yang betul. Sebab dia melibatkan pihak-pihak lain.
1: Pasal dia sampaikan timbalan pengarah. Jadi saya sampai timbalan pengarah kan. Tapi dia timbalan, bukan pengarah, timbalan ada bagian tu.
0: Itulah.
1: Baik.
2: Sekarang
1: kita takut saya kena sama lagi
2: dah tu. Okey dah.
0: Assalamualaikum. Itu yang kita sebut dulu. Kena hati-hatilah.
2: Ya. Okey. Jadi kita ada masa lagi ni Datuk ya, 10.43 minit pagi untuk
0: ada saya nak sampaikan sedikit lah.
2: Silakan Datuk.
0: Boleh ambil peluang
2: masa
0: ni.
2: Masa sikit ya.
0: Kita ni orang Melayu ni di Timur Selatan, kadang-kadang kita terdengar satu ungkapan, jumpa rezeki terpijak.
2: Baik. Selalu kita cakap
0: gitu kan. Lalu-lalu apa nama, lalu jalan tengok ada gelah.
2: Rezeki terpijak.
0: Rezeki terpijak. Bukan gitu. Yeah. Dalam hukum fiqah dia ada hukum tersendiri. Ini dinamakan sebagai luqatah.
2: Luqatah.
0: Luqatah adalah harta, satu harta yang bernilai yang kita temui di kawasan awam. Di kawasan awam yang tidak dimiliki, tidak dijaga, dan yang menemuinya kita tak kenal siapa pemiliknya. Ha, jadi dalam hal ini, sama ada wang tunai, kita jumpa wang tunai kadang-kadang, ataupun barang kemas
2: yang bernilai.
0: Bernilai maksudnya bernilai. Handphone contohnya kan, kita jumpa di masjid handphone orang tertinggal di tandas sebagainya, ataupun lain-lain barangan berharga. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tidak boleh memilikinya sebagai milik kita. Kita kena serah kepada Majlis Agama Islam ataupun Baitul Mal lah. Dan di sana ada prosesnya. Kita serah barang tu kepada mereka dan ada satu borang.
2: Jadi isi borang.
0: Isi borang untuk membuktikan bahawa barang itu telah kita serah kepada majlis. Dan Majlis Agama buat apa? Majlis Agama dia akan cuba war-warkan dan iklankan. Selama setahun lebih kurang, di portal dia dan di tempat di mana barang itu ditemui. Saya bagi contoh, ada iklan-iklan. Contohnya ialah lokasi dijumpai di kedai makan tapah. Jenis barang
2: spesifik tempat ada. Lokasi dijumpai
0: kedai makan tapah. Kemudian jenis barangnya perhiasan diri. Kita tak boleh nak begitu satu-satu.
2: Ya, saya.
0: Perhiasan diri dan diterima oleh Majlis Agama pada bulan Februari 2026. Akan dielankan sampai setahun. Contoh lagi, terjumpa satu perhiasan diri di Sungai Kinta. Dekat-dekat situ.
2: Jom mancing.
0: Mancing pakai gemak, pakai gelang meh ke sebagainya lah. Jadi dan orang ramai yang rasa-rasa barang dia itu barang dia. Sebenarnya dia boleh menuntut barang berkenaan. Tapi dengan dia membawa bukti lah. Buktinya seperti apa? Seperti ada resit dia beli barang tu ke, atau dia jumpa, dia boleh gambarkan barang ni macam mana. Handphone contohnya, brand apa, kemudian muka depannya itu, display itu apa dan sebagainya. Maknanya dia boleh untuk menuntut. Dan selalunya juga pihak-pihak tertentu, hospital selalunya. Hospital ada barang tertinggal, pesakit-pesakit barang tertinggal. Kemudian polis diraja Malaysia ada orang hantar barang ke balai-balai polis contohnya, ataupun di masjid-masjid, ataupun mana-mana individu yang barang-barang itu tak tahu siapa punya, serahlah pada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dan tugas untuk mengelankan itu majlis yang buat. Kita dah selesai dah. Jadi itu kalau kita jumpa barang, kalau kita rasa barang itu barang kita, kita baca dalam portal Maib atau website Maib atau di masjid dan surau ada elan-elan tertentu, kita rasa macam barang aku yang hilang hari itu, kita boleh tuntut. Dengan membawa barang bukti-bukti tadi itulah. Untuk bila majlis merasakan itu adalah memang barang dia, memang diserahlah. Itu contohnya lah untuk pengetahuan para pendengar. Kalau jumpa, maknanya bukan semua barang rezeki terpijak tu boleh automatik kita miliki. Dia ada proses dia. Sebab ada pemilik, cuma kita tak tahu.
2: Itu istilah lughatah.
0: Lughatah. Lughatah namanya.
2: Baik Datuk. Okey.
0: Jadi, itu saja yang saya nak kongsi.
2: Kita dengan, nak kongsi. Boleh. Jadi majlis untuk mengiklankan barang tersebut, majlis akan buat.
0: Membuat di portal dia dan di tempat barang itu ditemui. Tadi di tempat tempat makan dan rehat, kedai makan, tapah. Nah, di situ akan ditampal.
2: Baik.
0: Nanti nak hubungi siapa, apa semua.
2: Kod tuan punyanya.
0: Dia patah balik.
2: Last kali tempatnya di situ, kata kan.
0: Sebab ada orang yang berhati jujur, dia tolong simpan. Baik. Tolong simpan, tolong serah. Kalau dia tak ambil, barangkali orang yang tak berniat jujur pula yang ambil.
2: Itulah nak mengelakkan benda-benda macam tu lah Datuk. Jadi itu dia sebesar sikit untuk kita sama-sama ambil mana maatnya Datuk, ya, perkongsian daripada Datuk itu tadi. Okey, kita ada masa lagi ni Datuk, lebih kurang dalam
0: 12 minit
2: lagi ni Datuk. Dan sekarang ni 10.48 minit pagi. Menerusi rancangan Atibian seperti biasanya, talian kita masih lagi dibuka 545-8559, WhatsApp kita 010-200-7055, dan terus menonton ya, sama ada di Facebook kita ataupun live TikTok kita. Dah terhenti Datuk. Okey, tak apa. Kita tengok soalan seterusnya daripada Ida Langkap ni Datuk nak bertanya. Soalan yang pertama, mak saya dalam edah, dia dah pakai barang kemas, kena tanggal ke ataupun yang macam subang sebab jarang ditanggalkan Datuk?
0: Wanita yang masih dalam edah, dia tidak boleh keluar daripada rumah sehingga habis edahnya, dan dia tidak boleh berhias. Jadi sebarang perhiasan dia kena tanggalkan lah. Lebih-lebih lagi kalau ada tetamu datang. Betul dia tak keluar, tapi ada orang ziarahi dia di rumah. Jadi dia tidak boleh mengenakan barang-barang kemas tadi tu. Kalau anting-anting sebagainya, dah kalau bertudung
2: tak nampak.
0: Tak nampak lah, tak ada apalah.
2: Tak ada apalah. Ini yang kalau
0: yang kat luar ni, yang sampai ke lengan itu sebagainya, itu kena tanggil lah kejap.
2: Termasuklah buat perhiasan diri ya?
0: Ya, betul. Perhiasan itu termasuk barang kemas dan perhiasan diri.
2: Baik, Datuk. Okey, soalan yang kedua. Bacaan Yasin itu untuk orang sakit dan juga meninggal dunia. Kalau untuk hal-hal yang selain daripada itu Datuk, boleh ke?
0: Ya, boleh, tak ada masalah. Bacaan Yasin itu kita boleh buat apa yang kita nak niatkan. Contohnya barang hilang, anak-anak periksa, dan sebagainya lah.
2: Baik. Okey, seterusnya soalannya, betulkah ataupun sunat kucing kena bayar fidyah? Kawan cakap macam mana caranya? Hamba yang miskin lagi dia ingin bertanya. Kucing katanya Datuk kena bayar fidyah.
0: Kali pertama saya dengar kucing kena bayar fidyah ni.
2: Itulah Datuk ya.
0: Dia kata sunat kucing. Kucing tu dikasi kot.
2: Mungkin
0: dikasi tu dibuang alat kemaluannya. Jadi kena ke bayar fidyah. Tak adalah pula hukum begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, kalau tidak ada keperluan apa-apa yang terdesak dan mudarat, kucing tidak boleh dikasi, tidak boleh dibuang kemaluannya. Kecuali binatang-binatang yang dimakan dagingnya itu boleh. Untuk dia lebih fokus kepada makanan dan menyebabkan dagingnya akan jadi banyak. Tapi untuk binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, tidak boleh dikasi.
2: Macam ialah macam kucing, kita pelihara dia Datuk.
0: Kecuali ada sebab-sebab tertentulah, dia penyakit ke, banyak sangat tak boleh nak ni ke. Tapi kalau saja-saja tak boleh.
2: Baik ya. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Izzah dari Taiping ni Datuk, berkenaan dengan zakat emas. Ini soalan yang pertama lah Datuk ya. Jika berat emas anggaran 130 gram, adakah ia perlu zakat ataupun tidak perlu? Dan jika emas hiasan berkenaan dipakai dalam tempoh 1 tahun,
0: Emas ada 2 kategori dari sudut zakat atau tidak. Pertama, emas yang tidak dipakai, gold bar, gold wafer yang kita tak pakai tu. Kalau kita himpun beratnya 85 gram. Kadarnya wajib untuk kita keluarkan zakat.
2: Baik.
0: Itu emas yang kita tidak pakai atau tidak termasuk dalam kategori emas perhiasan. Tapi kalau emas itu emas perhiasan, gelang, anting dan sebagainya, di negeri Perak Darul Ridwan, kalau emas emas perhiasan itu pakai cabut, pakai simpan, kadarnya 500 gram.
2: 500 gram.
0: Baru wajib dikeluarkan zakat.
2: Ini kadar semasa ni Dato' ya?
0: Ya, kadar. Kadar khususan fatwa kita lah.
2: 500.
0: 500. Ya, itu untuk emas perhiasan yang dipakai. Jadi tadi 130 gram tak cukup lagi lah. Maka tidak wajib ia keluarkan zakat. Jika ia termasuk dalam kategori emas perhiasan yang dipakai.
2: Baik, okey. Itu dia soalan yang pertama, diberikan penjelasan. Dan persoalan yang kedua berkenaan dengan fidyah puasa ni Dato.
0: Ya.
2: Jika ayah telah meninggal dunia, perlukah dijelaskan fidyah puasa ataupun ganti puasanya dan bayar kadar fidyah ni Dato?
0: Baik. Jika ayah kita meninggal dunia dan dia ada dipanggil meninggalkan puasa, dia ada dua caralah. Pertama, kita qadakan puasa dia. Waris-waris boleh mengqadakan puasa si ayah. Contohnya kalau ayah tinggal puasa 5 hari, anak ada 5 orang. Setiap orang ambil 1 hari. Walaupun serentak, maka niatkan qada untuk puasa ayah. Selesailah tanggungjawab ayah dan tidak perlu fidyah. Tetapi jika anak-anak tidak ada yang nak qadakan puasa untuk arwah si ayah, maka boleh diambil dari harta si ayah untuk bayarkan fidyah puasa yang ditinggalkan oleh si ayah dengan kadar 1 hari 1 cupak. 1 hari 1 cupak beras lah, insyaAllah. Baik.
2: Okey, dia kata kalau nak bayar pun fidyah tu bayar ke pejabat agama.
0: Bukan pejabat agama, ke majlis agama.
2: Majlis agama, majlis agama, ya. Kalau pejabat agama, kita ada jabatan agama Islam.
0: Jabatan agama Islam kita ini majlis agama. Soal bayar fidyah, bayar wang luqatah tadi ni,
2: zakat
0: sebagai itu majlis agama.
2: Majlis agama, ya. Baik Datuk, sempat ke lagi Datuk?
0: Boleh, boleh.
2: 5 minit lagi Datuk.
0: Boleh, boleh.
2: Kita tengok di talian Datuk.
0: Baik, insyaAllah.
2: Ada panggilan ni nampaknya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan. Siapa tu?
3: Saya Imran daripada Taiping.
2: Imran daripada Taiping. Ya, silakan ya. Bersama dengan Datuk. Ya.
3: Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya nak tanya, apa hukum kalau kita sewa rumah dekat orang tapi dalam masa yang sama kita buat bilik sewa pula atas rumah sewa orang tu? Kira macam kita ambil untung atas angin. Nak tanya apa hukum kita punya pendapatan tu Datuk?
0: Ya.
3: Datuk, itu je. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, sewa atas sewa. Jadi kena tengok perjanjian awal dengan pemilik bangunan yang kita sewa dulu. Dan di situ ada perjanjian-perjanjian yang kita perlu teliti satu persatu. Jadi jika sekiranya dia tidak membenarkan sewa kepada orang lain, tak bolehlah sewa. Tapi kalau dia benarkan, kita bertanggungjawab terhadap apa-apa juga kerosakan dan sebagainya. Jadi macam jual kuih tadi ni, sama juga dengan sewa-menyewa. Dia termasuk dalam muamalah. Dalam muamalah yang paling penting untuk menentukan status dan cara pengendalian hukum adalah pada kontraknya, pada akadnya. Jadi kalau dah terbuat benda ni, rasa ragu-ragu, tanya balik owner tadi ataupun pemilik asal bangunan berkenaan untuk mendapat kepastian. Wallahualam.
2: Okey, ni sewa atas sewa, sewa Datuk atas kan. Sewa. Dia sewa rumah tu, lepas tu dia, kemudian dia dalam rumah tu kan? Dia ada bilik.
0: Dia sewakan pula pada orang lain.
2: Satu bilik sewa.
0: Dia ni boleh ambil untung
2: sekian,
0: tu
2: sekian. Ya,
0: boleh ambil untung. Jadi kena tengok kontrak.
2: kontrak berbalik kepada kontrak kan baik. Okey Datuk, nampaknya kalau kita tengokkan just sekadar itu persoalan-persoalan dan kemusykilan yang dikemukakan, yang diberikan penjelasan ya oleh Datuk, jadi mungkin ada kesimpulan ni Datuk, kata-kata akhir daripada Datuk ya.
0: Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah walaupun tak dapat kita santuni semua tetapi sebahagian kita dapat santuni, dan mudah-mudahan kadang-kadang soalan yang diajukan itu walaupun tidak daripada niat kita yang asal, tapi dia juga memberikan manfaat untuk kita. Orang lain tolong tanya, berikan info kepada kita untuk beramal. Jadi agama ini akan hidup bila berlaku ada soal jawab begini. Dia tidak statik. Jadi mudah-mudahan kita dapat meneruskan program ini, TBN ini untuk kebaikan umat Islam insya-Allah. Wallahualam.
2: Baik Datuk, terima kasih banyak juga kita ucapkan kepada yang berbahagia Seri Bersamaah Timbalan Mufti Perak kita Datuk Haji Zamri bin Hashim yang dapat bersama dengan kita memberikan penjelasan dan huraiannya berkenaan dengan soalan-soalan yang dikemukakan. Terima kasih banyak-banyak mana yang sudi bersama menerusi rancangan TBN kita. Terima kasih kita ucapkan kepada DJ Amira kita yang sekejap lagi akan bersama dengan Koma ya. Menjayakan siaran langsung kita di platform medsos kita di TikTok dan juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak, dan kalau boleh kita sebarluaskan lagi manfaat yang kita perolehi daripada rancangan ATBN ini ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan ATBN setiap hari Jumaat, temu janji kita ya, dari 10.10 minit pagi sehingga jam 11 pagi pastinya di Perak FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian.
1: Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nyongen-nyongen juga di Perak FM untuk koma aja. Tunggu apa lagi? Mola lah.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.

0: Mohlah dengar yuk.
1: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja. Masih lagi bersama dengan Koma di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja. Assalamualaikum yup yung semua. Salam Jumaat bersamaan dengan 26 Zulhijjah hari ini 12 Jun 2026. Kalau tadi kita baru sahaja selesai tibian, kali ini pula Mira akan menemani Koma sehingga jam 2 petang nanti. Dan ketika ini kita akan bersama dalam segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress dan sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya. Apa khabar, Kak?
2: Ya, baik. Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat. Akak sihat ke?
2: Ya, sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuaca baik hari ini. Akak pun dah ready lah untuk promosikan kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini, kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, boleh. Okey, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Kalau dengan Lin tu, tak lain tak bukan kita nak bercakap mengenai tilam organik. Jadi kepada pendengar semua, ya, pendengar Perak FM dekat sini, kalau ada tilam lama yang digunakan sekarang tu dah mendap, tidur tak lena, bangun pagi sakit belakang, pinggang lenguh, badan rasa berat, jadi mungkin sudah tiba masa untuk tukar tilam lama kepada tilam baru. Okey, tilam lama tukar baru, kan? Okey, jadi mes ini yang mana ada masalah yang Lin kongsikan tadi, kami di Organic Mattress sentiasa bersedia untuk membantu bagi memastikan ya warga pendengar ataupun pelanggan kita mendapatkan pilihan terbaik mereka. Okey, jadi hari ini kita nak bercakap mengenai beberapa pilihan tilam di bawah Organic Mattress. Okey, kepada yang tak tahu, kami di Organic Mattress ni kita ada beberapa pilihan tilam. Antara tilam yang famous dekat sini iaitu tilam manja organik, kita ada tilam sabut kelapa, ya, kita ada juga tilam latex, tilam spring dan pelbagai pilihan yang lain. Tapi apa yang bestnya, kalau yuk-yuk semua call kita, kita akan tengok dulu berdasarkan berat badan, umur dan juga masalah apa supaya tilam yang kita recommend tu betul-betul dapat memberikan kebaikan ataupun memberikan keselesaan sepanjang penggunaan nanti. Okey, dan alhamdulillah pada bulan 2 yang lalu pun ada dua jenis tilam yang kita dah upgrade. Antaranya kita upgrade tilam manja organik dan juga tilam sabut kelapa. Apa benda yang kita upgrade? Grade antaranya dari segi ketahanan daripada 5 tahun kepada 10 tahun, satu tempoh yang lama. Ya, mulanya tilam manja ni kita datang dulu dengan setahun jaminan, 3 tahun jaminan, beralih kepada 5 tahun dan kali keempat ni adalah 10 tahun. Ini adalah kali keempat proses kita naik taraf untuk sepanjang 32 tahun ni. Okey, dan kali keempat ni lah paling maksimum yang kita naik taraf selain daripada kain. Kita juga selain daripada jaminan, fabric, kita guna fabric yang ada teknologi baru iaitu teknologi pembebasan haba dengan lebih cepat lah, dua kali ganda lebih cepat. Sebab last year dengan this year awal bulan ni memang cuaca agak tidak menentu, kadang malam panas berkuap, kan. Jadi dengan ada ataupun dengan menggunakan fabric ini, dia sedikit membantulah untuk memberikan rasa selesa dan juga nyaman. Okey, dan fungsi utama tilam, ini yang orang suka untuk beli tilam manja. Kenapa? Sebab tilam manja ni, okey, kita tak buat daripada spring, kita buat daripada high density rebon campur dengan foam saduran getah asli dan melalui proses pemadatan bahan. Jadi kita padatkan semua bahan kita supaya bila baring dia tak mudah tenggelam. Okey, yang tu yang kita jamin 10 tahun tu. Kalau pakai 10 tahun ada masalah tenggelam ke melengkung ke, kita akan servis secara percuma. Jadi pelanggan pun akan rasa selamatlah sebab tempoh jaminan tu lebih panjang hayat dia, kan. Okey, dan seterusnya tilam ni bila kita balik daripada bekerja ataupun yang apa tu, suri rumah kan, buat kerja daripada pagi, bangun subuh tu kadang prepare untuk anak, untuk suami pergi kerja, lepas tu buat kerja-kerja rumah kan, atau yang bekerja di luar juga kan. Jadi bila kita rasa penat, kita boleh baring sekejap atas tilam ni, dia menghilangkan atau mengurangkan rasa penat yang kita start daripada pagi tu kan. Bila badan kita penat ke apa, rasa macam berat, rasa macam terbebal, rasa macam lenguh kan. Jadi kita baring sekejap atas tilam manja, dia akan mengurangkan atau menghilangkan rasa penat tadi tu. Ha, jadi bila kita nak continue kerja balik, kita boleh gunakan badan kita seperti biasa. Okey, dan bila kita tidur atas tilam manja, dia akan bantu untuk fullkan kuantiti tidur kita, bagi tidur yang cukup, bukan sekadar cukup tapi tidur yang berkualiti, sebab dia ada sokongan yang baik ya, yang buatkan kita tak terganggu. Bila pasangan kita nak bangun, nak buang air kecil ke, nak bangun minum air ke, kerak pusing kiri kanan ke, kita tak terganggu, tak terasa sangat gerakan, dan zero motion transfer, zero disturbance, tak ada gangguan ya, bila pasangan bergegar goyang kan, tak ada gangguan. Okey, dia tak macam tilam spring yang ada sifat lantunan sedikit kan, tidak. Okey, tapi dia tidak terlalu keras ya, tak perlu risau. Okey, jadi yang ni selain tu dia anti habuk, anti hama kepada makcik pakcik kita yang ada masalah sakit lutut ke apa kan. Kalau selalunya nak turun naik daripada tilam katil tu susah, macam nak kena ampu badan nak angkat kadang kan. Jadi perlukan kekuatan lutut. Jadi dengan tilam manja ni dia lebih mudah, sebab dia tak perlu nak kita ampu badan kita nak naik kan, susah. Tak perlu. Yang sedang mengandung kan, di apa hujung-hujung ni biasa kaki akan rasa apa kejang kan, susah nak tidur, pusing kiri kanan, rasa gelisah, guna tilam manja ya. Dan lepas bersalin nanti pun nak susukan anak ke, nak tidurkan anak ke, lebih mudah, sebab nak bangun turun tu, memang nak turun naik pada tilam katil tu memang sangat mudah. Jadi kena cuba satu, setiap orang kat yang mendengar ni, kalau ada bajet hari ni yang memerlukan tilam boleh call kami sekarang. Sebab dapatkan tilam manja, sebab hari ni kita nak belanja lagi. Kita nak belanja lagi harga istimewa untuk tilam manja. Siapa cepat dia dapat. Okey, ramai dah guna tilam manja. Antaranya Cik Abu daripada Sungai Siput kita. Tidur rasa lebih selesa, badan tak rasa berat sangat bila bangun pagi. Itu komennya semalam di WhatsApp kita. Kan ada juga yang kata, ada yang datang daripada tu apa Cik Syahrudin dekat Sungai. Pengguna setia. Bila dah rumah lama pakai manja, sekarang buat rumah baru pun datang lagi beli tilam manja. Recommend pula dekat kawannya juga. Ya, terima kasih banyak-banyak orang-orang Sungai kan. Jadi yang mana dah beli tu, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum beli, yang mana dah beli, kalau dah lama beli, mungkin versi sebelum ni nak upgrade versi manja yang baru, telefon kami sekarang. Okey, kalau yang baru-baru nak cuba, boleh ada bajet hari ni boleh dapatkan. Tapi tempah tak perlu bayar dulu, bayar waktu barang sampai. Okey, jom kita cerita mengenai harga. Untuk tilam manja, harga pasaran saya jual RM1,700 tau untuk sekarang yang baru ni. Harga dia RM1,700, tapi nanti dulu sebab ada potongan untuk trade-in tilam lama. Tilam lama anda tu kita beli, kita bagi potongan RM300. Tapi janganlah kata, Din saya nak jual je tilam lama, saya tak nak beli tilam, atau boleh. Dia syarat dia kena beli, kita tolak harga RM300 daripada tilam tu, tinggal RM1,400. Okey, daripada RM1,400, okey, daripada RM1,400, hari ni kita nak buka slot untuk 7 orang pemanggil pertama, 7 tempah hantar awal. Stok ada banyak, tapi slot untuk dapat voucher potongan sebanyak RM400 ni kita buka 7 orang je. Jadi harga perlu bayar, tak payah fikir RM1,700, hanya fikirkan RM1,000 untuk 8 inci kelamin queen versi baru. Okey, kita fresh daripada oven, kita buat, anda order kita buat, kita deliver pada anda. Penghantaran pun kalau Perak sehari dua je macam tu. Okey, jadi yang mana nak hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Minta anak-anak call, minta call sekarang. 7 slot tak awal, 7 unit pertama, kita nak bagi harga RM1,000. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu, lepas ni kita sambung lagi dengan tilam yang seterusnya.

0: Ibaratkan Madi Hiburan ada informasinya untuk koma aja. Itu dia selingan lagu lah sebab kita masih lagi bersama dalam segmen tajaan bersama Organic Mattress. Dan Lin, silakan kembali.
1: Okey, jadi ada yang call kita tadi yang kata, Lin ada jual sekali katil tak? Katil pun dah lama, tilam dah tukar baru, katil pun nak berwajah baru kan, baru tidur tak bergoyang katanya. Jadi jom, untuk anda yang nak beli katil sekali, okey, harga kalau beli asing, katil sahaja RM699.799 ikut ketebalan. Ya, katil pun ada tebal nipis tau. Okey, tapi kalau nak kukuh, abang kakak ambil 8 inci ke atas, ok? Jadi hari ni kita nak belanjalah yang 8 inci tu daripada RM699, beli sekali harga RM1580. Maksudnya tilam dan katil RM1580. Ini hantar sekali ya, baru dapat harga ni. Jadi RM1580 untuk set queen 8 inci manja organik bersama katilnya sekali. Kalau ada nak lebih tebal untuk tilam dan juga katil ataupun nak saiz-saiz yang berbeza, tak apa, telefon saja. Pegawai jualan kami bersedia untuk bantu abang kakak. Kita akan berikan harga yang terbaik, berikan pilihan tilam yang terbaik. Janji abang kakak dapat tidur lena malam ni kan? Okey, jadi apa pun hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Jom kita nak bantu Yung semua acik-acik, abang-abang, kakak-kakak kita ni, yang mana ada masalah dengan tilam, yang mana ada masalah dengan belakang ataupun baru lepas buat operation ni kan. Selalunya ramai juga, macam kemarin pun ramai yang dah buat operation belakang, dinasihatkan untuk tidur atas tilam yang padat. Jadi mereka banyak mencari tilam daripada kita lah. Tapi tilam kita bukanlah padat, maksudnya bila duduk tu dia tak melendut ke bawah, jadi okey lah kan, senang nak turun naik kan. Jadi dia bukanlah tilam yang empuk, tapi tilam yang separa padat yang sedap untuk belakang kan, bila kita baring, untuk mengurangkan rasa penat, rasa letih, rasa stres seharian bekerja kan. Okey, hanya 1000 sahaja, bermodalkan 1000, 10 tahun boleh pakai. Bukan hari ni pakai, esok tak pakai, hari-hari kita pakai. Jadi dapatkan tilam yang terbaik. Okey, jadi seterusnya, bagi anda yang mencari tilam bawah 1000. Sebab ada yang kata, Lin modal ada 500 lebih je ni. Okey, ambil yang 6 inci kelamin. 6 inci kelamin Surya RM588. 7 inci kelamin RM688. 8 inci kelamin RM788. Harga ni lepas trade in dah. Kita nak belanja untuk harga bawah 1000. Tilam basic boleh tampung berat 180 kilo. Tak ada spring juga. Dia bawah sikit pada manja. Namanya tilam Surya. Ya, bahannya kita buat daripada high density ribbon, kompres, kita melalui proses pemadatan juga ya. Okey, jadi harga ada juga yang 488 pun 5 inci. Baru kemarin saya tanya pelanggan, macam mana dah guna 2 malam ni, okey tak? Okey sangat ya, walaupun beli dengan harga 488 kan. Jom, ramai-ramai yang mana nak dapatkan tilam, hubungi kami sekarang. Nombor taliannya 013-584 0288. Dapatkan yang versi baru. Pelanggan-pelanggan lama kita mana? Jom dapatkan yang versi baru. Harga Lin nak belanja hari ni RM1,000 sahaja. Versi lama dulu pun Lin jual RM1,130 tau, paling rendah. Jadi yang ni versi baru, kita nak bagi lagi rendah, kita nak belanja. Bukanlah lagi rendah, kita buka untuk beberapa orang sahaja, tak buka untuk semua, okey? Siapa cepat dia dapat, tapi lock order tak perlu bayar dulu, bagi nama alamat je, dah sampai nanti baru bayar, okey? Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jangan lupa untuk follow kami dekat TikTok di Organic Mattress. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: 10 pagi, 2 petang, Yofyong untuk koma aja. Teruskan bersama Era FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Era FM setia menemani anda.

Hidupi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

Ya, masih lagi bersama dengan Koma Aja. Gitar FM ada hiburan, ada informasinya untuk Koma Aja. Sekali lagi, assalamualaikum semua. Yuk yung salam Jumaat bersamaan dengan 26 Zulhijjah hari ini 1447 Hijriah. Bertemu kembali kita. Semalam Mira tak ada, hari ini Mira akan menemani Koma kembali. Kalau kita tengok cuaca di luar, alhamdulillah cerah dan okey sangat kan hari ini. Tapi berdasarkan Jabatan Meteorologi, ramalan cuaca nampaknya sama seperti

menyaksikan kadar jenayah di Ipoh dilaporkan semakin meningkat. Jadi Mira di sini nak ingatkan sama-samalah untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan kami, terutamanya warga Ipoh yang mendengarkan kami di 95.6 MHz, dan juga untuk diri sendiri juga, Mira sendiri juga. Jadi tolonglah komo-komo ni, yup yung semua, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau nak keluar rumah tu, pastikan pintu dan pagar berkunci rapat. Bagi yang wanita pula, yung-yung kita pula, kalau berjalan kat kawasan parking ataupun tempat yang sunyi, janganlah sibuk menghadap telefon je, sampai kita pun tak sedar ada orang mengukuri kita dekat belakang. Dan kalau boleh, elakkanlah keluar seseorang diri pada waktu malam. Kalau nak keluar juga, ada hal urgent, bolehlah ajak orang teman, kawan ke, ataupun yang terdekat, ataupun boleh juga ajak jiran sebelah, jom teman aku keluar jap, macam tu. Dan kalau bawa kereta, ini yang penting, pastikan pintu sentiasa lock sebaik sahaja kita masuk dalam kenderaan. Kita bukan nak takut-takutkan orang, tapi biarlah kita beringat sebelum terkena. Kalau kita baca dekat media sosial, kita kena beringatlah, jangan baca lepas tu buat tak tahu je, sebab semua benda ni adalah macam awareness juga untuk kita, supaya kita lebih berhati-hati. Jadi koma, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Banyak lagi pengongsian dan pengesian dan Mira nak kongsikan untuk koma semua. Tiara FM, untuk koma aja.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Untuk koma je.
2: Tak koma je.
1: Untuk koma je. Ya,

0: masih lagi bersama dengan Koma di PR FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk Koma aja. Pukul 11.54 minit pagi ketika ini. Kalau kita tengok di ruangan WhatsApp pun dah ramai dah. Yop Yong kita yang menyapa Mira di sini. Ramai ni, kita ada Kak Intan, Kak Ahmad. Abang Ahmad. Kita ada Cik Ita kita. Kita ada Abang Man kita. Ramai lagi ya. Kalau di sini mungkin ada yang tengah mengemas rumah ke. Ada yang baru lepas masak ke. Mungkin ada juga yang sedang berniaga sambil mendengarkan Mira di sini. Jadi walaupun apa jua yang kau melakukan, diharapnya semua berjalan dengan lancar. Sebenarnya hari ini Mira nak kongsikan koma mengenai satu teori yang Mira baca sendiri di Google lah kan. Di Google dan Potrex pun ada orang sharekan, iaitu teori boiling frog, katak rebus. Katak rebus? Rebus katak kan? Macam tu, macam pelik je kan. Jadi teori ni dia bukannya ialah uniknya teori ini, dia bukan bercakap mengenai katak, tapi sebenarnya dia bercakap mengenai manusia. Dia berkait dengan manusia. Jadi teori ini mengatakan kalau kita ambil seekor katak, kita letakkan dia terus dalam air yang tengah mendidih panas, sah-sah dia akan terus lompat lah. Sebab apa? Sebab dia tahu tempat tu panas, dia tahu air tu panas, jadi dia terus lompat keluar. Dia tahu benda tu bahaya. Tapi kalau kita letak katak tu dalam air yang sejuk, lepas tu kita panaskan air tu perlahan-lahan, katak tu sendiri tak keperasan pun perubahan suhu air tersebut. Dia rasa macam selesa je, dia rasa tak bahaya lah. Dia tak sedar pun bahaya tu datang lambat. Dia rasa normal je. Sampailah akhirnya dia rasa dah terlambat, air pun dah panas perlahan-lahan, dan akhirnya yelah, direbus lah kan. Jadi apa agaknya kaitannya dengan kehidupan kita ni? Agak-agaknya macam mana? Ke koma pernah dengar ke? Koma ada dapat hin-hin ke? Macam mana ke? Sebab tapi Mira tak nak kongsikan lah sekarang. Mira nak kongsikan nanti. Sebab Mira nak koma fikir dulu, koma Google dulu. Bagi Mira jawapan di ruangan WhatsApp kita 0102007055. Kalau koma tahu, koma boleh drop lah dekat WhatsApp kita. Jadi selepas ini ada pengisian Warta Perak. Kita akan sama-sama dengarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh Zulika binti Zainuddin. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengarkan intisari khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak. Selepas itu barulah kita sambung balik borak kita mengenai teori boiling frog kita tu. Mira nak bagi tahu koma lah mengenai teori tu, sebab apa kaitannya dengan kehidupan kita ni. Jadi koma jangan ke mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Perak FM untuk koma aja.
1: Yop Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.

0: FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Mohlah dengar, yuk.
2: Mohlah dengar, yuk. Tera FM untuk koma aja. Tera FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Terima kasih banyak-banyak buat koma yang masih lagi setia mendengarkan Mira di sini. Jadi Mira nak sambung balik lah. Tadi Mira ada cakap pasal apa? Teori boiling frog. Ha, jadi mungkin ada yang dah reply ni kan. Ha, jadi semua salah, semua salah. Baiklah, sebenarnya apa? Apa berkaitannya teori frog ni dengan kehidupan kita? Ha, Mira kongsikan. Sebenarnya ianya berkaitan dengan tabiat sekarang. Beli dulu bayar kemudian. Buy now pay later. Sistem ni sebenarnya buat kita rasa macam katak tu lah dalam air sejuk tu. Mula-mula kita beli barang harga RM100. Bila tengok boleh bayar ansuran 4 kali, sebulan baru RM25. Orang kata murah je ni, tak luak pun duit aku. Kita buat check out. Lepas tu minggu depan ni pula kita nampak baju baru, ansuran sebulan RM15. Kita beli lagi. Minggu depan lagi kita beli barang rumah pula, ansuran sebulan RM30. Jadi makin kita beli, makin orang kata kita beli tu, masa kita beli tu, masa kita tekan check out tu, semua nampak nilainya kecil-kecil je. Semua nampak mampu je nak beli. Tapi bila nilai dah naik perlahan-perlahan, macam makan dirilah. Samalah macam kita, macam katak tadi, suhu air tu pun naiklah perlahan-lahan, nilai tu pun naiklah perlahan-perlahan. Sebab kita awal bulan nanti habis semua komitmen masuk sekali, bergabung sekali, akhirnya menjadi nilai yang amat besar. Sampai kita pun tak percaya, betul ke ni jumlah yang aku beli hari tu? Masa itulah baru kita sedar air yang kita duduk tadi tu pun dah mendidih dah. Kita sebenarnya katak yang telah direbus tu. Kita pula pening nak memikir, nak membayarnya. Jadi koma jangan sampai kena rebus pula. Okey, jangan sampai memisahkan diri di lain hari. Nak beli tu berpada-pada, ukur baju di badan sendiri, orang kata kan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsi mengenai teori tu kan. Sebab sekarang ni biasalah buy now pay later ni, beli dulu bayar kemudian ni dah famous dah dekat kita punya kehidupan sehari ni kan. Jadi sebentar lagi Mira bukan saja nak berkongsi cerita, kita nak ingatkan jugalah untuk koma, yuk yung semua. Kita like sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Farid, Imam Besar Masjid Negeri Perak, untuk kita dapatkan ataupun kita dengarkan intisari khutbah Jumaat pada hari ini 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Kita akan dapatkan Tuan Haji Abdul Farid sebentar sahaja lagi. Ya, FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja.

0: FM Adi Ibran ada informasinya untuk koma aja. Macam Mila cakapkan tadilah, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Farid kita dan telah pun bersama-sama di talian sekarang ini untuk kita dapatkan intisari khutbah Jumaat hari ini bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baiklah, Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, apa khabar Tuan Haji?
1: Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua sihat ya, di bawah rahmat Allah SWT. Ya.
0: Alhamdulillah. Baik Tuan Haji, silakan dengan intisari khutbah hari ini.
1: Baik, terima kasih kepada DJ yang tugas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini hari Jumaat ya, yang penuh barakah Sayyidul Ayyam. Semoga kita, kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan kita dikurniakan untuk terus kekal untuk beribadah istiqamah ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat ya pada hari ini, mimbar masjid di negeri Perak yang insyaAllah akan menyampaikan khutbah bertajuk Hijrah Pencetus Perubahan dan Pembaharuan. Ya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, bersempena sambutan Maulid Hijrah ya, pada tahun ini beberapa hari lagi kita akan menyambut sambutan Hijrah ataupun Tahun Baru Hijrah 1448. Ya, hari ini 26 Zulhijjah 1447 ya. Jadi mimbar di negeri Perak, ya, mimbar masjid di negeri Perak akan menyampaikan khutbah bertajuk Hijrah Pencetus Perubahan dan Pembaharuan. Baik, Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bukan sekadar perpindahan secara lahiriah, iaitu dari Makkah ke Madinah, tetapi ia melibatkan ya, perubahan jiwa, pembinaan iman, pengukuhan persaudaraan dan penyusunan masyarakat berteraskan wahyu. Hijrah mengajar bahawa perubahan besar itu bermula ya, daripada hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, itu di antara maksud hijrah sebenar, kerana hijrah yang secara fizikalnya telah tidak ada lagi hijrah ya, di mana hijrah Rasulullah SAW sama para sahabat ya, iaitu daripada Makkah ke Madinah. Jadi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW masa kini, iaitu kita harus memahami hikmah ataupun falsafah hijrah sekarang ini, iaitu kita berhijrah iaitu perubahan yang melibatkan perubahan jiwa, pembinaan iman, pengukuhan persaudaraan dan penyusunan masyarakat berteraskan wahyu. Ya, sabda Rasulullah SAW, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah. Ya, maksudnya tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ya, selepas pembukaan kota Mekah, kembali kepada Islam, maka tidak ada lagi hijrah ya, secara fizikal daripada Makkah ke Madinah. Tetapi hijrah yang sebenar itu yang berterusan kepada kita, iaitu hijrah jihad, ya, kesungguhan amalan kita, memperbaiki amalan, dan juga hijrah niat kita, ya, memperbetulkan niat kita, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berpandukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara matlamat hijrah ya, yang pertamanya matlamat hijrah ialah perubahan diri. Ya, tahun baru hijrah mengingatkan bahawa umur kita semakin bertambah dan kita semakin dekat untuk memasuki alam barzah, iaitu alam kubur, alam penantian antara kehidupan dunia dan akhirat, tempat persinggahan pertama roh manusia setelah meninggal dunia. Maka semaikalah niat yang ikhlas untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik, berazam untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kepada dosa, bertaubat dan memperbanyakkan amal soleh. Ya, itu di antara yang pertama matlamat hijrah. Yang keduanya memantapkan, iaitu pemantapan syakhsiyah dan jati diri Muslim. Ya, jati diri Muslim bermaksud hidup ini bukan sekadar untuk di dunia, tetapi insaf sebagai hamba Allah yang memikul amanah yang akan dihitung di akhirat nanti. Ketiganya, ya, matlamat hijrah ialah pembangunan ummah. Umat Islam perlu membina budaya hidup yang berhemah, berjimat dan tidak membazir. Setiap keluarga adalah bijak mengurus keuangan, membezakan antara keperluan dan kehendak, lantas mengelakkan diri daripada berhutang bagi perkara-perkara yang sebenarnya tidak diperlukan. Pada masa yang sama, umat Islam digalakkan menceburi bidang perniagaan, perdagangan, perusahaan, pertanian, ternakan dan pelbagai bidang yang dapat menambah pendapatan keluarga sebagai usaha menghindari diri dan keluarga daripada kemiskinan. Itu ialah antara matlamat hijrah, ya, untuk hijrah pembangunan ummah. Dan yang keempatnya, hijrah ialah perpaduan. Hijrah adalah perpaduan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Antara perkara pertama yang baginda lakukan ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Islam membina ummah dengan persaudaraan. Ya, golongan Muhajirin, golongan yang berhijrah, golongan Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan golongan di Madinah disebut, ya, golongan Ansar, iaitu orang yang menolong orang Islam, yang menolong orang-orang Islam daripada Mekah, iaitu golongan Muhajirin. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan dua golongan ini, ya. Jadi itulah di antara matlamat, ya, untuk persaudaraan yang boleh menjadi pengajaran kepada kita, di mana pada hari ini perpaduan kita diuji dengan kepelbagaian bangsa dan agama, perbezaan pandangan dan kabilah politik, perbezaan taraf sosioekonomi, perbezaan pencapaian pendidikan dan pelbagai perbezaan lagi. Menghayati nilai hijrah akan menjauhkan kita daripada perbuatan saling menghina dan saling bertelagah, serta menyebarkan fitnah dan memutuskan persaudaraan. Jadi itu di antara beberapa matlamat hijrah. Ya, semoga kita mendapat faedah dan juga kefahaman, ya, pengajaran daripada peristiwa hijrah, ya, Rasulullah SAW, ya, untuk kita beramal, untuk kita memperbaiki masyarakat kita, membangunkan masyarakat kita, ya, masyarakat Islam khususnya, sebagai satu kaedah ataupun strategi untuk kita bangunkan ummah. Ya, itu di antara pengajaran daripada Intisari Khutbah Jumaat pada hari ini. Baik, untuk seterusnya sedikit info, ya, daripada Masjid Sultan Irisyah II, Masjid Negeri Perak, iaitu Masjid Sultan Irisyah II, Masjid Negeri Perak, kini membuka pendaftaran baru, ya, program sijil pengajian masjid SPM bagi sesi 2026-2027. Ya, program ini menawarkan pengajian Islam secara berstruktur, sistematik dan bersilibus, ya, meliputi bidang akidah, fiqah, tafsir, hadis, tasawuf dan juga sirah, serta dikendalikan oleh tenaga pengajar yang berkelayakan, yang mempunyai tauliah daripada jabatan-jabatan agama dan juga jabatan mufti Negeri Perak. Ya, pengajian akan berlangsung pada setiap hari Sabtu. Ya, bermula daripada bulan Ogos, ya, Ogos, daripada Sabtu pertama bulan Ogos iaitu bermula daripada jam 8 pagi hingga 1 petang. Ya, yuran tahunan RM500 seorang. Ya, bagi yang berminat atau yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, sila berhubung dengan urusnya di talian 012-511-7262. Ya, saya ulangi, talian 012-511-7262. Itu Ustaz Aiman Amin, ya. Di Pejabat Pentadbiran Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Jadi sama-samalah kita mengimarahkan majlis ilmu, ya, di khususnya di Masjid Negeri Perak, untuk kita membina kefahaman Islam yang mantap dalam kehidupan kita. Jadi itu sedikit info daripada Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Abdul Farid, Imam Besar Masjid Negeri Perak, sebentar tadi dengan intisari khutbah Jumaatnya dan info untuk komo-komo Yub Yung. Jadi mana-mana yang berkesempatan bolehlah ke masjid yang disebutkan oleh Tuan Haji Abdul Farid sebentar tadi. Dan sama-samalah kita mengambil iktibar dan manfaatnya intisari khutbah Jumaat tadi dan menjadikan bekalan untuk kehidupan seharian kita. Jadi komo jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Perak FM untuk koma aja.
2: Yup Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.

0: Nak minta lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bolah lerah.
1: Rai FM, terus bersama kami. Untuk koma aja.
2: Mohlah dengar, Yung.
1: Mohlah dengar.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Koma je.
2: Ya, masih lagi mana-mana koma. Ada Pera FM, ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. 12.37 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih banyak-banyak buat koma yang masih lagi setia mana-mana Mira. Sampailah di waktu ini. Sambil-sambil tu, Mira nak santuni dululah rakan-rakan pendengar kita, Yop Yong kita yang telah pun berada di ruangan WhatsApp ketika ini. Kita ada ramai sebenarnya. Yelah kan tadi kan Mira bercakap mengenai topik teori boiling frog. Jadi ramai pun yang kata kat sini pengalaman mereka lah kan. Nah, dekat sini kita nak baca je lah, kita akan sebut nama, kita nak rahsiakan nama-nama. So nanti katoi pula kan. Katanya betul tu.

Zaz. Terus nangis katanya sebab nilai besar sangat, dah tak mampu dah. Terus rasa sekarang nak lompat keluar daripada mangkuk air tu. Okey. Okey abang, rasa baik abang dah lompat dah. Lompat cepat-cepat. Jadi kita ada juga abang ni katanya dulu pun nasib baik teman dah lompat keluar dari periuk tu awal-awal dah. Alhamdulillah, nasib baik dah tak terjerumus dalam apa periuk tu. Katanya dulu pening juga kepala, tapi sekarang kalau rasa tak mampu nak bayar skribut ataupun bayar terus sejumlah yang besar, maknanya teman memang tak mampu lah tu katanya. Terus tutup apps tu, kadang-kadang Shopee, kadang-kadang Lazada. Ha, betul tu. TikTok pun sama sekarang ni, suka sangat sikit-sikit je ada harga murah je kita tengok macam kita nak belilah. Ha. Katanya biar tak bergaya sangat, janji awal bulan tidur lena, tak fikir hutang dah RM15, RM25 tu nanti kena rebus pula. Ha, dengar tu. Ada yang cakap, dengar tu cakap DJ, tak payahlah kita nak bergaya sangat tapi hutang keliling pinggang. Pas ni kalau teringin nak membeli, sila muhasabah diri dulu. Ya, oh betul tu. Jadi ramai yang mengaku ku sebenarnya kat sini. Ada juga yang cakap dah jadi lauk dah pun, dah jadi tak rebus dah pun. Ha, tapi itulah kan, kita nak cakap lah, kita nak ni lah kan, sebab benda ni pun memang orang kata satu trend dah, beli dulu bayar kemudian. Akhirnya terjerat diri sendiri. Sebab apa? Beli dulu bayar kemudian ni sebenarnya racun yang halus sangat. Dia tak datang segerebuk, kita tak nampak nilai dia besar. Dia macam datang sikit-sikit je, RM5, RM3, RM3, RM1. Bila sekali dah kumpul tu yang akhirnya kita terduduk. Macam Mira pun pernah je, bukan nak cakap orang lain, kita pun pernah je, diri sendiri ni pun pernah je beli benda-benda sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah orang kata kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit yang akhirnya kita sendiri terduduk. Jadi untuk koma yang tengah-tengah hari ni kan, mesti tengah pegang telefon nak check out barang tu, pukul sikit tangan tu. Kalau rasa kita nak beli barang yang pakai ansuran ni, installment ni, nampaknya apa, kita sendiri tak mampu. Biarlah kita ukur baju di badan sendiri. Kalau nak melawar tu, make sure poket pun ada duit untuk kita bergaya. Janganlah kita menyusahkan diri sendiri di hujung nanti. Jadi koma sambil-sambil layan lagu tu, untuk koma yang mungkin nak Mira putarkan permintaan lagu, boleh sahaja hantarkan di WhatsApp kita macam biasa di 010-200-7055. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Para FM untuk koma aja.

0: Kekal Kera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu mengaja.
1: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight, begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu, tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: Imagine. 10 pagi, 2 petang, Yopiong untuk koma aja.
1: FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. 12.59 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih banyak-banyak buat koma Yop Yong yang masih lagi menemani Mira di sini, di WhatsApp mahupun di radio, ataupun mungkin ada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti siaran langsung khutbah Jumaat di Samusia daripada National FM, dan untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat maksudnya waktu fardu zuhur bagi hari ini 12 Jun 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maksudnya waktu fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada 1.19 minit tengah hari nanti. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira. Mira nak buka lagu-lagu yang ada dah pun hantarkan permintaan. Jadi koma terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. PRFM untuk koma aja.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamil.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Masih lagi bersama dengan Koma di Perak FM. Ada hiburan dan informasinya untuk Koma aja. Anda 1.9 minit tengah hari dah kita ketika ini. Amira percaya ramai dah yup-yup kita yang tengah kalut sekarang. Mungkin ada yang tengah bersiap. Mungkin ada juga yang dah pun melilau-lilau dah cari parking masjid. Dekat masjid tu kan, dah pakat pusing 2-3 kali dah cari parking, tak jumpa-jumpa juga. Dah baca doa makan, dah tak jumpa-jumpa juga parking tu kan. Dan ada juga geng-geng kakak-kakak kita, yong-yong kita ni ha, mesti pula tengah tersangkut dalam jam nak pergi cari makan. Yelah, time-time macam ni mesti dah lunch hour kan. Hari Jumaat macam ni pula dan nak hujung minggu ni mestilah kita syok-syok nak self reward diri sendiri ha kan. Sambil-sambil kau mendengar tu sentiasalah memandu tu sentiasalah berhati-hati di jalan raya kan. Sebab apa orang kata sometimes macam inilah, kereta banyak di jalan raya, kita pun tak sedar, kita pun tak perasan. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okay, baiklah Koma. Sebab apa dan sekarang ni untuk geng-geng yung-yung kita kan, masa ni lah kita nak pergi serbu kedai makan, ambil lauk ha. Tenang je, kita pun nak ambil lauk tu, nak beratur kat kedai makan tu, tak payah berebut-rebut. Sebab apa tau? Sebab yup-yup kita tak ada. Yup-yup kita semua dekat masjid dah. Kita geng-geng perempuan-perempuan je dekat kedai makan. Perempuan-perempuan je yang sama-sama menikmati makan tengah hari tu. Ha, kan? Betul tak? Time macam ni lah kita nak manfaatkan kita punya orang kata masa tu. Sebab kita tak payah nak berebut-rebut dengan golongan yup-yup kita dekat kedai makan ke. Sama ada di mungkin di shopping mall ke kan? Ha? Inilah masa yang terbaik untuk kau menggeng-geng yung ni kan. Jadi apa-apa pun Mira nak ucapkan, bawalah kereta elok-elok jalan tengah sesak ni. Yang yuk pula, jomlah kita penuhkan saf tu dekat masjid tu. Dah boleh dah mula pergi ke masjid dan berhati-hatilah di jalan raya. Janganlah ikut orang macam ni. Orang bagi signal ke kanan, dia masuk kiri. Kau pun ikut dia. Jadi hati-hatilah di jalan raya. Dan sambil-sambil yung-yung kita tunggu lauk nak sampai tu, tunggu makanan ready di depan mata tu, jomlah layan Mira di sini sehingga jam 2 petang nanti. Dan macam Mira katakan tadi, kita akan sama-sama sama siar ke National FM untuk kita ikuti siaran khutbah Jumaat hari ini di National FM. Jadi Koma, yum-yum, yup-yup kita dan yung-yung kita, walaupun apa juga Koma lakukan sekarang ini, terus dengarkan Perak FM walau di mana anda berada. Perak FM untuk Koma aja.
1: Mohlah dengar yuk.
0: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk Koma aja.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Keistimewaan orang yang berilmu serta yang mencari ilmu dinyatakan dalam banyak ayat dan hadis serta ulasan-ulasan para ulama. Dalam kita meraih darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu hendaklah mempunyai perancangan khusus dalam menambah ilmu dan bertindak untuk menyampaikannya. Lebih-lebih lagi, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam pada itu terdapat juga ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Ia merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan hidup kita di atas muka bumi. Seperti contoh ilmu perubatan, ia sangat penting demi menjaga kesihatan dan kekuatan tubuh badan yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga ilmu-ilmu perusahaan seperti pertanian, penternakan, perkilangan, penghakiman maupun sebaliknya. Saudara, untuk itu setiap Muslim wajib mempelajari dan menguasai ilmu fardu ain dengan selengkapnya. Baik saudara, sekejap nanti kita akan bersama-sama ikuti azan, longan azan yang kedua, dan ikuti khutbah yang akan disampaikan. Dan pengajaran hari ini, iaitu kita sama-sama memperoleh ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Terus ke kita ruang solat utama mendengarkan longan azan dan khutbah seketika nanti.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh mendapatkan berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerus ke angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat yang membimbangkan. Manusia banyak maklumat. Tetapi semakin dengar, tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini? Kerana ilmu semata-mata tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh disebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya, semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad
tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence Islam ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan dan keharmonian ummah dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Islam juga tidak pernah melihat ilmu dan agama sebagai dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, apabila ilmu dipandu oleh wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu oleh iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu oleh hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun, kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka, marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rosan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran.
Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
1: Jabar FM hiburan buat informasi untuk koma aja. Selamat menunaikan fardu zuhur dan solat jumaat buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM. Dan kita dah pun berada di jam yang terakhir hari ini bagi segmen Yop Yong hari ini Jumaat 12 Jun 2026, bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selepas ini koma jangan ke mana-mana kerana banyak lagi pengisian menarik untuk koma semua, kerana pada jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti koma akan bersama dengan DJ seterusnya, iaitu DJ Nana dalam segmen Moh Gebang, dan pada jam 3:03 minit petang sehingga 4 petang nanti segmen Lughatul Jannah pula akan menemani koma bersama dengan Ustaz Haji Razzi Kamarul Haila. Dan mungkin koma boleh kekalah bersama dengan kami sehingga jam 12:30 malam nanti. Orang kata barulah lengkap 18 jam sehari koma bersama dengan Perak FM tanpa jemu. Jadi koma mulakan, teruskan Jumaat koma dengan keberkatan dan amal ibadah. Jaga diri, selamat menjawab selera bagi yang sedang makan di kedai makan, dan selamat menunaikan fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat. Perak FM untuk koma aja.
0: Terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam luman tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
1: Yup, yup, nak ke mana tu? Dengarlah Fera FM untuk koma aja.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: untuk koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okay, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Perak FM untuk koma je.

Baik, tadi baru kita pendengarkan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan pasangan duetnya Nur Madiah yang membawakan lagu Itulah Sayang, yang mana lagu ini diterbitkan pada tahun 1956. Dan lagu klasik romantis ini merupakan hasil tulisan Jamil Sulung dan jadikan sebagai salah satu lagu tema untuk filem terkenal bertajuk Anakku Sazali. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yung. Dah pun 2.05 minit petang ketika ini. Bagi meneruskan siaran Perak FM menerusi ruangan Mogebang hari ini, anda bertemankan saya Nana yang akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam untuk edisi hari ini 12 Jun 2026. Hari ini hari Jumaat bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan terima kasih juga kepada DJ yang sebelum ini telah pun menemani anda, DJ Mira, yang telah pun menemani anda mengisi ruangan Yop Yung. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Perak FM sehingga ke penghujung siaran, kerana di sini ada hiburan dan juga informasi. Dan untuk hari ini, jangan lupa untuk terus sebarkan kasih sayang, kerana dunia akan menjadi lebih indah dan bahagia menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Jadi kita nak teruskan lagu seterusnya dengan lagu yang manis-manis saja, lagu yang semanis senyuman anda, persembahan dari Datuk Zainal Abidin di PRFM.com aja.

0: Selamat petang, Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.

0: Baru saja kita diperdengarkan lagu dari kumpulan Sera di Badai Asmara. Selamat petang, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM yang sedang beristirahat. Alhamdulillah, selamat beristirahat. Ya, diharapkan dah pun menjamu selera makan tengah hari supaya sekejap lagi untuk kita sambung tugasan kita penuh dengan semangat. InsyaAllah. Sambil itu, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM di sini menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Dan di jam pertama ini, seperti biasa, ruangan Mogebang akan disajikan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan era 80-an dan 90-an. Sebentar nanti anda akan disajikan dengan lagu seterusnya gadingan Dato' M. Nasir dan Yusniza Hussein dengan lagunya Dua Insan. Layan terus Perak FM untuk koma aja.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
1: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: Baik, terus dengarkan PR FM dan untuk seketika kita nak bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli dan telah pun bersedia untuk berkongsikan sesuatu yang menarik bersama kita petang ini, saudara Abi Halim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Nana, apa khabar?
0: Khabar baik adanya. Saudara Abi, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Pasti petang ni ada sesuatu yang menarik ingin ditawarkan, dikongsikan bersama Perak FM. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih DJ Nana dan juga para pendengar Perak FM untuk koma aja. Jadi saya nak khabarkan, nak war-warkan kepada para pendengar di negeri Perak Darul Ridwan khususnya mengenai jelajah promosi bergerak Tabib Azli. Jelajah promosi bergerak ini kita sediakan dua perkhidmatan utama. Yang pertama ialah terapi mata, yang kedua ialah terapi resdung. Maknanya kita sediakan dua perkhidmatan. Setiap minggu kita bergerak dari satu negeri ke satu negeri, satu bandar ke satu bandar. Jadi untuk kali ini, tibalah masanya, gilirannya untuk negeri Perak. Kami akan berada di Lotus Seri Iskandar. Lotus Seri Iskandar, mungkin kepada warga di Ipoh ataupun di Seri Iskandar dah kenal dah. Lotus Seri Iskandar ini terletak di Jalan Susur Utama Seri Iskandar Perak. Jadi bila akan bermula jelajah promosi untuk terapi mata dan juga terapi resdung ini? Akan bermula esok hari Sabtu, Ahad, Isnin. 3 hari berturut-turut sahaja, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Boleh datang ramai-ramai, kita ada booth, kita buka booth 3 hari sahaja di dalam Lotus Seri Iskandar berdekatan dengan Watson. Okey, jadi saya nak kongsikan juga dengan para pendengar, kalau kita perhatikan dengan teliti data-data yang dikeluarkan ya mengenai masalah penglihatan yang melibatkan masyarakat di negara kita Malaysia ini, kebiasaannya lah yang berumur 50 tahun ke atas ataupun ada juga golongan kanak-kanak dan juga golongan muda yang mengalami pelbagai masalah berkaitan dengan mata. Kalau dilihat dari segi peratusan pula, 29.7% ataupun hampir 30% rakyat Malaysia mempunyai masalah katarak, 12% mengalami masalah glaukoma, 8.4% mengalami masalah retinodiabetik yang dikaitkan dengan masalah penyakit lain seperti kencing manis dan sebagainya. Dari kami di Tabib Azli ingin membantu saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata, penglihatan makin kabur dan sebagainya, cuba dapatkan khidmat terapi mata daripada tim Tabib Azli yang akan mengadakan jelajah promosi di negeri Perak, iaitu di Lotus Seri Iskandar Perak bermula esok hari Sabtu, Ahad dan Isnin, 3 hari sahaja. Jadi insyaAllah kepada yang datang, anda akan dapat rasai sendiri perubahan. Sebabnya berdasarkan pengalaman-pengalaman para pelanggan-pelanggan kami, alhamdulillah, lepas buat terapi mata rasa lebih segar, lebih ringan, kurang tekanan, rasa mata lebih bersih, penglihatan juga makin jelas, insyaAllah. Dan jangan lupa, hari Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari sahaja kami buka booth, kita buat promosi di dalam Lotus Seri Iskandar di Perak ini. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh hubungi saya di talian 013-6313-888. Ya, 013-6313-888. Jadi jom ramai-ramai, kami tunggu kedatangan anda di Lotus Seri Iskandar Perak esok Sabtu, Ahad dan Isnin. Jadi untuk maklumat lanjut boleh telefon saya, nombor yang saya maklumkan tadi. Dan jangan lupa juga untuk follow, untuk tengok, nak tahu dengan lebih lanjut, boleh follow TikTok Tabib Azli, TOBIBAZLI. Ejaannya TOBIBAZLI, Tabib Azli. Jangan lupa follow dan boleh kongsikan dengan rakan-rakan ataupun keluarga kita yang lain. Itu saja Nana untuk petang ini. InsyaAllah esoklah ada satu sesi lagi.
0: Baik, terima kasih Saudara AB.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan semoga apa yang diprogramkan semuanya berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah, amin.
0: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk anda, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya berada dalam keadaan baik dan berjalan dengan lancar. Nak ucapkan selamat petang juga buat pendengar kita, Cik Yah dari Bandar Baru Putra, dengan ucapan petang ni nak pergi merewang katanya dekat rumah Cikgu Nisa, nak kahwinkan anak perempuan bongsunya. Selamat merewang, dan buat bakal pengantin, selamat pengantin baru. Semoga majlis yang dirancangkan berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat petang juga buat Yuk Manan dari Sekincan, Selangor. Terus dengarkan Perak FM, semestinya untuk koma je.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Jadi sedari dengan lagunya Sebelum dan Sesudah. Diharapkan setiap kata yang terlafaz sebelum dan selepas dikotakan. Janji yang terlafaz juga sebelumnya macam mana dan selepasnya haruslah ditunaikan. Ya. Dan anda terus bertemankan Perak FM di sini. Mesti ruangan Mohgeng Bang Kasinya di Buran dan juga informasi untuk seketika nanti jam 3 petang. Kita akan bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Dan insyaAllah kita akan bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan petang ini, yang mana kita akan teruskan pengajian dengan surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48 dan bersama Taranum Nahwan petang ini. Ya. Jadi bolehlah kita bersiap sedia dengan mushaf masing-masing untuk kita sama-sama pelajari bacaan Al-Quran, kita memperbaiki, kita bertambah baikkan lagi mutu bacaan Al-Quran kita insya-Allah untuk muka surat 299 petang ini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, left handed ku kehilangan cinta tiga dimensi. Perak FM, tukar maje.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
2: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
7: Yalah, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
3: Perak FM untuk koma je.
10: Lughatul Jannah.
8: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
10: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
10: Lughatul Jannah.
11: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Jumaat Iyub Iyung. Dah pun 3-6 minit petang ketika ini. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat, rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda. Dan telah pun bersedia di konti bersama Nana petang ni Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat Ustaz eh?
12: Alhamdulillah baik.
11: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kembali lagi bersama dalam rancangan Lughatul Jannah untuk meneruskan lagi pengajian kita berisi surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48 Ustaz ya.
12: Ya saya.
11: Baik, silakan Ustaz.
12: Baik, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, pendengar PR FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada petang ini bagi meneruskan kita punya perkongsian di muka surat 299 surah Al-Kahfi bermula ayat 46 sehingga ayat 48. InsyaAllah saya akan bacakan dengan lagu Nahawan pada petang ini insyaAllah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم.
4: Baiklah tuan-tuan, begitulah bacaan daripada surah Al-Kahfi muka surat 299 ayat 46 sehingga ayat 48 di mana saya baca dengan lagu Nahawan. Baik. Sebelum kita mulakan perbincangan ataupun kita menerima panggil, marilah kita lihat sedikit apa-apa yang boleh kita keluarkan daripada hukum-hukum tajwid pada ayat yang kita baca ini. Yang pertama sekali, tuan-tuan cuba lihat ayat yang pertama tu ataupun kalimah yang pertama tu, kalimah al-malu. Kalimah al-malu itu dimulai dengan alif lam. Alif lam qamariyah. Jadi bacaan dia tuan-tuan sekalian tak perlu kita melihat huruf ketiga. Itu saya nak beritahu itu. Pasal baru ni saya ada ngajar satu kelas. Kalau dia tu dia baca gini, ilmalu dia baca. Sebab apa saya tanya dia kenapa baca ilma? Dia kata sebab huruf ketiga berhatah. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau sekiranya kalimah itu dimulai dengan alif lam, tak kira lah alif lam tu alif lam samsiah ke ataupun alif lam qamariyah ke, kita terus saja baca al, tak perlu kita tengok huruf ketiga. Sebab cara baca alif lam ni dia kena terus bagi fathah dalam semua keadaan. Jadi kita baca al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, cuba kita lihat ayat yang sama juga, iaitu kalimah ad-dunya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Nun bertemu dengan huruf ya. Ya, nun bertemu dengan huruf ya ini bertemu dalam satu kalimah. Bertemu dalam satu kalimah. Macam mana kita nak kenal satu kalimah? Kita boleh kenal dengan kita melihat tulisan huruf nun itu. Tulisan huruf nun itu dia bersambung dengan huruf ya. Dia bersambung dengan huruf ya. Maka itu memberi faham bahawasanya itu satu kalimah. Tapi kalau huruf nun tu bercerai dengan huruf ya, dia tak bersambung lah. Dia tulis nun, lepas tu huruf ya tu dia tak sambung dengan nun. Itu menunjukkan dua kalimah. Tujuan saya nak beritahu satu kalimah, dua kalimah ini ialah jika sekiranya satu kalimah kita tak boleh dengung. Tapi kalau dua kalimah, kita kena dengung. Kalau dua kalimah, kena dengung. Satu kalimah, tak dengung. Jadi kita baca macam mana? Zinatul hayati dunya. Jangan nanti ada yang baca zinatul hayati dunya. Itu bacaan yang salah. Yang betul, dun. Kita sebut jelas huruf nun itu. Zinatul hayati dunya. Itu cara kita nak membunyikan kalimah ad-dunya itu. Baiklah tuan-tuan sekalian, itu dua daripada perbincangan hukum tajwid pada ayat 46 surah Al-Kahfi, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan berkongsi dengan pemanggil-pemanggil kita pada petang ini, insya-Allah.
11: Insya-Allah. Baik. Dan untuk anda juga yang sedang mengikuti siaran Para FM ketika ini, anda boleh dengarkan melalui radio ataupun menonton secara langsung melalui Facebook Para FM dan juga TikTok Para FM. Kalau ada sebarang soalan, mungkin boleh juga tinggalkan di ruangan komen ustaz ya. Jadi untuk pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
11: Macam Adi Din.
13: Ni macam ni Din pada buntung.
11: Baik, silakan.
13: Ya. Assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Lagu Nahwan ustaz ya?
4: Saya.
13: Ustaz tolong ustaz.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا
4: دنيا حياة الدنيا
13: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وترى الأرض بازرة
4: وترى الأرض بارزة
13: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Sadaqallahul Azim.
11: Jadi Ustaz
4: punya. Jadilah tu.
11: Nahwan
4: ya? Ya betul.
11: Anak
4: usia
11: tajil ke Ustaz?
4: Cuba Kak Ani tengok pada ayat yang akhir tu. Ada dua.
11: Yang akhir.
4: Alan naj'alalakum ma'ida. Yang pertama, Alan. Nun bertemu nun. Apa hukum dia?
11: Lan. Lan idah ma'unah.
4: Kemudian kum, mim lagi bertemu saya. Mim.
11: Idah mutamais lain birunah.
4: Okey.
11: Dua hukum.
4: Betul, betul hukum yang lain.
11: Betul, Ustaz?
4: Betul.
11: Okey, terima kasih Ustaz sama. Dan mesti Ustaz dan DJ. Hari ni wafat tak Ustaz?
4: Saya?
11: Hari ni wafat tak apa. Ngaji dia tak ada. Dia rumah Tok Wan dekat Tambun.
4: Oh, tu.
11: Sampai cuti dia buat ada dengan ni.
4: Ya, ya, saya.
11: Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, itu dia tuan-tuan Kak Ani. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ani atas bacaan dan juga terima kasih di atas jawapan yang tepat. Tapi tuan-tuan yang lain pun kalau saya tanya, kalau tak boleh jawab, jangan takut pula ya. Nanti bila dengar saya suka tanya tu, tak berani nak panggil. No, kita panggil je. Tak boleh jawab, tak apa, saya tolong jawabkan. Tujuan saya tanya tu bukan untuk nak menguji, lebih kepada teknik lah, teknik saya nak menyampaikan sesuatu hukum tu dengan cara macam itu supaya kita sama-sama dapat faham hukum-hukum yang sedang kita bincangkan. Baik, sudah sekian. Pada kalimah Allan naj'ala tadi, nun bertemu nun, iaitu orang panggil idgham ma'al ghunnah. Kemudian mim bertemu mim pula, dia panggil idgham mislain. Idgham mislain bi ghunnah boleh ya, ataupun nama lain idgham mimi, ataupun nama lain disebut idgham syafawi. Tiga nama satu benda.
11: Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil kedua petang ini. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
11: Siapa di talian?
14: Kak Mazna.
11: Kak Mazna. Baik, Kak Mazna, silakan dengan bacaannya.
14: Terima kasih DJ. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Maznah. Dah betul Intan kan?
14: Teluk Intan.
4: Lama tak tanya, dah terlupa. Suara kenal tapi di mana tak ingat. Okey, Kak Maznah silakan.
14: Okey, saya baca ya. Saya cuba tengok rumah jadi tak jadi Ustaz ya.
4: Okey, silakan.
14: Kalau tak jadi Ustaz kena bantulah tu.
4: Ya, insyaAllah.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Itu lagu Jiharkah tu.
14: Dia suka bunyi Jiharkah.
4: Yalah, tak apalah. Maksudnya kita suka Jiharkah lah tu. Okey, tak apa. Kita try buat nawan. Saya tolong ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hada.
1: Cuba Kak ulang balik. Wahasyarna. Betulkan ra tu kena tebal. Wahasyarna. Ha.
0: Wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada.
1: Ha, satu lagi dir tu macam macam longgar sangat, ra tu longgar sangat. Macam ni. Wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada.
0: Di,
1: ra nipis tapi cara tekan tu macam longgar sangat. Ha, dulu sekali.
0: Wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada.
1: Terus.
0: Boleh arah betul tak Ustaz?
1: Boleh terima sikit. Terus.
0: Sikit aja.
1: Wahasyarnahum falam nuwadir min nuwadir min.
0: Wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada.
1: Okey, terus boleh?

ربناكم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

0: Sampai situ
1: juga.
0: Je, sampai situ je. Sampai ayat 48 je. Okey, baik. Jadi cuba-cuba tajwid. Ya. Baik, cuba Kak Maznah cuba lihat semula ayat yang saya betulkan tadi, wa hasyarnahum falam nughadir. Persoalan yang saya nak bangkitkan sekarang dalam tajuk syiddah, rokhawah dan tawassut. Tahu tak benda yang saya sebut ni?
1: Rokhawah,
0: tawassut, rokhawah, syiddah. Tahu?
1: Syiddah, wahasyar,
0: dir. Huruf-huruf ni syiddah ke rokhawah ke tawassut?
1: Rokhawah.
0: Huruf-huruf dia tawassut.
1: Tawassut.
0: Tahu tak?
1: Maksudnya apa? Okay. Maksudnya apa tak?
0: Begini, huruf kalau syiddah, kita tahan suara terus. Macam kita sebut huruf hamzah tu, kita sebut alladhina yu'minu. Kita tahan terus suara yu'minu kan. Itu dia panggil syiddah. Lepas tu ada huruf rokhawah yang kita tak tahan langsung. Macam huruf zai katakan. Kita baca
1: rokhawah tu maksud dia mengalir.
0: Suara mengalir. Suara tak tahan terus. Macam kita baca azwaja az. Macam tu. Tapi huruf-huruf ni tengah-tengah. Dia tahan sikit. Tak tahan sangat. Tapi tahan sikit. Yang lagu tu. Jadi suara dia. Wahasyarnahum falam nughadir minhum. Jangan. Falam nughadir min. Tak faham macam tu. Dia falam nughadir minhum. Macam tu. Itu.
1: Dir. Dir macam tu.
0: Cuba lagi sekali. Wahasyarnah.
1: Wahasyarnahum falam nuwadir min.
0: Nampak tu tak mau itu.
1: Tak mahu.
0: Dia tak mahu nuwadir min.
1: Kita macam kita senyum sikit. So, dir tu kita macam senyum macam tu.
0: Senyum tu untuk dir. Untuk bagi nipih tu cerita lain pula. Ni cerita suara. Suara.
1: Suara.
0: Dir. Suara tu dir tu macam tertahan sikit. Tapi tak tahan semua. Dir. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْ. Nampak? Dir, min. Macam tu.
1: Dir, min.
0: Cuba lagi sekali.
1: Dir, min.
0: Lagi sekali.
1: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْ.
0: Macam tu. Tu baru betul.
1: Macam tu.
0: Tu lah.
1: نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَهَدًا.
0: Tu dia panggil tawassut tu.
1: Tawasud dir.
0: Macam tu, macam tu. Jangan putus terus. Jangan nuradir min. Tu tak betul juga.
1: Dia macam tadi dia baca tu, macam dia terputus huruf-huruf tu ya?
0: Tak, yang macam tadi longgar sangat. Longgar sangat tadi.
1: Baca tadi. Dia sebutan dia tak kemas lah.
0: Tak kemas tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.
1: Tidak, saya baca salah.
0: Tapi sikit yang salah kecil tu.
1: Okay. Terima kasih banyak
0: Ustaz
1: ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian ya, perbincangan saya dengan Kak Maznah ni fokus kepada huruf ra. Apa yang dia baca tadi dapat kita faham. Yang dia baca yang mula tadi kan, dia baca tu suara tu macam lepas sangat. Bila suara lepas sangat, dia jadi hukum rokhawah. Dia jadi apa, sifat rokhawah macam tu. Dia baca tadi kan, wahasyarna. Dia baca wahasyarnahum falam nughadir minhum. Dia baca macam tu. Tak betul kalau kita baca sampai tertahan suara pun tak betul juga. Kalau kita baca wahasyarnahum falam nughadir minhum pun tak betul juga. Dia kena sederhana. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Nampak tak? Kita tahan tapi tak tahan semua. Itu cara sebut huruf ra. Okay, terima kasih.
2: Ni di live TikTok kita di Ustaz, katanya Kak Mah gagah. Ra tu jika berhenti tu tak jadi saktah ke Ustaz? Katanya.
0: Yalah, sebab itu saya kata jangan kita terhenti. Jangan kita sampai وَحَشَرْنَاهُمْ na. Macam tu salah. Saya kata tadi, kita jangan sampai terhenti suara. Dan jangan terlampau longgar sangat. Dia tengah-tengah. Tengok saya buat yang salah. Yang salah macam ni. Wahasyarnahum. Itu salah. Salah juga. Wahasyarnahum. Salah juga. Dia tengah-tengah. Tahan tapi tak habis. Wahasyarna. Ha, dia tak mahu wahasyarna. Tapi wahasyarnahum. Salah. Wahasyarna. Ha, terputus. Itu yang kata saktah tu. Ha, kalau putus memang tak betul.
2: Baik. Yang ada bertanyakan surah apa hari ini? Surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48. Buku surat 299. Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Adila dari Batu Gajah.
2: Adila, baik, silakan bacaannya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba rabbika thawaba
0: khairun
3: 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. ويوم نسير الجبال ترى
0: لا وتر أدوى
3: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.
0: Sadaqallahul Azim.
3: Sadaqallahul Azim.
0: Terima kasih Hadilah di atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya rasa ni.
3: Ha, betul Ustaz.
0: Ha, itulah, tak pernah dengar nama Hadilah ni. Ini first time. Tahniahlah bacaan yang baik. Okey, kita kongsi tajwid sikit boleh?
3: Ha, insyaAllah.
0: Ha, cuba lihat ayat 47 tu. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ. Ha, kalimah itu ada huruf ra. Ra tu nak kena baca tebal ke nipis?
3: Tebal.
0: Macam mana kita kenal dia tebal?
3: Ra baris depan tebal, baris atas tebal.
0: Sekarang ni ra mati kan?
3: Yang mati sebelumnya baris atas.
0: Betul, sebelum dia baris atas itu sebab dia tebal. Kedepan lagi satu tu. Falam nuradir. Roh tu tebal ke nipis?
3: Nipis. Sebab pula, sebelumnya baris bawah.
0: Ya, betul. Terima kasih. Tahniah ya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ha, itu dia Adilah. Tahniah ya, yang pertama kali. Ceria nampak dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itulah tuan-tuan sekalian ya, apa yang saya bincang dengan Adilah tadi. Wahasyarnahum. Ra itu mati. Dia tugas kita, bila ra mati saja, tugas kita yang pertama kena lihat sebelum. Lihat-lihat sebelum baris di atas, maka kena tebal. Nak tebal pula buat macam mana? Pangkal lidah kita kena angkat. Wahasyar. Wahasyar. Macam tu. Kemudian nuradir pula. Nipis. Sebab apa? Roh mati. Nak buat apa? Tengok sebelum. Tengok-tengok sebelum baris di bawah. Maka nipislah dia. Jadi nak buat macam mana pula? Nipis. Mulut tu tersenyum sikit. Bukan tersenyum banyak. Sikit saja. Pesan juga tu ya. Falam nuradir. Dir sikit aja, tak perlu sampai dir betul berlampau sangat ya, sikit saja. Nak kata istilah apa lah, mulut kita tersengih tu ha, tapi jangan banyak sangat. Falam nuradir min macam tu. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
4: Saya Fauzia dari Batu Gajah.
2: Baik, silakan Puan Fauzia.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya cuba Ustaz.
0: Ya, silakan.
4: A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya.
0: Ha, sama tu Puan Fauzia. Dunia, ada macam ha. Dunia macam tu.
4: Saya cuba lagi.
0: Sekali.
4: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya.
0: Ah, macam tu bagus.

0: خَيْرٌ أَمَدًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَهَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
1: مَرَّةٍ
0: بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Puan Fauziah atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Ya. Puan Fauziah, kau cerita juga sikit. Ya, silakan. Ya, ya, cuba ayat 48 tengok ya. Wa'uridu ala rabbika saffa. Ha, kalau kita berhenti saffa tu jadi apa hukum fa tu?
0: Ma'iwat.
1: Ma'iwat.
0: Bukan. Kalau sambung,
1: Kalau idram sambung,
0: bila gunah.
1: Oh, kalau sambung jadi idram bila gunah. Kalau berhenti jadi mat. Ma'iwat. Betul. Jadi tujuan saya tanya tu bukan apa. Sebab ada orang faham. Ma'iwat ni dia ada dekat nombor-nombor tu aja. Contoh macam ma'idah. Sebenarnya ma'iwat ni asal kita berhenti walaupun di tengah-tengah pun dikira ma'iwat. Terima kasih ya, Puan Fauziah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tuan-tuan sekalian ya. Puan Fauziah daripada Batu Gajah, saya kongsi dengan dia tadi kalimah saffa. Kita lihat ya ayat 48 tu, wa'uridu 'ala rabbika saffa. Kalau kita berhenti di situ, tetap dia jadi mat iwak. Pasal ada sesetengah orang. Setengah orang, dia memahami ataupun dia ingat bahawa mat iwak ni hanya berlaku kalau di hujung ayat. Ataupun kita kata di nombor-nombor tu. Macam dalam ayat ni kan, amala ayat 46 tu. Amala ayat 47, ahada ayat 48, maw'ida. Kadang-kadang ada orang faham macam tu. Bila ada nombor tu baru mat iwak. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya ma'iwat ni berlaku asalkan kita wakaf ataupun kita berhenti walaupun di tengah-tengah, tetap dipanggil ma'iwat. Macam tadilah, wa'uridu ala rabbika saffa. Kalau kita berhenti jadi ma'iwat, tapi kalau kita sambung jadi idgham ma'al ghunnah. Saffal laqad ji. Tapi jangan dengung ya. Idgham ma'al gunnah pula. Idgham bila gunnah. Jangan dengung. Idgham bila gunnah. Baik.
2: Baik, ada yang bertanya ni Ustaz Jamalia Hanim, apa yang dimaksudkan mat lain?
1: Mat lin. Apa yang dimaksudkan dengan mat lin? Tentu sekian ya. Mat lin ni, tentu sekian, kalau kita terjemahkan mat artinya bacaan panjang. Bacaan panjang. Kalau lin pula, lin ni artinya lunak ataupun lembut. Bacaan tu bunyi dia lembut. Jadi nak kenal mat lin ni dua keadaan. Sama ada huruf ya yang sebelumnya baris atas, selepasnya huruf yang dimatikan. Lagi sekali saya ulang ya. Mat lin ni ialah huruf ya yang mati, sebelumnya baris atas, dan selepas dia ada huruf yang dimatikan. Contoh pada ayat kita ni, ayat 46 tu, wal baqiyatu salihatu khair. Katakan kita berhenti situ, kata nafas tak cukup ataupun saja nak berhenti situ kan, wal baqiyatu salihatu khair. Matlin dia boleh baca panjang dia, sama ada nak panjang 2 atau nak baca panjang 4 atau nak baca panjang 6, boleh pilih. Itu untuk contoh huruf ya. Tapi satu lagi ada juga contoh huruf waw. Contohlah pada ayat 47 tu, tapi kita taklah berhenti di situ. Contoh macam wa yaumanu sayiru tu, kalimah yaum tu, katalah kalimah yaum tu berada di akhir ataupun di mana-mana tempat kita nak berhenti. Di situ tak berhentilah sebab di awal kan. Tapi ada je kalimah yaum yang kita berhenti di hujung. Yaum. Jadi yaum itu kalau kita berhenti juga ma'iwat. Mat lin. Macam mana kenal Mak Lin? Sebelum huruf waw yang mati, barisnya di atas, dan selepasnya ada huruf yang dimatikan. Ha, itu Mak Lin. Jadi panjang dia berapa? Panjang dia sama ada 2, 4 atau 6. Sama dengan khair tadi. Jadi bacaan dia bunyi lembut. Ha, itu Mak Lin dia panggil.
2: Mak Lin. Baik, yang di TikTok kita pun ada juga bertanya dia, Ustaz Muhammad Asyari ni. Ni kalau dia kalau hukum mat tak berhenti di hujung kalimah ya Ustaz katanya. Tengah-tengah apa sama? Ada yang nak bertanya di TikTok kita ni. Muhammad Asyari ni.
1: Kalau hukum mat tak bererti di hujung kalimah ya Ustaz. Okey betul. Ha, maksudnya hukum mat ni tidak bererti di hujung saja. Ha, di tengah-tengah pun boleh. Asalkan kita berhenti je dikira.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Razali bin Ahmad dari Taipei.
2: Ya, Cik Razali. Baik. Belakang tu ada bunyi radio ya?
3: Ya, saya on ni apa ni laptop apa kejauh kan. Baik, saya off dulu.
2: Nanti nak mengganggu nanti bacaannya. Tak dengar suara Cik Razali. Okey. Boleh. Okey, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Tuan Razali pun yang pertama kali ni.
3: Ya, saya pertama kali. Tapi dulu-dulu ada lama Ustaz.
1: Ya ke? Tuan dari mana ya?
3: Saya on balik kuliah ni dengan Ustaz. Jadi saya kita biasa berjumpa Ustaz. Tapi Ustaz tak pasang saya.
1: Tuan di mana ya?
3: Taiping, Kemunting Taiping.
1: Oh, Kemunting Taiping. Ingat tu insyaAllah. Silakan Tuan. Ayat 46 sehingga ayat 48 surah Al-Kahfi.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika.

0: أقم فلم نغادر منكم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tahniah ya Tuan Razali dapat bacaan, dapat baca dengan lagu Nahwan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Baik Tuan Razali, kita kongsi tajwid sikit boleh?
0: Ya, insyaAllah.
1: Okey, tengok ayat 48 tu. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ. Ada dua qalqalah. Yang pertama, لَقَدْ جِئْ. Yang kedua, خَلَقْنَا. Qalqalah itu qalqalah apa, Tuan?
0: Qalqalah sughra.
1: Qalqalah sughra. Macam mana Tuan kenal itu qalqalah sughra?
0: Dan ialah qalqalah yang mati di tengah kalimah. Itu dibaca dengan lantunan yang kecil ke atas huruf dal yang mati di tengah kalimah, hukumnya qalqalah sughra.
1: Samalah dengan khalaqna kan?
0: Ya.
1: Okey, dia bukan di tengah kalimah, maksudnya dia di dalam bacaan wasal. Sebab laqad tu bukan tengah kalimah tu, hujung kalimah tu laqad tu. Tapi disebabkan kita wasal bacaan sambung, maka dia jadi sughra.
0: Oh, sebab di tengah, dia bukan di hujung ayat kan? Maksud dia di tengah-tengah tu qalqalah sughra lah kan.
1: Tengah tu maksud
0: di hujung ayat tu barulah macam ya faham.
1: Tengah tu maksudnya tengah baca, tengah wasal.
0: Tengah wasal, ya faham.
1: Okey, faham ya. Baik, terima kasih tuan ya.
0: Baik, sama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi, Pak.
1: InsyaAllah jumpa lagi, baik.
0: Dapur Pari Maru.
1: Ya, saya. Baik, terima kasih tuan-tuan sekalian. Itu dia Tuan Razali daripada Taiping. Alhamdulillah. Apa yang saya bincangkan dengan dia tadi? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum. Iaitu dia jawab tepat sekali. Iaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni tuan-tuan sekalian. Contoh macam laqad. Laqad itu sebenarnya dua kalimah tu. Lam satu kalimah, qad satu kalimah. Dan dal itu berada di akhir kalimah laqad. Tapi kita tak berhenti. Oh, dia berada di akhir kalimah tu. Dia bukan di tengah kalimah, dia di akhir kalimah. Tapi bacaan kita tak berhenti. Kita baca terus laqad jitumuna. Jadi bila kita baca wasal atau baca terus itu tetap dipanggil sebagai mad, dipanggil sebagai qalqalah sughra walaupun di hujung kalimah. Jadi jawapan ataupun cara kita nak faham qalqalah sughra ni, kalau dal ataupun huruf qalqalah lah. Huruf qalqalah kan ada lima kan. Baju da qata. Ba jim, baju. Da qata, dal, qaf, ta. Dia pandai buat baju da qata. Ada ingat lima baju da qata tu, adalah huruf qalqalah itu. Cuma kalau qalqalah tu berada di tengah-tengah bacaan dan dia memang dah siap-siap mati, maka itu dia panggil qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra, dia berada ketika waqaf. Itu dia fahamnya.
2: Baik, ada sedang mengikuti rancangan Lughatul Jannah yang keudara setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4 petang. Jadi kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Zalan.
2: Siapa di talian?
3: Saya Puan Zaliha dari Bandar Baru Putra.
2: Puan Zaliha, baik, silakan dengan bacaan saja.
3: Saya cuba. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Puan Zaliha.

0: panjang.
1: والباقيات الصالحات خير

0: بل زعمتم
1: أن لن نجعل لكم موعدا.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Okay, Puan Zaliha cuba lihat ayat yang akhir tadi. Bal za'amtum. Situ jumpa tak ayat tu?
1: Bal za'amtum.
0: Ha, dekat nak habis kan? Ayat tadi kan? Ayat akhir tu. Bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Jumpa ayat tu. Ha, cuba tengok semula bal za'amtum tu. Jumpa ayat tu. Okey. Cuba Puan Zaliha tengok dekat mim tum tu ada tanda sukun tak?
1: Atas.
0: Ha, atas mim tu lah ada tanda sukun tak?
1: Ada.
0: Ada kan? Jadi kalau ada tanda sukun tu dengung ke tak dengung? Puan Zaliha tahu tak?
1: Tak kot.
0: Ha, dia bukan kot lagi dah, memang tak dengung. Dia senang aja nak kena dengung tak dengung ni. Kalau ha, kalau ada tanda jangan dengung. Tak ada tanda dengung. Ha, senang aja. Ha, jadi tadi Puan Zaliha baca terdengung tu, saya malas nak kacau lagi. Ha, dah habis ni baru saya cerita kan. Yeah. Jadi bacaan yang betul ialah bal za'amtum allan macam tu. Ha, jangan bal za'amtum al salah. Cuba ulang semula bal za'amtum.
1: Bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida.
0: Ha, cuba tengok lakum pula. Mimnya ada tanda tak?
1: Mim tak ada tanda.
0: Ah, tak ada tanda dengung. Ha, macam tu lah. Senang je. Ada tanda jangan dengung. Tak ada tanda dengung. Ha, habis. Faham? Boleh?
1: Faham.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan. Sebenarnya orang-orang yang baru-baru nak bertaktih baca Quran ni, senang je cara nak faham dia. Sama juga dengan huruf nun. Kalau huruf nun tidak bertanda, dengung. Macam contoh ayat 46 tu kan. Ayat 46 tu, cuba tengok pada wal baqiyatu salihatu khairun inda. Nampak tak? Ainda kan? Ainda tak ada tanda. Dengung. Tapi cuba tengok yang Alma. Ayat 46 ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Ada tanda pula. Ada tanda jangan dengung. Senang je. Ada tanda jangan dengung. Tak ada tanda dengung. Itu orang barulah. Orang yang baru nak belajar. Dan satu lagi saya nak respon ada soalan terpandang tadi. Ada orang tertanya, dia kata apa, kalau sekiranya nak faham mudah idram ma'al gunnah ataupun apa disebut idram naqis dengan idram kamis, saya rasa tadi idram naqis dan idram kamil, macam mana nak mudah cerita. Itu dia soalan dia. Macam ni tentang sekalian, kalau idram naqis selepas nun ataupun selepas tanwin tak ada sabdu, itu naqis. Tapi kalau selepas tanwin atau selepas nun mati ada sabdu, itu dia panggil kamil. Contoh dalam Quran kita ni, tuan-tuan semua lihat ayat 47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Nampak? Tau itu tanwin berjumpa dengan waw. Waw tak ada sabdu kan? Tak ada sabdu menunjukkan dia adalah idgham naqis. Tapi tuan-tuan cuba tengok pula ayat 48, wa'uridu ala rabbika saffal. Lam ada sabdu pula kan? Bila lam ada sabdu, itu menunjukkan kamil. Itu dia. Tanda sabdu itu menunjukkan kamil. Tak ada sabdu menunjukkan naqis.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di talian?
3: Ainun Hasrina Rashid dari Sembulang, Bagansu.
2: Baik, silakan ke baca aja.
3: Kata Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ainun Huan ya.
0: Ya, insyaAllah. Silakan, Kak Ainun.
3: Boleh lah ni.
0: Boleh, insyaAllah.
3: Oh,
0: dah.
2: baru intro sikit jadi terputus pula. Jadi kalau kata nak cuba sekali lagi, boleh hubungi Perak FM talian 0-5545-8559 pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
4: Kak Mah kat sini DJ. Alhamdulillah, sehat DJ.
2: Sehat alhamdulillah. Baik, silakan Kak Mah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Mah baca.
5: Ya, silakan.

0: منكم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, baca yang yang sangat baiklah daripada tok guru kita lah, senang.
0: Kak Mah.
1: Dia ustazah mengajar kan, masya-Allah, hebat, tahniah ya dapat mengajar orang dengan baik, masya-Allah. Baik Kak Mah, cuba kongsi sikit ya kita tajwidnya. Boleh.
0: Insya-Allah.
1: Cuba tengok ayat 48 tu. Wa'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Masa kita baca awwala itu ada waw bersabdu kan? Waw bersabdu tu untuk nyatakan sabdu pada waw tu, bagaimana cara kita nak buat? Kita nak buat apa situ?
0: An-nabar, Ustaz.
1: An-nabar. Apa dia an-nabar yang Kak Mah faham?
0: Menekan suara dan menekan pada huruf dan meninggikan pada suara sedikit.
1: Menekan sedikitlah suara kita kan. Jadi dia bunyi macam khalaqnakum awwala. Macam tu sedikitlah, jangan melampau-lampau kan.
0: Oh ya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Mah atas bacaan.
0: Terima kasih juga Ustaz atas bimbingan. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sekalian ya. Kak Mah daripada Bagan Datuk juga. Cuma bacaan tadi kalau tentang perasan kan. Sebenarnya Kak Mah tadi dia baca dua lagu sebenarnya. Bukan satu lagu tu. Lagu Nahwan masa akhir tadi. Masa akhir dia baca wa'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum. Itu betul lagu Nahwan. Tapi yang awal tadi dia baca lagu Nakris. Macam ni bunyi dia. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ada lain bunyi dia. Kalau Nahwan, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ. Dia banyak lagi turun lagu Nahwan ni. Cuma memang sebenarnya kalau kita dengar Sheikh Mahmud Khalil Khusari, kau pernah dengar ya nama Sheikh Mahmud Khalil Khusari ni, dia antara nama pembaca Al-Quran yang agak familiar lah nama dia tu, iaitu Qori Mesir. Memang dia suka baca macam tu. Dia baca kejap lagu Nakris, dia campur dengan Nahwan. Nakris, Nahwan. Sedap dia baca, Masya Allah. Macam Kak Mah baca tadi, Masya Allah, terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mah.
2: Nina Nino kata kita yang tak tahu Tarahnum ni dengar sedap je. Alhamdulillah. Kita pun dah berada di penghujung rancangan Lughatul Jannah untuk petang ni, Ustaz. Jadi mungkin ada kesimpulannya.
1: Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya walaupun kita tak baca dengan tarannum, tarannum ini bukan wajib sebenarnya, tak wajib. Macam apa ni? Macam bedak lah, bedak. Bedak gencu tu, lipstick kan. Nak pakai-pakai, tak pakai udah lah. Tapi kalau pakai tu, dia orang kata apa?
2: Naik seri sikit.
1: Naik seri. Macam tu lah lebih kurang. Tarannum punya peranan. Sebab itu Nabi kata apa? Zayinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Nabi kata, hiaslah Al-Quran itu dengan suara kamu. Maksudnya bila kita nak baca Quran ni, Nabi suruh baca dengan suara yang cantik, suara yang baik. Kenapa Nabi suruh begitu? Fa inna sautal hasan, sungguhnya suara yang cantik yang baik itu yazidul Qur'ana hasanan, menambahkan lagi kecantikan ataupun lebih berseri-seri bacaan kita. Itu tujuan kita cuba masukkan sedikit elemen-elemen tarannum dalam bacaan kita, semoga kita sendiri pun sedap dengar bila kita baca. Itu di antara tujuannya tuan-tuan, supaya hati kita terpaut dengan sentiasa ingin membaca Al-Quran. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Saya rasa ada lagi seminit kot, dua. Dia habis lah.
2: Habis
1: Okey, baiklah. Baiklah, kalau habis hari itu insyaAllah. Kalau ada rezeki, ada izin, kita bertemu lagi di masa akan datang. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berbahagia Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan yang sudi bersama kita dalam rancangan Lughatul Jannah petang ini. InsyaAllah, semoga ilmu yang dikongsikan kepada kita petang ini dapat kita perhatikan, dan semoga juga bacaan Al-Quran kita bertambah sedap, bertambah baik, bertambah kualitinya. Dan insyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali lagi pada minggu hadapan setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Terus kekal bersama Perak FM.
3: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Success. Baik, tidak ini terawat dengan lagunya Seksi membawa kita ke jam 4.18 minit petang. Terima kasih Yub Yong. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Hiburan dan juga informasi yang sedang mengikuti secara Perak FM dalam kenderaan ketika ini. Diharapkan anda memandu berhati-hati ke mana saja arah tujuannya, dekat maupun jauh. Diharapkan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya dan menjadi seorang pemandu yang berhemah ketika dalam pemanduan. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM di sini. Menghampiri 4.30 minit petang, seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Fardu Asar 4.45 minit petang. Juga kita akan ikuti seterusnya rancangan Ruangan Ilmu dengan rancangan Nida Ul Islam. Tajuknya Cegah Kekufuran. Jadi pengisiannya sebentar saja lagi. Terus kekal bersama Perak FM, Tok Koma je.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: untuk koma.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.

Selamat memantau. Di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Baik, sana sebentar nanti tepat jam 4:45 petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala kita boleh membincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufrun. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ni. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada kita tegurlah kau kan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

saudara, di samping kita melunaskan tanggungjawab dan tugasan harian kita, jangan lupa untuk luangkan masa berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Menghampiri jam 5 petang, untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama disambung siar menerusi Nasional FM, dan jam seterusnya nanti seperti biasa kita ada hiburan terbaik untuk anda, dan juga kita nak terjah peniaga kita hari ini menerusi ruangan Biz On Air. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. Semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma je.

17 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma aja.

0: dah pun 5.30 minit petang. Kalau di Ipoh ni, alhamdulillah hujan membasahi bumi, mencurah petang ini. Sejuk kan petang ini. Jadi Nana nak kongsikan juga lah info cuaca untuk kawasan negeri Perak, melibatkan daerah Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan Mualim. Amaran ribut petir hujan lebat yang dijangka sehingga pukul 9 malam. Ya. Jadi sesuaikanlah aktiviti kita, terutamanya aktiviti di kawasan luar rumah. Dan juga pesanan untuk ibu ayah yang mempunyai anak-anak kecil. Mungkin dalam lingkungan sekolah rendah macam tu, perhatikan pergerakan mereka, pantau pergerakan mereka, takut-takut mereka menghampiri kawasan berair seperti longkang besar kan. Lagi apa, seperti mana-mana sungai lah. Jadi di waktu keadaan cuaca sebegini, amat berbahaya untuk anak-anak berada di situ. Jadi sama-sama kita pantau pergerakan mereka demi keselamatan anak-anak. Jadi untuk info lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi informasi semasa, terus kekal bersama Perak FM. Seketika nanti kita ikuti Biz On Air.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Bis on air di Perak FM.
2: Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazli. Saya menjual popiah dan memakai nama popiah SS Ali di perpaduan. Kami ada basah dan goreng. Hari ini berniaga di Kelabang Jaya dan ada di Pasar Malam di sekitar daerah Kinta. Produk kami homemade, kan, buat sendiri. Macam kulit popiah kami buat sendiri, kan. Kami pakai toge, sengkuang, carrot, udang geragau, bawang goreng dan telur, daun bawang. Popiah goreng pula ada toge, sengkuang dan kucai. Jadi popiah basah kami akan gulung di tempat berniaga lah, dan goreng kami akan goreng siap-siap di kedai. Boleh juga datang di kedai kami di Tambun dan Taman Kanak-Kanak. Okey, terima kasih.

kalau di Ipoh ni hujannya semakin lebat. Jadi kepada anda yang mana dah tiba masanya untuk pulang ke rumah, maklumlah dah habis tugasan kan, diharapkan berhati-hati ketika di perjalanan. Dan kalau kata ada adik kakak abang semua yang menaiki menunggang motosikal, kalau boleh tangguhkan dulu perjalanan, tangguhkan dulu ya. Kerana kalau tengok cuaca di Ipoh ni lebat sangat hujannya. Jadi berhati-hati, jaga keselamatan anda, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, saudara, jangan lupa esok untuk ikuti rancangan Silang Budaya Moh Labun yang ke udara pukul 3 hingga 4 petang secara langsung di radio dan juga di Facebook Pera FM. Esok kita nak berlabun apa? Esok kita nak kongsikan kepada anda mengenai lenggong dan khazanah warisannya. Bersama Nana esok, Pak Su Razli merupakan penggiat seni warisan lenggong. Macam-macam kita nak kongsikan kepada anda, terutamanya mengenai keistimewaan lenggong, mengenai sejarahnya, mengenai keunikan makanan tradisinya, juga kraft tradisinya, macam-macam lagi lah. Esok kepada anda warga Lenggong, jangan lupa kita nak cerita mengenai Lenggong esok. Terus kekal bersama Pera FM, semestinya di Uranda juga informasi untuk kaum aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Nepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, terima kasih yang sudi bertemankan Ana pada hari ini. Musi ruangan Morgi Bang. Diharapkan anda terhibur berdekatan lagu-lagu yang dikeudarakan dan semua rancangan di samping juga perkongsian informasinya. Semoga memberi manfaat kepada anda dan saya juga di sini. Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan tausiah dan sejurus selepas itu bagi meneruskan siaran Berak FM, malam anda akan ditemani gadis cantik. Cantik ke? Dengan pertanyaan, cantik ke? Bolehlah, bolehlah. Kasih chan. Jadi Aida akan bertemankan. Aida akan bertemankan Aida Sezali malam ini.
1: Ya, mana main drum saya?
0: Tak ada. Ah, kalau ada kompang pun bersyukur. Ini tak ada, semua tak ada. Jadi Aida akan menceriakan malam anda dari 7 malam hingga 12 tengah malam. Nak minta lagu boleh ke hari ini?
1: Boleh.
0: Dia kata boleh. Kejap lagi dia akan beri laluan untuk pendengar pilih lagu dalam seleksi pendengar .
1: Ya.
0: Jangan tak putarkan . Marah nanti. Babab dia. Okay. Dan insyaAllah esok kita jumpa lagi. Esok dalam ruangan Mohgebang juga. Ya. Dan juga ada silang budaya Mohgebang. Ini jangan lupa . Terus dengarkan Perak FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله، syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita masuk hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, peperangan di kawasan Sungai Furat. Dia buat kurungan, dia kata Iraq. Sungai yang berada di negeri Iraq kerana merebut kekayaan. Jadi antara alamat ataupun tanda akhirnya zaman ataupun masa yang hampir dengan kiamat ni akan berlaku satu peristiwa besar di tepi Sungai Furat. Itu dia kata Sungai Furat, tujuan dia orang nak merebut kekayaan. Ya, kalau kita tengok hari ni memang Iraq ni hancur dah lah. Kalau tengok lah ni tak ada apa lah Iraq lah ni. Bermakna mungkin benda ni dah berlaku. Dan akhir zaman bermakna berebut orang nak negeri Iraq ni. Kekayaan yang ada di negeri Iraq tu. Kita tengok hadis dia. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min zahabin yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات أن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا متفق عليه. Jadi hadis ni hadis yang diittifaq oleh dua orang guru. Biasanya dua orang guru ni disebut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ni disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diittifaq di atasnya. Mana ada riwayat daripada Imam Bukhari, ada riwayat daripada Imam Muslim. Dua-dua cerita hadis ni. Jadi hadis ni power lah. Kalau kata power ni, kuat lah hadis ni. Jadi hadis ni dia kata, ertinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni ambil daripada Abu Hurairah. Sebelum ke Nabi ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita sebut dah dulu, dia ni Abdul Rahman bin Sakhrin. Dia ni antara sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi dan paling tinggi dalam makam-makam ataupun pangkat-pangkat sahabat Nabi yang banyak hafal hadis. Dia nombor satu lah ranking dia. Pasal dia paling banyak. Satu asbab dia tak buat kerja lain. Dia duduk kerja dia mengaji. Jadi dia tak ada nak buat kerja lain lah. Hak lain nak berniaga lagi, buat bisnes kan. Tak ada sangat lah nak mengaji. Macam tuan-tuan lah, ni kira tak ada bisnes, mari duduk penuh kan? Tidak, pakai tak mengaji. Bermakna ada yang kerja, kerja malam. Ini kira tak kerja malam kan ni. Alhamdulillah no? Jadi ada sahabat Nabi yang buat bisnes, nega lah apa. Jadi Abu Hurairah ni tak, dia kerja, dia belajar, duduk di masjid tu. Orang yang Nabi beritahu dia tunggu situ lah. Ni kata Abu Hurairah ni, bermakna tengok hebat lah Abu Hurairah.
banyak hadis sumber daripada dia. Jadi macam ni, berkenaan dengan sungai Furat ni, semua banyak hadis keluar daripada dia. Dia kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamah, la takumu sa'ah, tidak berlaku kiamah, mana tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, sehingga sungai Furat. Jadi nama sebatang sungai yang berada di negeri Iraq. Kalau kita Google ni, Tok Guru Google ni, dia kata kan, sungai Furat ni dia panjang dia 2781 kilometer. Panjang. Tok Guru Google lah. Yang ni tak apa, pakai Google tak apa. Yang ni tak ada, dia bukan masalah. Muttafaqun alaih dah. Yang ni tak ada masalah, muttafaqun alaih. Yang ni sama je. Kalau lari pun larilah. Kita kata 81 jadi 80. Kan? Bermakna kalau kira batu, 1730 batu. Dia punya batu tu dia panjang lagi lah daripada kilometer. Sebab tu orang dulu-dulu mengaji kitab, nak musafir jamak ni berapa? 48 batu. Jadi 48 batu. Nak kira, dan ni 90. Lebih kurang itulah. 90 kilometer. Bermakna batu lebih besar lah daripada orang panggil kilometer. Dia kata di sini, Nahrul Furati. Dalam tu dia tulis, la takumu sa'atu hatta yahsiral furatu. Jadi setengah ni dalam bahasa Arab dipanggil nahru, Nahrul Furati, sungai Furat gitu. Bermakna satu sungai yang paling panjang lah di dalam dunia ni, sungai Furat. Kemudian dia kata sungai ini, bahasa orang putih ni saya pun tak pernah nak reti ingat ni. Dia kata Yufratis. Kalau tengok sini, Upratis ni, Yufratis. Benda aku tak tahu nak sebut lah. Kan benda ni, batal je lah. Nama bahasa orang putih. Yang tadi dia tulis Furat tu bahasa Arab. Jadi yang buat kurungan tu, tu bahasa orang putih tu, sungai Yufratis. Benda aku tak tahu lah. Kan, tapi tuan-tuan baca sendiri ya. Tapi ni nama dia lah, nama sungai Furat dalam bahasa English. Jadi tuan-tuan tengok dalam Tok Guru Google ni dia habak. Kan, dia tulis itu. Kalau tuan-tuan nak baca ejaan dia, E-U-P, E-U-P, kemudian H. Jadi up gitu, E-U-P-H. Bunyinya lagu mana? Yup gitu. Bunyinya lagu mana? Tuan-tuan lebih alim. Saya tak ada mengaji sekolah putih. Up. Lagu mana Haji? Up gitu. Yup gitu. E-U-P-H. Bunyi dia? Yup gitu. Up. Kemudian R-A-T-E-S. Baca cara putih lah. Kalau baca cara Melayu, Upratis. Pening terus dengar tu. Baca cara orang putih lah, tuan-tuan lebih maklum lah bahasa tu lah. Cuma di sini dia buat kurungan, takut kita tak reti Nahrul Furat, kita tak faham. Tapi bila sebut bahasa orang putih, kita faham lah. Setengah orang sebut Furat-Furat, dia tak tahu. Jadi cuma kita cerita mudah ni, sungai Furat ni sungai yang berada di negeri Iraq. Besar sungai tu, panjang, kemudian besar lah. Dia kata sungai Furat ni, negara-negara yang lalu sungai Furat ni, Turki, Syria, Jordan, Arab. Tu sungai tu, sungai Furat tu dia lalu. Dia pernah muara dia, dia panggil muara dia Syat al-Arab. Syat al-Arab tu muara dia. Panjang dia 2781 kilometer. Jadi sungai Furat ni sebut dalam hadis tu. Cerita kata sungai Furat tu ada dalam hadis, bukan kita duk reka. Mana Nabi kata tu, yah siral furatu. Nabi sebut furatu, Furat Nabi sebut, sungai Furat. Iaitu sebuah sungai yang ada di Iraq, di negeri Iraq. Sungai ini berada di negeri Iraq. Kan, sungai ini dikenali dengan sungai Furat. Saya pernah tanya Tok Guru saya, dia pernah pi, ustaz saya, dia kata ketara lah air tu. Dulu air dia banyak lah, ni memang kurang air dia. Dia nak kering tau.
Masa tu ustaz saya pergi tu, ingat dalam 5-6 tahun dia pergi tu, saya pernah tanya dia, kata ustaz lah, tengoklah Sungai Furat. Oh, dia tengok banyak ayat dia, tapi banyak dia tengok tu, dia kata tanya orang Iraq ni, dia kata kurang je, dulu lagi banyak. 5-6 tahun tuan-tuan Google tengok lah ni, dia pun kata NASA Google, dia nampak satelit tu ambil tu, kering Sungai Furat tu, cuma tak sampai hak tahap Nabi sebut je. Sungai Furat tu dahsyat tau. Ni kadang-kadang orang Yahudi ni, dia maklumat tu dia ambil dah. Cuma kita ni jenis duk nganga je, nganga tak terupai. Dan orang Yahudi dia tahu dah, tapi dia bukan ambil pengajaran, dia buat filem. Dia buat filem, nampak real lah filem dia, pasal dia baca hadis kan. Ok, dia kata sebuah sungai yang ada di Iraq menjadi surut airnya sehingga terlampak sebuah

Tengok masa Yahudi Amerika ni istihar kata Saddam Hussein, zaman Saddam Hussein kan, dia nak tangkap, dia bunuh banyak lah, dia bunuh kan tentera Saddam Hussein, banyak mana dia bunuh. Bermakna berlaku dah tu, tujuan dia nak merebut kekayaan yang ada di negeri Iraq. Biasa dia sebut, biasa kita kata kekayaan di negeri Iraq ni minyak lah. Cuma bila kita ambil bak minyak ni, tak kena dengan hadis Nabi. Nabi kata jangan kamu ambil. Dan ni orang dah ambil minyak tu, Nabi tak boleh ambil. Jadi bak minyak ni setengah ulama kata tak kena lah, bukan minyak, benda lain. Kekayaan apa? Kita bincang, cuma kita baca dulu. Dia kata, nak cerita kata dahsyatnya peperangan tadi, sampai 99 orang mati, tinggal seorang yang hidup. Kemudian dia kata, dan masing-masing yang terlibat itu berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Dalam ramai-ramai duk perang ni, masing-masing duk ingat, akulah orang yang selamat, akulah orang yang selamat, pasal aku yang boleh benda tu. Tu hadis yang mula-mula kita baca, riwayat yang pertama atas tu. Kemudian dia kata, wafi riwayatin, riwayat yang kedua pula, di dalam riwayat yang lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, air sungai Furat, lalu ternampak perbendaharaan, mana kita kata harta benda, daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, Nabi kata, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ni cerita kata akan berlaku surutnya sungai Furat. Jadi bila surut akan nampak harta yang ada dalam tu. Jadi bila nampak harta ni, orang akan berebut nak harta tu. Jadi masing-masing bercita-cita dia yang selamat, bermakna dia yang dapat harta. Nabi kata pula, kalaulah kita ada, jangan pi. Kalau kita ni tahu masa tu surut tu nampak tu, kita jangan pi, Nabi kata. Jangan pergi ambil harta. Kenapa Nabi tak pergi ambil? Jadi setengah ulama kata, kerana harta tu hak semua orang Islam, hak orang muslimin. Jadi bila hak semua orang Islam, bukan hak hang tak boleh ambil. Itu Nabi tak boleh ambil. Panjanglah cerita ni. Okey, kita tengok dalam riwayat, setengah ulama kata Nabi sebut tadi gunung emas, kan? Kita tengok balik, dia kata an jabalin, jabal, jabal, kalimah jabal. Itu yang pergi Mekah, Jabal Nur, Jabal Sur ni. Jabal Nur ni bukit lah, gunung. Jadi sini Nabi sebut an jabalin min zahabin, kalimah lah, jabal daripada emas. Jadi dimaksudkan jabal, gunung emas ni, bukan bermaksud minyak bumi, bukan. Ulama ni kan, setengah ulama kata, setengah orang dia faham kata bila gunung emas, dia faham kata minyak lah, benda yang ada di Iraq ni minyak lah. Kata ulama, dia kata mengikut pendapat Abu Ubayyah di dalam tahqiqnya terhadap kitab An-Nihazah fil Fitan, dia kata karya Ibnu Katsir, dia kata dengan beberapa alasan, dia sebut panjanglah cerita tu. Tetapi yang dimaksudkan dengan gunung emas di situ dalam hadis tadi bukan bermaksud minyak, kata Abu Ubayyah dalam tahqiq bagi kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ini Tafsir Ibnu Katsir dalam ni. Tu buat mari tu, saya kata aku cong pula. Ni bukan cong ni, cerita betul ni. Beli Tafsir Ibnu Katsir, tengok dalam tu. Setengah orang dia pendapat kata gunung emas tu dia minyak, tapi tak tepat lah. Satu dia kata, sebab bila kata emas, Nabi tak beri ambil. Betul tak? Minyak Nabi suruh ambil, hasil orang duk ambil minyak, sepatutnya yang ambil, pasal Nabi kata jangan ambil. Jadi sebab tu ulama kata bukan minyak, bukan minyak. Jadi apa dia tu? Dia kata di sini bermakna kalau kita sebut kata jabal, jabal min zahabin ni, dia kata nas hadis ni menyebutkan lafaz jabal min zahab ni, sedangkan minyak bumi bukan emas secara hakiki, dia galian.
Ya, jenis benda-benda galian ni yang

sudah terkena minyak-minyak. Kalau emas ni memang orang tahu. Jadi maksud di situ bukan minyak. Nabi SAW memberitahu bahawa sungai Furat itu akan menyebabkan timbulnya gunung emas. Jadi setengah ulama kata emas betul ya? Emas betul ya? Pasal Nabi sebut gunung emas. Memang akan muncul daripada sungai itu gunung emas. Mana ketah? Emas. Tuan-tuan bisa tengok tak cerita ni? Lord of the Ring. Ini saya sebut Lord of the Ring tu. Hak cincin tu. Kan naga duk jaga emas. Ha, tu Yahudi buat tu. Tu Yahudi buat tu. Ha, Yahudi buat tu nak cerita emas ni banyak. Tu gambaran dia buat tu, cerita tu. Cerita Lord of the Ring tu. Sebab tu tengok pengarah dia siapa, filem ni siapa yang arah, kita boleh tahu. Salah seorang pengarah filem tu, dia ni orang kuat Yahudi. Bahagian perfileman ni, buat filem ni dia lah. Sebab tu filem apa-apa yang dia buat, dia ada kira. Dia ada kira bicara tu. Kemudian dia ada buah simbol lah, simbol Dajjal. Tu kadang-kadang filem Mak Saleh ni kita tengok, dia ada simbol tu. Kadang-kadang dia buat simbol tu. Orang yang berlakon filem tu, dia buat simbol tu, simbol Dajjal tu. Tapi kita duk tengok syok lah. Ha, tak apalah syok habis-habis duit je, tengok habis je. Ha, cuma kita nak sebut kata, kaji sikit. Jadi setiap benda yang kita cerita hadis Nabi ni, mereka buat filem. Kita mah banyak ni, mereka buat gambaran mah banyak ni tu. Naga duk jaga di dalam sebuah gunung. Bangunan hebat. Ha, tu. Nak tengok ni. Ha, nak cari batu apa, permata benda aku tak tahu. Aku pun layan juga. Tapi nak cerita tu lah. Layan sambil dia mikir, sambil mengaji kita mikir. Oh, satu-satu dia buat. Kita baca ni. Nampak dia sebut. Gunung emas tu ya. Kemudian satu lagi, bila kita baca hadis ni, di sini juga kita nampak keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ke depan. Ha. Benda yang tak berlaku lagi, Nabi sebutlah. Ni panggil mukjizah. Baru ni saya tengok satu artikel, tak tahu lah artikel ke video saya tengok. Dia kata, ha, kita ni dapat mukjizat lah. Oh, kata berat dah orang tua ni. Mana boleh cakap lagu tu? Bukan mukjizat, kalau hang dapat benda boleh, karamah. Bukan mukjizat, mukjizat ni special untuk Nabi je. Kalau hang kata hang dapat mukjizat, hang Nabi lah. Mana boleh ada Nabi dah lepas Nabi Muhammad, nak jadi kufur. Ha, tu orang suruh mengaji, jangan tidur. No, ngaji dulu. Ni ngaji tidur buat. Waktu tak faham.

0: manusia.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk Koma aja.

ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

Assalamualaikum, terus kekal bersama dengan Perak FM 18 jam sehari. Dan sekarang ini kamu bersama dengan saya Aida Tzali di ruangan Atakoma, bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 12 Jun 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Aida pula yang akan menyambung tugasan rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani koma di ruangan Mohgebang tadi. Dah pun ada perkongsian di dalam rancangan Lughatul Jannah yang mana juga kamu boleh ikuti. Mungkin ada yang terlepas untuk ikuti episod hari ini ataupun edisi hari ini, ada rakamannya yang boleh kamu tonton semula di Facebook Perak FM untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Itu untuk ruangan Mohgebang tadi. Dan untuk Atakoma semestinya juga ada perkongsian perisian yang mana kita juga nak bersama-sama dengan pendengar setia Perak FM untuk meneruskan siaran 18 jam sehari ini. Jadi 18 jam sehari, betul lah. Jadi kamu teruskan kesetiaan kamu bersama dengan Perak FM, bersama-sama dengan Aida kongsikan pendapat kamu, cerita kamu tentang hari ini, dan juga bersama-sama kita mungkin ada sesuatu ilmu yang baru juga untuk kamu kongsikan. Hantarkan di 010-200-7055. Jadi ruangan Atakoma ini kita nak bersantai-santai sambil beristirahat sahaja. Dan di jam yang pertama ini kita akan diperdengarkan dengan alunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Juga ada nak payung koma selepas ini lagu nyanyian Sheila Majid, Kumohon. Pada Aida lagu ini sangat menyentuhlah untuk Aida bila mungkin hari ini kita penat dengan tugasan-tugasan dan sebagainya. Dan insyaAllah mungkin lagu ini boleh memeluk eratlah hati dan juga mana-mana perasaan yang mungkin ada tercalarnya, tergurisnya dan inginkan kekuatan dan ketenangannya. Jom kita dengarkan lagu yang ada nak payungkan ini dari Sheila Majid, Kumohon, di ruangan Atakoma semestinya di Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak. Cuba

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Taiping, Bandar Warisan. Kereta api pertama dari Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang, FM 104.1 Perak FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mujadalah ayat 7 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh.

Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu. Dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Alam.

القرآن ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك.

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad, akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahanam yang mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: tuhsyarun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah, yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihitung amal kamu dan menerima balasan.

0: Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Sedang bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak ada dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu dengan ini, oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku akan perkenankan doa kamu.

0: sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Buka radio kamu dan dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Dan hari ini kita nak beristirahat sebab esok pun kita nak berhujung minggu. Jadi Aida temankan koma untuk ruangan Atta Koma ini bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Jom kongsikan dengan Aida lagu apa yang koma nak layan malam ini, sebab 2 jam ini bermula 8 malam sehingga 10 malam Aida beri peluang untuk koma kongsikan, dan Aida nak mainkan lagu pilihan koma malam ini di ruangan seleksi pendengar era 80-an hingga yang terkini.
1: Koma nak yang terkini?

0: Handphone
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Era FM untuk koma aja.
2: Masih belum sempurna.

0: Ya, kita bersantai santai di ruangan Atacoma dan seleksi pendengar malam ini dari jam 8 malam sehingga 10 malam. Dan saya nak mainkan lagu pilihan pendengar malam ini dari Cikgu Zizi Raziz, Kuala Penyu Sabah, yang nak dengarkan lagu dari era 80-an malam ini. Nyanyi Ramlah Ram, Semoga Kau Masih Ingat. Aida, saya nak dengar lagu yang luar sikit. Saya nak dengar lagu yang antarabangsa. Boleh. Macam Kak T dari Banggul Sebelah Batu Kurau nak dengarkan lagu Hindi, Jab Dil Mile. Bila hati-hati sudah bertemu. Itu maksud daripada lagu tu. Aida dah belajar tau macam mana nak menyebutnya, dan juga Aida dah cari tahu maksud di sebalik lagu yang menjadi pilihan Koma ni. Dan kalau lagi best lagi, kalau Koma boleh kongsikan dengan Aida malam ini kenapa lagu-lagu ini menjadi pilihan Koma, nanti Aida kongsikan juga kepada pendengar-pendengar lain, dan Aida akan bacakan juga ucapan Koma di 010-200-7055.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk Koma aja.

Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Pera FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali, di ruangan seleksi pendengar untuk kita layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini selama 2 jam ini. Dan Aida nak mainkan pula lagu pilihan Sayap Ilusi dari Taman Serdang Setiawan, yang nak juga dengarkan lagu dari penyanyi Sayap Ilusi ni, Awi. Dan Aida belanjakan lagu dari album Otak dengan lagu Otak. Saya Ilusi juga nak buat ucapan selamat malam dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Pera FM. Dan juga seterusnya, lagu yang menjadi pilihan Kak Ita nak dengarkan lagu dari Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Pera FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

Lembagan Serai dan Batu Kurau. Boleh terus dengarkan Pera FM menerusi frekuensi 104.1 MHz. Dan ada kongsikan juga info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.45 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat dan terus kekalkan kesetiaan kamu bersama dengan Pera FM 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak andaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufrun, barang siapa yang ridha dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang ridha dengan maksiat dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan, kita tegur kan. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ya, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada kita tegurlah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan. Macam-macam lah ya, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Info Perak FM ni, nampak oi, banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam masak ni ke benda yang dikabul ni? Hah? Dengar Perak FM.
1: Perak FM, untuk koma aja.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.
3: Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita beri itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Itu disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. RM1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu diperera, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Berhati-hati di dalam perjalanan buat koma yang sedang berada dalam pemanduan. Jadi sambil-sambil memandu itu, jom Aida temankan koma hari ini di ruangan seleksi pendengar. Jadi sambil-sambil koma mandu, bolehlah koma layan lagu-lagu yang koma gemar dan koma suka dan koma favorite kan itu. Supaya sambil-sambil mandu tu tak adalah koma mengantuk sangat. Boleh sing along orang kata dengan lagu-lagu yang Aida mainkan malam ini. Dan sebelum kita nak meneruskan ruangan seleksi pendengar di jam yang terakhir ini, Aida kongsikan laporan trafik, info trafik yang mana ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 399.7 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim. Dan untuk status terkini, lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang perlahan. Dan juga ada laporan berkenaan dengan maklumat awal kemalangan di kilometer 299.9 arah utara dari Tapah ke Gopeng, dan trafik dalam keadaan yang terkawal. Dan kongsikan juga mungkin kalau koma ada info terkini berkenaan dengan lebuh raya yang koma lalui, dan juga mungkin keadaan cuaca yang boleh koma kongsikan untuk makluman dan panduan mungkin mereka yang baru nak mulakan perjalanan. Jadi mana-mana kawasan yang mungkin sekarang ini hujan, sebab di sekitar Ipoh pun baru saja selesai hujan. Jadi yang mana sedang hujan ketika ini, pandu dengan berhati-hatilah ya. Macam biasalah pesanan Aida untuk koma, jaga jarak itu penting. Betul-betul fokus kepada pemanduan. Jangan buat dua kerja dalam satu masa ketika memandu. Pandu cermat, jiwa selamat. Jom kita mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Dan bersama dengan Aida malam ini adalah Eman dari Manjung. Katanya nak dengarkan lagu dari Sofas. Jadi ada belanja Eman lagu Peristiwa.

0: Eman juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Pera FM dari Manjung. Kak Mah dari layang kanan pun hadir menemani Aida di ruangan WhatsApp malam ini. Nak dengarkan lagu dari UK, Pahit Akan Manis Akhirnya. Juga kita ada Taufik Apek dari Hujung Rintis yang nak dengarkan lagu dari Wow, Engkau Tetap Satu. Engkaulah yang satu, mustikan kalbuku, kasih dan rinduku. Taufik Apek kongsikan katanya Hujung Rintis sekarang ni tengah hujan. Jadi Taufik ke Apek nak panggil ni? Tak apalah, mana-manalah ya. Yang manja-manjanya Apek lah kita panggil. Apek jangan main hujan. Takut demam nanti ya. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar Perak FM. Sesi radio nombor 1 orang Perak.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: malam. Terima kasih mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan seleksi pendengar sehingga jam 10 malam ini. Esok kita nak berhujung minggu. Aida temankan kamu malam ini untuk beristirahat dan cuba kongsikan dengan Aida. Ada tak antara kamu yang tak cukup tidur hari ini sebab dah jadi burung hantu untuk saksikan Piala Dunia 2026 di mana hari ini kita dah pun menyaksikan perlawanan kumpulan A antara Mexico dan Afrika Selatan, juga Korea Selatan dan Czech Republic ataupun Czechia. Ada tak kumpulan-kumpulan ini ataupun pasukan-pasukan yang dah pun benar-benar menepati ramalan koma? Jom kongsikan juga dengan Aida di 010-2007-055. Selain koma juga boleh 7 lagu ataupun buat pilihan lagu malam ini untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan koma dan lagu-lagu kegemaran koma sambil beristirahat. Dan ada nak mainkan juga lagu pilihan Abang Bobo yang nak dengarkan lagu dari Dinami di Antara Gadis. Juga ada akan mainkan seketika nanti lagu pilihan Musri Larut yang nak dengarkan lagu dari Chris Vadham yang bertajuk Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Terus kekal mendengarkan Perak FM, sesi radio nombor 1 Satu Orang Perak.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu, kami

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Hari ini kita layan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar. Dan sebagai penutup untuk ruangan ini, Aida nak belanja Kak Fauziah dari Kampung Sawa Geri yang nak dengarkan lagu dari X-Ray Mekar di Jiwa. Katanya lagu ini ditujukan kepada orang-orang kampung, juga kepada sahabat baiknya yang berada di Geri. Semoga terhibur dan juga selamat malam. Jom layan dan santai-santai bersama dengan Para FM sampai lena katanya. Jom kita dengarkan lagu daripada X-Ray Mekar di Jiwa pilihan Kak Fauziah hanya di Para FM, Sesi Radio nombor 1 Orang Perak.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

Syamil dan Ernie Zakri dengan lagu Aku Cinta. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan saya Aida Suzali. Assalamualaikum, selamat malam. Ada temankan koma di ruangan atau koma sehingga jam 12.30 malam. Kita masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026. Dan hari ini juga kita telah pun menyaksikan perlawanan antara Mexico dan Afrika Selatan, yang mana Mexico juga sudah pun memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan dengan 2-0 dalam aksi pembukaan kejohanan. Dan juga kita dah pun saksikan perlawanan dan pertembungan antara Korea Selatan dan Republik Czech, di mana Korea Selatan juga berjaya menewaskan Czechia dengan 2-1. Jadi adakah kemenangan mereka ini menepati dan mencapai ramalan koma? Jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Esok kita bakal menyaksikan pula perlawanan antara Kanada dan Bosnia, juga United States dan Paraguay. Jadi antara kumpulan-kumpulan dan pasukan-pasukan ini, yang manakah yang menjadi pilihan koma dan apakah ramalan koma pula antara kumpulan B dan kumpulan D ini? Jom terus kekal bersama dengan Perak FM dan kongsikan cerita koma bersama dengan Aida malam ini di nombor yang Aida kongsikan tadi. Dan Aida nak hiburkan koma juga dengan lagu yang orang kata sejiwa dengan demam kita sekarang ini, Shakira, Hips Don't Lie, di Perak FM, sesuai di nombor 1, Orang Perak.

peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Terus kekam dengan Kampara FM 18 jam sehari, dan untuk koma yang berada di Ipoh boleh terus stream Kampara FM menerusi aplikasi RTM Klik, selain mendengarkan kami di frekuensi 95.6. Dan kita pun telah menerima berita berkenaan dengan harga emas yang jatuh ke paras terendah dalam tempoh lebih 6 bulan, dan rata-rata di media sosial ramai yang kongsikan inilah masanya untuk beli emas, beli barang kemas, dan ada yang bersedih sebab hanya mampu melihat orang-orang lain dan kawan-kawan lain membeli emas, manakala mereka yang tak mampu ini menangis di bucu. Dan Aida lah salah satunya. Tapi apapun, tahniah buat koma yang dah pun berjaya memiliki barang kemas dan emas di harga yang murah dan harga yang jatuh rendah ini. Dan ada nak kongsikan juga, ada satu cerita daripada artis tanah air iaitu Uyaina Arshad yang menceritakan tentang emas hunting with Uyaina kali ini. Tapi katanya kali ini agak berbeza sebab cerita tentang gelang emas kali ini adalah lebih kepada satu cerita persendirian yang berkaitan dengan keluarganya juga. Katanya gelang emas bertatahkan batu rubi ini adalah hadiah daripada arwah Baba untuk Umi lebih 35 tahun yang lalu. Katanya waktu tu Uyaina tak lahir pun lagi. Tapi sayangnya gelang ni patah sebelum sempat pakai pun. Dan ada juga rubi-rubi tu yang dah pun jatuh. Jadi selama bertahun-tahun gelang ni tersimpan sahaja di dalam kotak. Sampaikan satu hari penat cari, punya cari, dapat jumpa

pusaka lah kan, sebab ini adalah gelang hadiah daripada arwah babanya. Dan Koma pun ada tak cerita berkaitan dengan barang kemas ataupun barang-barang yang telah pun Koma simpan bertahun-tahun lamanya. Jom kongsikan dengan Aida sebagai cerita santai malam ini di ruangan Atta Koma. Aida temankan Koma sehingga jam 12.30 malam di Perak FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeddah Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada we perfect lah. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di mana jua untuk koma aja.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: bicara mungkin berpulang.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM

0: Dan rindu serindu-rindunya lagu yang menjadi penutup untuk ruangan Ata Koma kita hari ini. Aida temankan Koma sehingga jam 12.30 malam. Menjadi tugasan Aida menemani Koma menghampiri ke penghujungnya. Untuk edisi hari ini, 12 Jun 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi kalau Koma rindu serindu-rindunya kepada keluarga, kepada orang-orang tersayang, jangan lupa untuk hubungi mereka, bertanyakan khabar, eratkan semula perhubungan itu yang mana mungkin kita dah jauh terpisah sekarang ini kan. Dan esok jangan lupa temu janji kita di ruangan yang sama. Ata Koma bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12.30 malam juga. Esok untuk 13 Jun 2026. Dan esok ada rancangan yang mestinya menarik, iaitu Dimensi Rock Jiwang bersiaran dari jam 9 malam sehingga 11 malam. Kita layan lagu-lagu Rock Jiwang esok. Terus kekal bersama dengan Pride FM 18 jam sehari. Dan terima kasih Aida ucapkan atas kesetiaan Koma bersama dengan kami dan menjadikan kami sebagai peneman Koma. Sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Ali Ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kurangat.
5: Hai, saya Ben Zul.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Ella dengan kitalah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di My TV 701, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan, tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Gusto na nga Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jadi Jual Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Terfilip Maling, kita ada Juas Mizi Abdullah, kita kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamaah Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shailin Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, semua nak sabar hadir. Janet Zai, bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor, Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sembang bola . Ramai yang sedia tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazri Zabaha, Rosmera, Jaja Kiur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dadlina, ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Keromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin, Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan. Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM, klik dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari tu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak zaman nak tamatkan zaman bujang, alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga, akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya Jelaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Bawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Apa sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional game berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asha Memiana, Rora Tacha, Lee Ann, Merpati Putih, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamperlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kumulanskan dengan sanggupkah kau bersabar sayang? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut. Tak kisahlah apa saja kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bujur katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Norizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida, Zidah, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Anis Arbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, kasut dah buruk. Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. Abang SB, bang. Ahboy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Sandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8784, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua, Fiza Riza. Jangan lupa Dayang Nurafida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bucu katil. Ini persembahan daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

Komposernya Awang BPR dah masuk terang dengan Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi, sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Kalau dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda, tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil, ini antara pasukan pilihan. Ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Nah, itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okay, Mustaqim Nur Azuwawa, adik dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Cairo Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampurkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarum yang sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Game Berhantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, thank you Shell KBDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi, Frankie Alun dari Sabah. Normanda, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil, ya. Apa? Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zuleika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih. Lagu

Compozernya adalah classmate dan juga Rudolf Shankar. Scorpion dengan Still Loving You. Nombor kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Messi umur 38 tahun, Ronaldo 41 tahun, Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gluta House melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Rose, Mama Ra, Isa Salwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best eh. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijalankan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Lahrin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan National FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Seremban 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kembur Hantu.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggungjawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia, berapa banyak sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi, kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya, kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri kepada isteri, tak ada masalah. Suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebab lama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati ke depan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. Saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," saya kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini, kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okey? Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Teh tarik dua-dua.
1: Ha, dua dan satu. Ha. Ha.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab yalah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan, orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, ruangan Gegar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Pera FM tentunya untuk Koma aja. Di hari Sabtu hari ini, di hari Minggu 13 Jun 2026, hari Sabtu kita 27 Zulhijjah 1447. Apa khabar Yop Yong pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sehat, yang ceria, yang gembira, yang seronok, yang baik-baik saja. Kita doakan di hari-hari minggu ini. Bertemankan Finas di sini, temani anda memulai 6 pagi hinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, dan juga macam biasa pagi-pagi ni ada yang dah mula mencari rezeki, berniaga, bekerja dan sebagainya. Semoga dilimpahkan rezeki yang tidak terhingga. Ada yang masih lagi dalam tugasan, tunggu shift nak balik pukul 7 nanti. Sabar-sabar sikit lagi. Dan juga apa-apa pun, terima kasih kerana sentiasa memilih Pera FM. Ada yang dah demam ke? Bukan demam sebab kuman dan sebagainya, demam sebab bola. Ada yang baru mula nak tidur ke? Ada yang rasa macam betul ke semalam tengok perlawanan bola ni, betul ke di RTM? Tentunya lah betul kan. Dekat mana lagi? Dekat RTM semuanya ada khas untuk Koma. Dan juga Koma boleh menyaksikan secara langsung menerusi RTM Klik. Semalam Canada menentang Bosnia kan, satu sama keputusannya. Nanti ada lagi Fina kongsikan perlawanan bola sepak kita ni. Jadi yup-yup ni, kita jangan kacau-kacau musim-musim bola ni kan. Kita layan aja demo. Dan juga Koma pun kena layan terus Pera FM tentunya, untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja. Dan juga 6-10 ni macam-macam kan, Fina akan kongsikan bersama-sama dengan anda yang penting. Terus setia bersama kami di Pera FM untuk Koma aja.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le untuk komen aja.
3: Bismillah, suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Pe Rai FM, hiburan pe informații.
1: Man cokoma dari botel. Kau mendengar-dengar lah Pera FM. Ada hiburan.

0: Baik, terus memilih Pilihan FM tentunya untuk Koma Haji 95.6 buat anda yang berada di Ipoh, di Perak Tengah, di Utara 104.1 dan juga sentiasa memilih Perak FM sebagai teman setia Koma. Ada yang gabungkan mendengarkan Perak FM ni di Kuala Selangor pun dapat mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Di Kedah pun ada sesetengah tempat, di Pulau Pinang pun ada juga. Terima kasih yang tidak terhingga. Okey, yang memandu tu sentiasa berhati-hati di jalan raya. Mungkin perjalanan dari malam tadi, mungkin dari selatan nak menuju utara, utara nak menuju selatan. Jadi sentiasa berhati-hati memasuki negeri Perak ni. Selamat datang ke negeri Perak. Boleh singgah-singgah, banyak tempat-tempat menarik, banyak sarapan-sarapan menarik ada di negeri Perak ni. Tak kira lah dari utara membawa ke selatan, mana-mana kau boleh singgah. Di Ipoh pun ada juga. Kalau macam di Perak ni, pagi-pagi sarapannya agak-agak berat juga, kan? Macam ada mi kari, mi sup. Jadi itu istimewanya makanan-makanan yang ada di negeri Perak. Tak percaya, cuba try masuk tengok. Okey, dan ini juga sentiasa kekal fokus semasa pemanduan di jalan raya ni, Fina kongsikan bersama dengan Koma. Jadi setiap saat di jalan raya memerlukan perhatian yang penuh, ya. Elakkan gangguan seperti menggunakan telefon bimbit. Ramai yang suka sambil memandu, sambil-sambil tu lah nak WhatsApp orang lah. Penting, kalau penting sangat, sila berhenti di tepi jalan raya. Pastikan ada air selamat lah, kan. Jangan tengah jam-jam berhenti pula, marah lagi orang, kan. Ada yang melayan media sosial ketika memandu tu, boleh pula nak up status, nak rakam video dan sebagainya. Jangan-jangan buat macam tu, sebab kadang-kadang bila kita terlalu leka dengan telefon tu, kita dah tak nampak apa yang ada di depan kita. Mulalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi ada beberapa perkara yang perlu dielakkan semasa memandu. Pertama, menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Macam Fina cakap tadi, memasang nada suara radio dengan kuat. Orang horn pun kita tak perasan. Kadang orang horn tu mungkin nak bagi tu sesuatu dekat kita, bukan orang marah kita. Tidak, horn tu banyak fungsi dia, kan. Berinteraksi dengan penumpang sehingga terganggu. Berinteraksi seronok benar nak ceritanya, kan. Jadi sampai terganggu lah kita ketika pemanduan. Dan juga ada yang makan dan minum ketika memandu. Bukanlah tak boleh, kan. Makan sikit-sikit tu okey lah. Ini makan nasi lemak tengah memandu, mana gayanya, cok. Jadi gangguan kecil akibat yang besar, elakkan kemalangan, selamatkan nyawa. Pandu cermat sampai selamat. Okey, baik, jam 7 nanti macam biasa kita ada berita utama dan kembali lagi. Banyak lagi Fina akan kongsikan bersama dengan anda. Banyak lagi lagu-lagu menarik, banyak WhatsApp yang Fina nak baca. Banyak dah Fina terima pagi ni. Jadi boleh hantar-hantar-hantar lagi 0102-007-055. Nak share hari ni buat apa, hari ni pergi mana, hari ni makan apa, hari ni ucapan apa, boleh sahaja. Okey, terus setiap sama kami di Perak FM, tentunya untuk Koma aja.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

besar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.

0: Inspira FM.
1: Junto com o Mande.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja. Ha, yang dari 6 pagi tadi dah bersama-sama dengan Fina, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pera FM 18 jam sehari menemani koma. Okey, dan juga sekarang ini kita nak tahu keadaan cuaca kita untuk hari ini.
3: Cuaca Espera.
2: Kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmudin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 13 Jun 2026. Untuk makluman setakat pagi ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik untuk keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pendalaman dan tengah negeri Perak, dan ia dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
3: Cuaca Espera.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

Dan selain Pada FM tentunya untuk koma Ajis Rapuna 7 hampir 7.26 minit pagi ketika ini. Okey, ha, kita nak santunilah rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita di hari Sabtu ni, di hujung-hujung minggu ni. Apa cerita demo pagi ni ya? Ha, macam biasa saudara Latif sentiasa berdoa kan untuk kita diberikan kesihatan yang baik dan sebagainya. Kita ada Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak pun hadir. Ha, katanya Baira FM pasti untuk koma aja, mohlah koma terus mendengarkan lagu-lagu dari Perak FM. Tak lupa juga pendengar-pendengar Perak FM, katanya ucapkan selamat pagi. Terima kasih Pakcik Bahari. Amy Roti Canai Warung Manjoy, Kampung Manjoy, semoga Allah memudahkan segala urusan Amin. Selamat berniaga untuk Amy Roti Canai tu. Waktu-waktu macam ni memang ramai yang sedang mencari sarapan kan, pagi-pagi ni kan, jadi agak sibuk lah buat peniaga-peniaga. Kita tak apa, tetap orang kata hadir dengan senyuman yang cukup indah. Santuni pelanggan-pelanggan anda dengan senyuman yang indah dan kata-kata manis. Pelanggan-pelanggan pun kalau ramai, banyak-banyak kamu sabar, jangan marah-marah. Okey, yuk kulit leto dari HB Flat Ipoh Perak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM. Mi kari kita pagi ni, jom le. Oh, itu dia tu cakap, orang Perak kalau sarapan dia mi kari, mi kicap, ah, dan semuanya sedap-sedap kan. Kalau tak percaya, koma try lah sarapan di Ipoh dan juga di mana-mana di negeri Perak pun sarapannya semua best-best. Okay, dan juga Kak Ida, apa khabar Kak Ida? Ha, lama tak bersama dengan Kak Ida ni kan. Kak Ida dari Kampung Bahagia Teluk Intan, hari ini ada tempahan untuk kenduri. Alhamdulillah, rezeki Allah untuk hari ini. Sambil layan Perak FM, betul tu kan, setiap orang ada rezeki dia masing-masing. Hari ini rezeki Kak Ida dan juga mungkin ada pendengar-pendengar yang lain. Kita banyak terima tempahan, maklumlah cuti ni kan, cuti hujung minggu, ada tempahan untuk kenduri. Kenduri pula ada macam-macam kategori kenduri, ha, jadi itu rezeki. Terima kasih, ha, syukur kehadir Ilahi kan. Okey, dan juga turut bersama dengan kita Kak yang dari Kampung Tepus Parit. Ah, dia salah eja. Kampung Tepus Paris, ah, ataupun Parit, betul lah kan. Kalau orang tanya duduk mana kat Perak ni, duduk Paris, ah, padahal Parit, ah, okey lah tu kan. Okey, katanya sayang Perak FM untuk koma aja. Ini macam ada bunyi-bunyi nak minta lagu yang berkaitan dengan sayang-sayang juga je ni kan. Okey, apa-apa pun terus setia bersama kami di Perak FM. Ada lagi yang hantarkan ucapan, nanti Fina baca lagi. Okey, ah, terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

0: FM, tetap di hati untuk koma.
1: Ya, tentunya untuk koma aja, untuk siapa lagi. Okey, dan juga sekarang ni Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Antara yang boleh dikongsikan, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menitahkan supaya pemimpin agama menangani maklumat palsu dipacu kecerdasan buatan AI yang diperoleh golongan muda pada skala dan kepantasan yang tidak mampu diatasi oleh kutbah. Dan baginda turut memberikan amaran bahawa ceramah yang dipacu algoritma kini kelihatan lebih meyakinkan berbanding apa yang disampaikan pihak berkuasa agama. Dan juga antara lain yang boleh dikongsikan untuk anda, 1.88 juta rakyat terima manfaat MySalam berjumlah 1.423 bilion ringgit sejak 2019. Di mana skim pelindungan kesihatan sosial MySalam yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah memanfaatkan seramai 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion sehingga 31 Disember 2025. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, program yang bermula pada tahun 2019 dengan dana 2.3 juta bilion itu kini menyediakan pelindungan kepada penerima sumbangan tunai ramah dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Dan yang juga SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan 1 Ogos. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 Negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Dan pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi pada 7 Julai depan. Manakala bagi PRN Negeri Sembilan pula, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai. Dan juga antara lain yang kami kongsikan bersama-sama dengan anda, pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan, tindakan tegas jika langgar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pelarian Rohingya di negara ini supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Dan menurut katanya lagi, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperikemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan atau pengendalian perniagaan. Dan juga lagi, 9 sekolah menengah teknik kini di bawah BPS BPKPM. Ini di mana semua 9 sekolah menengah teknik SMT di seluruh negara kini secara rasmi diserahkan kepada bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan. Dan menurut Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq, langkah berkenaan bukan sekadar satu perpindahan operasi biasa, sebaliknya satu langkah strategi yang dirancang dengan teliti bagi memartabatkan agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Dan juga lagi, rakan tarik kerusi, polis tunggu arahan timbalan pendakwa raya. Di Padang Besar, kertas siasatan kes seorang murid tahun 6 cedera dan mengalami gangguan stres pasca trauma akibat kerusi ditarik rakan sekelas telah dirujuk kepada timbalan pendakwa raya. Dan menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, pihaknya sedang

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamaruddin dalam Warta Perak 8 pagi. Perak membutuhkan hampir RM17 juta pada tahun ini bagi pengurusan 5 sekolah menengah Tahfiz Darul Rizwan SMTDR di negeri ini sebagai usaha memperkukuh pendidikan tahfiz berkualiti. 5 SMTDR berkenaan adalah di daerah Manjung di Pulau Pangkor, Krian di Semanggul, Hulu Perak di Lenggong, Batang Padang di Sungai Lesung dan Tambun di Ipoh. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata peruntukan itu meliputi operasi sekolah, lumun guru, latihan makanan pelajar, kebajikan asrama serta kerja penyelenggaraan. Menurut beliau, komitmen berterusan kerajaan negeri itu mencerminkan keutamaan terhadap pembangunan pendidikan yang bukan hanya tertumpu kepada pembinaan infrastruktur semata-mata. Kata beliau, pendekatan itu membuka peluang lebih luas kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang profesional selain melahirkan generasi ulul albab yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan pemikiran. Kiran. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang bekerjasama dengan Persatuan-Persatuan Nelayan di Sabah untuk membawa masuk ikan dari negeri berkenaan ke Semenanjung. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ia bertujuan membantu nelayan di Sabah di samping membawa manfaat kepada penduduk Semenanjung untuk menikmati harga ikan lebih murah. Ditanya mengenai jenis ikan yang dicadangkan untuk dibawa masuk ke Semenanjung, beliau berkata perkara berkenaan belum diputuskan lagi namun antaranya adalah ikan kembung dan bergantung kepada aspek logistik. Media pada Februari lalu melaporkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk ikan dari Sabah ke Semenanjung secepat mungkin bagi menangani kenaikan harga hasil laut itu. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan LKIM supaya ikan dari Sabah dapat dibawa masuk segera ke Semenanjung. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mendedahkan terdapat pemilik premis yang gagal mengabaikan kerja pengosongan tangki septik secara berjadual sehingga 20 tahun. Pengarah Sesyen Penguasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata pihaknya mengesan terdapat premis yang gagal menjalankan kerjanya hendap cemar walaupun notis pemberitahuan telah dikeluarkan oleh Indah Water Consortium. Menurut Ainal Yusman, antara alasan sering diberikan pemilik premis ekoran perkara itu ialah pertukaran pemilik serta tidak mengetahui keperluan pengosongan tangki septik secara berjadual. Ujar beliau, kegagalan mengosongkan tangki tersebut boleh menyebabkan sistem rawatan sisa air kumbahan tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan gangguan kepada orang awam di samping membawa kepada risiko pencemaran alam sekitar. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia.